Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada dunia adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbacks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbacks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
6: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
7: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
7: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
7: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa turut mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan

0: mengangkat topik bansos tepat sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
2: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar.

serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satgas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya pagi ini, pendengar, di kesempatan pagi yang kita harus menghirup udara yang pagi ini rasanya sesak di dada begitu ya. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda pendengar, terutama untuk Anda yang memiliki riwayat penyakit asma, kemudian juga kondisi pagi ini memang kurang nyaman begitu ya, karena kabut asap masih menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah dan bahkan titik-titik api pun juga semakin bertambah. Kita berharap musim kemarau ini segera berlalu sehingga musim hujan datang setidaknya memadamkan sekian banyak titik api yang membakar hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan yang masih pendengar, terpenting adalah makan makanan bergizi, penuhi minuman air putih ya, jangan minum minuman lain yang tentu malah membuat kita jadi batuk pilek begitu ya, terutama anak-anak yang rentan sekali terkena ISPA, dan perbanyak minum air putih untuk tubuh kita agar tetap terhidrasi dengan cukup. Dan pendengar, di pukul 8 pagi kami juga akan update info cuaca bersama BMKG. Tetap bersama kami, ada lagu berikut ini yang akan temani Anda lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kak, selamat pagi juga.
2: Selamat pagi, bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini dan kapan nih musim kemarau ini akan berakhir? Silakan.
3: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersaat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah, dan juga terpantau udara kabur di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore hari dan juga pada dini hari hingga menjelang pagi hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, hujan ringan juga diperkirakan berpotensi akan terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada siang hingga sore hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
2: Terima kasih untuk perakirawan Arin sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan untuk info lengkapnya pendengar, Anda dapat baca di info BMKG, di bmkg.go.id dan juga melalui aplikasi info BMKG. Dan dalam Palangkaraya pagi pendengar, kami akan hadirkan saja musik dan informasi. Dan nanti seperti biasa di pukul 9 pagi ada program-program lainnya, pasti dalam Palangkaraya pagi.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Ya, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini di 45 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami akan coba menghubungi rekan Edi Suroso yang akan menyampaikan info terkini pagi ini terkait info harga-harga kebutuhan pokok, ya pendengar. Dan tentu juga Anda yang akan berbelanja, pastikan kebutuhan Anda dicatat dengan baik, begitu ya, dirinci dengan benar sesuai dengan kebutuhan Anda agar bisa memanajemen atau memanage keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, utamakan untuk kesehatan, begitu ya pendengar, karena cuaca saat ini kita lebih banyak membutuhkan makanan bergizi, kemudian juga multivitamin tambahan, dan tentu juga menjaga kondisi kesehatan untuk jaga-jaga, begitu ya, agar memiliki tabungan atau simpanan untuk berobat jika suatu hal terjadi dengan diri kita ataupun juga di anggota keluarga kita. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi, kami saat ini sudah terhubung dengan rekan Edi Suroso. Edo?
1: Ya, selamat pagi. Kami informasikan kepada Anda di hari ini kami berada di Pasar Tradisional Palangkaraya untuk update terbaru seputar harga kebutuhan pokok masyarakat, yang mana pada pagi hari ini kami dapat informasi dari Dinas Perdagangan bahwa untuk update terbaru harga ayam saat ini sudah tembus di angka 40 lebih. Kemudian untuk harga beras, ya, beras ini lahap lele ini harganya mencapai untuk yang 10 kilonya ini 180 per saknya, ya, di mana memang lumayan, ya, untuk harga beras merek lahap lele. Kemudian untuk lainnya, harga bawang merah, bawang putih masih selisih 5.000, 45.000 untuk bawang merah, bawang putih 40.000. Kemudian untuk cabai ini juga mulai mengalami lonjakan karena seiring dengan cuaca saat ini yang mengakibatkan pertanian gagal panen, sehingga harga cabai melonjak menjadi angka 75.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam potong, ayam segar, ini tadi kami sampaikan 42 per kilonya, dan untuk minyak goreng kita yang memang sudah disubsidi oleh pemerintah, harganya mencapai untuk minyak kita ini kami tadi survei harganya 16,5 dan juga 17.000 per liternya. Dan kami juga sampaikan pada Anda bahwa untuk harga-harga sayuran masih relatif aman untuk dibeli masyarakat, tidak terjadi kenaikan signifikan, hanya saja selisihnya mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga ini 1.000 sampai dengan 2.000, karena memang kita ketahui juga kondisi saat ini sangat kering, lahan pertanian produksinya mengalami penurunan sehingga mengakibatkan adanya kenaikan berkisar 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah. Demikian Adi Suroso melaporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi. Kami akan hadirkan Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, peringkat nomor 1 RRI di program Halo RRI dalam program Palangkaraya Pagi, Anda dapat sampaikan aduan Anda di pagi ini tentu di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 0811-520-3123 yang ingin menyampaikan terkait fasilitas layanan publik, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan yang tentu bisa Anda sampaikan di program Halo RRI di sekitar lingkungan Anda atau mungkin terkait situasi saat ini yang terjadi di Kota Palangkaraya atau di Kabupaten di sekitar lingkungan Anda pendengar. Dan insya Allah akan kami sampaikan juga, akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan bagaimana jawaban atau solusi dari pihak-pihak terkait. Dan pendengar tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil dalam penjelasan resmi DJP. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, ataupun mungkin masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 atau kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Dan pendengar di program Halo RRI, apakah ini pelafon pertama kita? Untuk yang ingin bergabung di pagi ini, coba kita sapa dulu saja ya di program Halo RRI. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Iya, selamat pagi Mbak Tia.
1: Selamat pagi, ini dengan Bang Agau ya?
2: Ya, memang betul.
1: Oke, Bang Agau, Halo RRI, apa yang ingin disampaikan hari ini, Bang Agau? Silakan.
2: Ya, ini mengenai bahan bakar minyak kita ini, Mbak Listia.
1: Terkait BBM ya?
2: Ya, BBM. Uh-huh. Khususnya Pertalite. Uh-huh. Kita selaku masyarakat ya, Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini, uh-huh. Saya ini kemarin beli Pertalite itu 2 liter. Mm-hmm. Harga itu 15.000 per liter.
1: Eceran.
2: Iya. Mm-hmm. Di warung eceran.
1: Mm-hmm. Di eceran dihargai 15.000.
2: 15.000.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sekarang tadi pagi saya nyari kulangkaan Balistia, enggak ada. Mm-hmm. Yang ada pertama. Mm-hmm. Tapi harganya 20.000 per liter.
1: Wow.
2: Iya. Mm-hmm. Saya ini berbicara bukan hanya mengada-ngada, fakta. Mm-hmm. Saya yang tadi ke tempat pembelian. Mm-hmm. Jadi bahan pertanyaan ini Mbak Listia. Mm-hmm. Kemana Pertalite itu langka? Jadi kan sudah dibilang Pak Gubernur kemarin, saya dengar di berita daerah. Mm-hmm. Kalau kedapatan ditindak tegas, kapan tindakannya? Mm-hmm. Kami ini kejelasan supaya ya harga sekarang ini bukan hanya tapi merata sudah. Mm-hmm. Bayangkan untuk menuju Indonesia adil dan makmur ini kayaknya jauh. Mm-hmm. Jadi harapan kita ya supaya hal ini, mm-hmm. kata-kata kami ini dihargailah.
1: Yeah.
2: Obrolan kami, keluh kesah kami selaku masyarakat Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini, supaya hal-hal seperti ini didengar oleh mangkuk kepentingan. Demikian Mbak Listia.
1: Oke, baik, itu saja Pak Agau.
2: Ya, demikian.
1: Baik.
2: Jadi harapannya supaya Pertalite ini jangan langka lagi, gitu.
1: Karena itu demikian, sudah yang paling dibutuhkan. Terima kasih banyak, Bang Agau, ya, sudah bergabung terkait Pertalite, begitu ya. Memang Pertalite ini menjadi satu bahan bakar yang sangat dibutuhkan masyarakat secara umum, begitu ya. Karena Pertalite masih dengan harga Rp10.000 di SPBU ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian, pekerjaan, kemudian juga pendapatan dan lain sebagainya. Jika harus selalu beli di eceran, ini akan menjadi pengeluaran tambahan begitu ya, karena di eceran saja harganya sudah mencapai Rp15.000 per liter. di seputaran tempat Bang Agau begitu ya. Kalau pada umumnya ada sebagian yang menjual 13.000, tapi jika kelangkaan ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan eceran pun akan ikut menaikkan harga. Bahkan hampir setengah harga dari 1 liter BBM Pertalite begitu ya, pendengar. Dan ini bagi masyarakat tentu sangat memberatkan. Dan semoga kelangkaan ini juga segera normal seperti biasa begitu ya. Pasokan atau bahan baku Pertalite mudah didapat. Dan terpenting adalah pemerintah dapat segera mencari atau memberikan solusi bagaimana begitu ya, agar Pertalite ini tidak kosong atau tidak langka stoknya. Dan peringat di program Halo RRI, kami turut undang Anda di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
3: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
4: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
3: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
4: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
3: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan. Hanya bentuknya aja yang beda.
4: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
3: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun. Sama-sama bisa lelah.
4: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
3: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
4: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
5: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
3: Ya, pendengar Pro 1, kabut asap bahkan sampai di saat ini ya, di jam 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, di area Jalan Muhammad Husni Tamrin, walaupun matahari bersinar begitu ya, terik menyinari pagi ini, tapi kabut asap masih juga turut menyinari, turut menyelimuti di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Rasanya ingin keluar rumah itu menjadi malas begitu ya. Padahal ada aktivitas lain yang membuat kita harus keluar rumah, ke pasar misalnya, berbelanja bahan kebutuhan, kemudian mengantar jemput anak sekolah, kemudian juga berjualan, bekerja dan lain sebagainya. Tentu kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Palangkaraya juga membuat Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya meningkatkan kewaspadaan terhadap terhadap dampak kesehatan masyarakat. Sebagai langkah perlindungan, Dinas Kesehatan juga sudah membagikan sebanyak 2.500 masker secara gratis kepada masyarakat yang melintas di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya pada Selasa kemarin, pendengar. Selasa kemarin pagi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, juga mengatakan bahwa pembagian masker ini merupakan respon pemerintah Kota Palangkaraya terhadap kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Nah, pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung, berbagi pandangan maupun menyampaikan tanggapan secara langsung terkait fenomena kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini, atau mungkin harapan apa yang Anda inginkan dari pemerintah, apakah pembagian masker juga merata ke seluruh wilayah atau pelosok, atau mungkin dibagikan ke sekolah-sekolah saja. Berikan suara Anda, kami akan tunggu di 0536-322-1779 dan di 0811-520-3123.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Senjata tidak sekedar peralatan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, Talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, kali ini di program Halo RRI ada kabar baik untuk para mahasiswa di Kalimantan Tengah karena Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo memastikan bahwa program beasiswa mahasiswa tidak mampu tahun 2025 yang sempat tertunda ini akan segera dicairkan tahun ini 2026. Jadi berkas pencairannya sudah ditandatangani oleh gubernur dan penyalurannya nanti tidak ditransfer ke rekening pribadi mahasiswa tapi langsung dikirimkan ke pihak kampus masing-masing. Seperti penjelasan yang berikut ini pendengar.
2: Sabar aja lah. Sabar aja. Sabar aja. No comment. Sabar aja. Pokoknya lagi proses. Pemerintah provinsi, Pak Gubernur juga sudah tanda tangan, tinggal prosesnya.
3: Berarti emang benar-benar belum cair bagi sebagian?
2: Kan pencairannya kan langsung ke kampus, bukan ke rekening mahasiswa.
4: Kalau untuk tahun depan seperti apa Pak programnya?
2: Ah, we'll see lah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Kemampuan keuangan daerah kita secara sabar, semangat Pak Gubernur itu untuk membangun pendidikan sangat luar biasa. Apapun keadaannya, pasti beliau akan menjadikan prioritas itu.
1: Ya pendengar, walaupun

0: Kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu.

0: lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
4: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
3: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
4: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
3: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
4: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
3: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Halo RRI, dan kali ini pendengar, Polresta Palangkaraya berhasil menggagalkan potensi bentrokan sekelompok remaja di kawasan Jalan Menteng 10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya pada Selasa malam. Dan petugas mengamankan 2 buah senjata tajam di lokasi kejadian, dan penanganan dilakukan oleh personil Pamapta 1 SPKT Polresta Palangkaraya bersama Dit Samapta Polda Kalteng, Patmor, dan piket fungsi setelah menerima laporan dari warga melalui call center 110. Sejumlah remaja yang diduga terlibat langsung dimobilisasi dan diamankan untuk mencegah situasi memanas, ya pendengar. Dan langkah cepat kepolisian ini tentu patut kita apresiasi, namun kewaspadaan di lingkungan tempat tinggal kita tetap nomor satu. Dan bagaimana dengan situasi di kawasan Anda, pendengar? Apakah sudah cukup aman? Apakah sistem siskamling masih diterapkan begitu ya di tempat lingkungan Anda? Dan bagaimana sistem pembagian jadwal penjagaan siskamling di tempat Anda, atau mungkin ada saran begitu ya, jika siskamling ini kembali dihidupkan atau tidak perlu. Nah, apakah ada indikasi aktivitas remaja yang meresahkan atau potensi gangguan keamanan serupa? Silakan sampaikan pendapat Anda, silakan sampaikan tanggapan Anda atau laporan Anda sekarang juga melalui layanan telepon atau pesan WhatsApp kami di Halo RRI. Jika Anda melihat potensi gangguan Kamtibmas di sekitar Anda, jangan ragu juga untuk segera melaporkan ke pihak berwajib melalui call center Polri 110 dan line interaktif kami. Tentu kami buka untuk Anda, bagi Anda yang menyampaikan keluhan bagaimana terkait Kamtibmas di sekitar Anda, apakah cukup aman selama ini ataukah masih ada saja segelintir yang membuat kegaduhan di tempat tinggal Anda. Kami akan bersama Anda dalam program Halo RRI masih hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Waktunya kentongan.
5: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang. yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik. Misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan, kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.

0: Waktunya kentongan.
1: Ternyata gaya hidup kita berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Akan tetapi, tidak ada kata terlambat untuk menyadari dan mengubah pilihan-pilihan kecil kita agar bisa kurangi jejak karbon pribadi. Apa aja sih tipenya dan gimana cara kita memperbaikinya? Yuk ikuti tipsnya berikut ini. Pertama, gunakan kendaraan umum, jalan kaki dan atau naik sepeda. Pintar pilih makanan dengan jejak karbon rendah. Habiskan makanan, bijak gunakan listrik dan air.

0: Ya, pendengar, di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan, karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Bupati Halikin Nur menyoroti masih adanya sebagian masyarakat yang hanya menyaksikan proses pemadaman tanpa ikut terlibat membantu petugas di lapangan. Menurut Halikin Nur, penanganan karhutlah memang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas pemadam kebakaran, namun seluruh elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi karena dampak kebakaran ini juga dirasakan secara bersama. Dan pendengar, berikut kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Halikin Nur.
1: Mendadak ya, memang alat mendadak ini supaya karena kita lihat perkembangan karhutla ini semakin menjadi-jadi, bahkan tidak kita tidak bicara yang jauh. Oh, yang di sekitar kota sana sudah beberapa titiknya bertambah setiap hari, dan ya pemadam ini hampir kewalahan. Nah, untuk itu maka saya kerahkan lagi semua PD, kemarin sudah mengirim personilnya masing-masing satu. Tapi saat ini kita minta supaya semua PD turun langsung membawa peralatan armadanya masing-masing berupa propil dan mobil. Jadi itu yang membantu menyuplai air. Dan supaya kita upayakan maksimal sehingga pemadam, mobil pemadam itu hanya penembak saja di tempat. Biar nanti dari beberapa PD ini yang menyuplai airnya sehingga itu bisa efektif. Nah, jadi mulai hari ini kita kerahkan semaksimal mungkin supaya harapan kita itu karhutla ini minimal itu bisa kita tanggulangi, sudah dari petani kalau daerah yang di hutan yang jauh-jauh sana kan tidak terjangkau oleh kita, paling jadi daerah hutan yang masih bisa dijangkau oleh dengan peralatan yang ada. Dan juga saya sekali lagi menghimbau masyarakat karena banyak laporan bahkan masyarakat ada yang cuma menonton seolah-olah pemadaman itu tanggung jawab pemerintah. Tidak seperti itu. Kita sama-sama masyarakat, pemerintah, dunia usaha bertanggung jawab terhadap pemadaman karhutla itu. Karena akibatnya tidak hanya 1-2 orang menerima, tapi semuanya. Bahkan semua bidang, semua itu terdampak. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, transportasi, ekonomi, pasti akan terhambat, pasti akan terganggu semua kalau memang ini karhutla ini tidak bisa kita ulangi. Sekali lagi saya mengajak semua pihak, mari kita sebagaimana moto kita habari hurung bergotong royong kolaborasi bersinergi dengan aparat keamanan TNI Polri yang juga berjibaku setiap hari setiap malam untuk memadamkan api bersama-sama kita. Insyaallah seberat apapun sebesar apapun api itu kalau kita bersama-sama memadamkannya insyaallah akan bisa kita atasi. Ya.
2: Pak, terkait kendala air bersih itu belum dicairkan kenapa Pak?
1: Sudah.
2: Pak, terkait sudah. Air bersih mana Pak? Tetap
1: yang
2: menggunakan supply. Propil itu Pak.
1: Enggak, beda. Kalau propil air bersih kan harus profil yang bersih, nanti dibagi. Ada yang profil bersih itu untuk menyuplai air bersih, yang profil yang untuk pemadaman kan dia profil tidak harus bersih. Karena mungkin air itu dari air sumur, air parit, atau semacam itu. Ya.
0: Baik, pendengar, demikian Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, yang menyampaikan bahwa penanganan karhutla memang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas pemadam kebakaran saja. Seluruh elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi karena memang dampak kebakaran pun juga dirasakan bersama. Misalnya di setiap perumahan atau permukiman disediakan embung air begitu ya, agar ketika terjadi kebakaran memudahkan pihak pemadam kebakaran atau pihak terkait untuk memadamkan api karena sumber airnya yang cukup ya, pendengar. Dan tidak terasa di program Halo RRI cukup sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda. Sampai jumpa nanti, Halo RRI akan kembali di hari Senin, pendengar. Seperti biasa ada pantun untuk Anda ya. Ikan gabus, ikan patin, cakep. Sedang dimasak, pakai terasi, cakep. Terima kasih pendengar setia yang rajin. Besok kita jumpa lagi di program Halo RRI. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ya, pendengar, selamat pagi. Bersama saya, Cynthia Baga, yang akan menemani Anda dalam Indonesia Siang ini. Dan pendengar Indonesia Sehat, hari ini kita akan membahas tentang menopause lebih dekat. Mari kita saksikan Indonesia Sehat dengan tema mengenal menopause lebih dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah.
1: Secara 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi selama 12 bulan tuh berturut-turut tidak terjadinya menstruasi, ya, maka itu sudah kita katakan, oh iya, sudah menopause.
2: Iya, berarti ini di umur tertentu begitu ya,
1: betul,
2: dokter?
1: Betul.
2: Program
1: ya.
2: Ini pendengar menghadirkan
1: dan dia juga tidak ditemukan penyakit lain. Ya, jadi memang nih sudah
2: dengan Laboratorium Klinik Prodia Palangkaraya. Pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas topik yang mungkin seringkali para perempuan terdengar menakutkan begitu ya. Mendengar kata menopause, kita langsung berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menakutkan dan identik dengan bertambahnya usia atau bahkan dianggap sebagai akhir dari masa produktif untuk seorang perempuan. Pendengar, padahal menopause ini adalah proses alami yang pasti akan dialami oleh seluruh perempuan. Dan pendengar, kali ini di studio telah hadir bersama kita Dr. Krista Lorenza, dokter umum Prodia Palangkaraya. Halo dokter, selamat pagi.
3: Halo.
2: Iya.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya kembali di Prosatu RRI Palangkaraya. Dan dokter, hari ini kita mau kupas tuntas mengenai mengenal menopause lebih dekat. Semoga melalui perbincangan ini mungkin pendengar yang ada di rumah tercerahkan begitu dokter dan merasa tidak was-was lagi, apalagi khususnya yang untuk yang perempuan begitu dokter. Dan dokter, mungkin sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bawa pendengar untuk memahami apa sih sebenarnya menopause ini dan kapan perempuan itu dikatakan memasuki tahap menopause ini.
3: Ya, okay. Jadi seperti yang kita tahu, menopause itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah alami. Ya. Kalau dalam bahasa medis biasa kita sebut itu adalah sesuatu yang fisiologis, pasti akan terjadi, gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang hina, itu bukan sesuatu yang perlu kita waspadai ya, seperti kita harus mencegah kanker dan lain-lain, bukan ya. Jadi menopause itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan pasti akan dialami oleh perempuan ya. Nah, menopause ini sendiri pengertiannya adalah di mana tidak terjadi menstruasi secara 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi selama 12 bulan tuh berturut-turut tidak terjadinya menstruasi, maka itu sudah kita katakan, oh iya, sudah menopause.
2: Iya, berarti ini di umur tertentu begitu ya,
3: betul,
2: dokter?
3: Betul, ya. Iya. Dan dia juga tidak ditemukan penyakit lain. Ya, jadi memang nih sudah tidak menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut, iya. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyakit atau kelainan yang lain.
2: Iya. Jadi kan terkadang ada perempuan yang memang 12 bulan berturut-turut tidak mengalami mengalami menstruasi begitu dokter, tapi umurnya masih muda,
3: masih muda, betul.
2: Iya, berarti jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan penyakit, tandanya itu menopause begitu ya dokter?
3: Betul, menopause dini juga bisa. Nah, jadi iya, menopause ini sendiri biasanya terjadi di rentang usia 45 sampai 55 tahun.
2: Iya.
3: Nah, jadi dia tuh ada di rentang 45 sampai 55 tahun, tapi memang secara prevalensi kebanyakan perempuan mengalami menopause di usia 50 tahun.
2: Iya.
3: Nah, tapi sebenarnya untuk tahapan menopause itu sendiri sudah terjadi sebelum menopause itu, gitu.
2: Iya.
3: Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan di bawah umur 40 tahun ya sudah mengalami menopause, nah kemungkinan memang karena ada faktor atau penyebab lain sehingga terjadilah menopause dini.
2: Iya, dan kadang kita tahu bahwa menopause ini proses yang normal begitu ya dokter pada setiap perempuan. Dan seperti yang dokter jelaskan bahwa ini tidak datang tiba-tiba begitu. Betul. Ya dokter. Ada 4 tahapannya ya dokter. Betul. Ya, ada pramenopause, ada perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Boleh tolong dijelaskan dokter. Okay. Mengenai tahap ini.
3: Nah jadi sebelum kita memasuki usia menopause itu memang sebenarnya tubuh sudah mulai terjadi tanda-tandanya. Ini terjadi jika memang secara alami ya, bukan karena ada penyebab lain atau pengangkatan rahim, indung telur dan sebagainya ya. Nah jadi memang tahap awal itu adalah pramenopause. Nah tahap pramenopause ini mulai terjadi penurunan hormon yang ada di ovarium, ya, sehingga di situ biasanya mulai terjadi menstruasinya mulai agak kurang teratur, tapi masih tipis-tipis. Ya, masih belum ada tanda gejalanya. Kemudian akan memasuki tahapan perimenopause. Nah, tahapan perimenopause ini itu mulai terlihat di mana menstruasinya itu sudah sangat tidak teraturnya kelihatan. Ya, contohnya misalnya, ya dok, ini saya tuh terakhir mens tuh 3 bulan yang lalu. Gitu, tiba-tiba hari ini saya mensnya banyak, dok. Iya. Gitu. Tapi cuma 2 hari. Setelah itu saya nggak mens lagi, tiba-tiba di akhir bulan saya mens lagi dok. Nah, jadi siklusnya mulai tidak teratur, nah itu sudah masuk ke fase perimenopause ya. Nah untuk fase yang pramenopause tadi, yang di awal sebelum ke perimenopause itu bisa sampai 6 tahun sebelum menopause ya. Jadi anggaplah orang itu mungkin dia menopause-nya 50 ya. Mungkin dia sudah mengalami tahapan pramenopause itu 6 tahun sebelum dia berusia 50. Jadi mungkin di usia sekitar 44 tahun dia sudah ada tuh ya pramenopause-nya ya. Kemudian mendekati menopause-nya terjadilah perimenopause yang sudah menstruasinya mulai sudah kacau siklusnya. Dan awalnya ya dok saya tuh siklusnya normal 28 hari gitu ya. Untuk jadwalnya tiba-tiba menjadi sudah tidak teratur lagi. Nah, itu sudah memasuki perimenopause. Lalu tahapan menopause yang tadi di mana 12 bulan atau 1 tahun si pasien sudah tidak menstruasi lagi dan tidak ada tanda-tanda penyakit lain. Iya. Gitu. Jadi ketika perempuan dia sudah mengalami misalnya dia ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda menopause misalnya kulitnya menjadi kering ya, susah tidur ya. Kemudian juga hot flush ya, misalnya dia merasa badannya panas, sering keringat dingin, berdebar-debar ya. Terus sindrom mulut kering dan lain-lain. Nah, itu sudah memasuki tanda-tanda dari menopause. Ya, dan kalau misalnya sudah ada gangguan menstruasi, baiknya diceklah. Kalau memang tidak ada penyakit lain yang ditemukan, oh ya udah pasiennya berarti sudah memasuki menopause.
2: Iya.
3: Nah, setelah memasuki menopause, kita anggap lalu masuklah dia ke pasca menopause. Nah, pasca menopause ini di mana tubuh sudah mulai beradaptasi. Nah, tetapi di pasca menopause ini juga harus hati-hati, karena sudah terjadi penurunan hormon estrogen. Seperti yang kita tahu, hormon estrogen itu untuk perempuan tuh adalah suatu anugerah. Ya, banyak banget perlindungan yang diberikan oleh hormon ini. Walaupun kata orang hormon ini juga kalau tinggi terlalu ini bikin kita bikin ini, tapi sebenarnya hormon ini tuh sangat membantu kita melindungi perempuan ya, melindungi perempuan dari penyakit jantung, ya, membantu perempuan melindungi dari penyakit diabetes tipe 2 ya. Kemudian dia juga membantu untuk remodeling tulang. Makanya perempuan-perempuan setelah menopause ya itu sangat rawan patah tulang. Nah, osteoporosis.
2: Iya.
3: Nah, jadi setelah pasca menopause keluhan yang pas menopause-nya berkurang, tapi hati-hati juga. Kita juga rentan menjadi terkena penyakit-penyakit setelah pasca menopause itu.
2: Dan tadi kita udah tahu dokter, ada gejala-gejala yang telah dokter sebutkan, ada hot flash, sulit tidur kadang ya. Apalagi kalau hormon estrogennya menurun, kita jadi terkadang di tulang itu agak sedikit sakit ya, begitu betul, ya dokter.
3: Linu-linu, nyeri.
2: Dan kalau kita udah tahu nih ada gejala-gejala ini, yang harus dilakukan saat itu apa sih dokter?
3: Oke ya. Nah jadi kalau memang nih ya kita sudah ada tanda-tandanya ya, tapi kita ragu nih ya, boleh kita berkonsultasi dulu dengan tenaga medis ya. Boleh ke klinik, dokter keluarganya, atau ke puskesmas ya, karena yang kita pastikan dulu tadi pengertian menopause itu adalah dia tidak menstruasi selama 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut tanpa ditemukan penyebab yang lain ya. Jadi memang secara organ genitalia dia ya, organ dalam dia itu tidak ada masalah. Nah jadi kita harus pastikan dulu ini benar-benar dia tidak ada masalah lain ya. Kita pastikan bahwa oh iya nih rahimnya normal, ya. Kita pastikan juga nih dari hasil USG-nya dan lain-lain dia tidak ada penyakit lain. Kalau memang pure murni itu memang sudah tanda-tanda mau pra-menopause atau sudah mau menopause ya, yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi.
1: Iya.
3: Penting sekali mengedukasi si pasiennya supaya dia tahu kondisinya, supaya tidak cemas berlebihan ya. Karena salah satu tanda dan gejala orang yang menopause adalah gangguan mood. Ya, mulai terjadi gangguan mood karena fluktuasi dari hormonal itu tadi ya. Mulai adalah gangguan mood. Jadi sangat penting untuk memberitahu pasiennya. Kalau kita curiga ini di umurnya sudah hampir 50 ya, misalnya 49. Bu, umurnya sudah hampir 50. Ibu punya tanda-tanda yang sebenarnya kita curiga nih ya. Dari beberapa gejala ibu punya 5 gejala ke arah mau menopause, Bu. Gitu ya. Ibu mau enggak gitu, kita sarankan untuk kontrol dilakukan USG atau pemeriksaan, Bu. Gitu. Iya. Kalau hasilnya ditemukan bagus aja, berarti ini memang ibu mau menghadapi menopause ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mensupport memberikan multivitamin. Ya, misalnya sering nyeri-nyeri sendi ya. Bisa kita pemberian vitamin. Ya, vitamin D contohnya. Kemudian sarankan ibunya untuk berjemur, olahraga ringan ya. Kemudian juga menjaga status gizinya dengan baik ya. Nah, seperti itu. Kita sarankan seperti itu. Jadi, untuk perempuan-perempuan yang mau menopause, edukasi itu adalah terapi yang pertama. Pasiennya wajib tahu dulu kondisinya. Jadi yang ibu alami ini karena gejala menopause.
2: Iya, jadi mungkin untuk pendengar di rumah yang punya orang tua begitu ya, mamanya di rumah agak sedikit cranky gitu, jangan malah kita ngomel-ngomel ya,
3: dokter. Dipelajari, jangan-jangan mamaku mau menopause nih.
2: Iya, kadang kita juga harus membantu untuk mengedukasi begitu ya, dokter.
3: Jadi
2: ya,
3: edukasi itu adalah terapi yang pertama.
2: Iya. Yang paling ditakuti juga dokter bagi perempuan ini, apakah selain gejala atau efek samping tadi dokter, apakah ada penyakit yang bisa ditimbulkan begitu dokter dari menopause ini?
3: Oke, nah betul ya. Jadi tadi sempat kita bahas ya di awal bahwa estrogen ini adalah hormon yang sangat anugerah untuk perempuan ya. Nah, jadi saat usia produktif laki-laki itu beresiko terhadap serangan jantung lebih tinggi daripada perempuan saat usia produktif.
1: Iya.
3: Ya. Laki-laki itu lebih beresiko kena serangan jantung dibandingkan perempuan. Tetapi ketika perempuan sudah menopause, risikonya menjadi sama antara laki-laki dan perempuan.
1: Iya.
3: Kenapa saat usia produktif perempuan risikonya lebih rendah? Karena kita punya hormon estrogen itu tadi, ya. Jadi hormon estrogen itu benar-benar melindungi perempuan. Ya. Nah, ketika perempuan sudah menopause, maka risiko terhadap serangan jantung menjadi sama tingginya dengan laki-laki. Kemudian kita juga berisiko terhadap yang paling sering permasalahan adalah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Ya, ini paling sering, apalagi perempuan ini kan saat usia produktif menstruasi tiap bulan, ya. Kemudian hamil, kemudian melahirkan, ya. Iya. Nah, status gizinya juga selama ini. Nah, jadi perempuan itu sangat rentan terhadap osteoporosis ketika sudah memasuki usia menopause. Gitu. Nah, ini yang paling sering kasusnya, ya, kerapuhan tulang pada perempuan.
2: Iya, itu tadi mengapa kalsium dan vitamin D penting begitu ya, dokter. Apalagi untuk perempuan. Dan buat perempuan ini bukan suatu hal yang memalukan begitu ya dokter, ini alami begitu
3: dan bisa kita cegah dari sekarang. Jadi sebenarnya ini bukan cuman untuk yang tua-tua aja nih, umur 40 ya. Jadi sih justru dari umur 20 kita sudah bisa menabung dan mempersiapkan diri untuk nanti kita menghadapi menopause.
2: Dengan perbanyak aktivitas fisik, aktivitas begitu
3: fisik,
2: ya dokter.
3: Betul ya, aktivitas fisik ya, pernah kita bahas ya.
2: Iya,
3: aktivitas
2: betul.
3: Fisik ya, disarankan tuh berapa, kurang lebih 30 menit untuk menjaga aktivitas fisik. Nah, ditambah mungkin latihan beban.
2: Betul.
3: Karena nanti saat kita menopause juga, hormon yang membantu untuk produksi lipid itu menjadi menurun. Nah, jadinya perempuan-perempuan itu kenapa dia

0: menopause. Nah, itu kita katakan jika dia kurang dari 40 tahun. Nah, ada faktor penyebabnya kenapa orang itu bisa menopause dini. Yang pertama karena dia memang ada penyakit lain. Ya, mungkin dia penyakit lain karena kanker, ya. Atau ada gangguan hormonal autoimun yang menyebabkan akhirnya hormonalnya atau organ reproduksinya terganggu sehingga dia harus menopause dini, ya. Tapi ada juga yang karena gaya hidup. Nah, jadi salah satu yang mempercepat menopause itu terjadi itu adalah gaya hidup yang jelek. Contohnya, ya, dia memang kurang istirahat, kurang tidur, stres berlebihan, ya. Kemudian berat badan yang sangat obesitas berat, ya. Kemudian konsumsi makanan junk foodnya tinggi, tinggi garam, ya, tinggi garam, tinggi gula, ya. Kemudian merokok, ya, sehingga radikal bebasnya sangat tinggi, ya. Jadi bisa juga itu salah satu menjadi faktor penyebab kenapa orang itu bisa menopause-nya menjadi lebih cepat.
1: Iya, tadi menarik dokter, faktor stres.
0: Stres, betul.
1: Jadi ini sangat berpengaruh juga begitu ya dokter?
0: Betul, jadi stres ya, jadi kurang istirahat, ya. Jadi combo, jadi gak bisa cuma satu gitu. Jadi kadang ada yang bilang, dok saya itu selalu stres terus gitu ya. Apakah itu bisa menyebabkan saya menderita sakit A? Terjadinya suatu penyakit itu pasti multifaktorial. Ya, ditambah genetik tentunya. Betul. Juga ya. Misalnya secara genetik, oh dia dari ibunya umur 43 tahun misalnya, ibunya sudah menopause, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi secara genetik, oh ternyata memang dia punya gitu kan. Multifaktorial ditambah dia stres, ditambah dia mungkin kekurangan mineral dan vitamin di dalam tubuhnya. Dan mungkin karena dia sakan beban pekerjaan, dia ditambah dengan merokok dan konsumsi alkohol yang tinggi.
1: Iya.
0: Jadi memang terjadinya suatu penyakit itu pasti multifaktorial. Kalau kita gali lagi.
1: Oke, baik dokter. Sebelum kita membahas ke pertanyaan berikutnya, kita jeda sejenak ya dokter untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Perlu ya diupdate?
3: Iya,
2: nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.

0: Bu, kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, tentu kita sudah banyak mendapatkan informasi begitu ya tentang menopause. Dan tidak bisa dipungkiri juga informasi kadang datang dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Dan pendengar, mari kita tanyakan ke Dr. Krista Lorenza tentang informasi yang saat ini berseliweran begitu di media sosial tentang suplemen atau terapi mengatasi hormon begitu. Dokter, kadang kita sering lihat gitu dokter di media sosial soal terapi hormon ini begitu dokter dengan berbagai manfaat yang diklaimnya begitu dokter. Sebenarnya ini perlu nggak sih dokter untuk menjalani terapi hormon ini dan siapa saja begitu dokter yang membutuhkannya?
1: Membutuhkannya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini juga sering ya saya dapat pertanyaan. Sebenarnya terapi hormonal itu perlu atau tidak?
0: Iya.
1: Ya. Nah, terapi hormonal ini sebenarnya boleh diberikan. Boleh diberikan dan setiap perempuan juga bisa kok mendapatkan terapi ini. Ya, tetapi tentunya siapa yang boleh memberikan dosisnya dan siapa yang berhak melakukannya ya tentunya adalah dokter yang berkompeten dalam bidangnya.
0: Iya.
1: Biasanya sebelum pasien ini kita berikan terapi hormonal, kita akan melakukan screening terlebih dahulu. Jadi akan dievaluasi dulu apakah pasien ini memiliki kontraindikasi yang absolut ataupun relatif namanya. Kalau absolut berarti dia mutlak tuh nggak boleh dia dapat terapi hormonal. Nah,
0: iya.
1: Biasanya orang-orang yang pernah menderita kanker sebelumnya ya seperti kanker endometrium ya atau kanker payudara ya atau pasien ini tuh punya kelainan autoimun ya atau pasien ini dia punya riwayat dari keluarganya terhadap kanker itu sangat tinggi ya. Nah, itu biasanya tidak diberikan terapi hormonal karena berisiko akan menyebabkan kambuhnya
0: iya.
1: dari si kanker ini ya. Nah, jadi buat pendengar semua hati-hati ya, terapi hormonal tidak bisa diberikan kepada semua orang tanpa adanya screening terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Jadi siapa yang boleh dapat terapi hormonal ya semua perempuan boleh, tapi harus dilakukan screening terlebih dahulu. Ya. Dan siapa yang berhak menentukan itu adalah dokter yang berkompeten di
0: Iya.
1: bidangnya. Ya, biasanya adalah dokter obstetri dan ginekologi, ya konsultan yang memang dia harus menghadapi pasien-pasien seperti ini gitu. Jadi dia udah tahu tuh. Nah, biasanya kan tadi kita ada ngomong ya, terapi hormonal ini sebenarnya dia hanya membantu untuk menggantikan. Karena kan seperti yang kita tahu nih, kita saat muda kan kulitnya kencang,
0: Betul.
1: Ya, tidak mudah kering, ya. Nah, ketika hormon estrogen turun, elastisitas dari kulit itu menjadi menurun. Kulit menjadi kering, ya, hot flush tadi ya. Terus ada perasaan yang tidak nyaman. Pada kondisi di mana ini sangat mengganggu, misalnya ya, kekeringan pada organ intim, ya penurunan gairah, ya kemudian adanya juga gangguan spasme pada organ kewanitaan, ya jadi menjadi kaku, maka terapi hormonal bisa dipertimbangkan jika pasiennya tidak punya ya tadi lolos screening awal, ya maka bisa diberikan terapi hormonal untuk membantu mengurangi gejala seperti yang dirasakan pasien. Ya, jadi memang kalau misalnya sangat mengganggu, ya tidak tertahankan bahkan menurunkan kualitas hidup, ya itu disarankan boleh gitu. Boleh diberikan. Ya, tapi tetap yang memberikannya siapa? Dokter yang memang berkompeten di bidangnya. Gitu. Diberikanlah terapi hormonal itu untuk mengurangi gejalanya.
0: Iya, jadi pendengar di rumah ya yang mungkin menyaksikan juga melalui YouTube kami pada siang hari ini, tentu jangan mudah percaya begitu ya dokter
1: Betul.
0: dengan klaim yang ada di media sosial dan harus ke ahlinya begitu ya dokter,
1: Betul.
0: yaitu dokter yang berkompeten dalam bidangnya.
1: Dan harus melakukan screening ya, harus dilakukan screening dulu nih ya, lolos screening nggak? Gitu.
0: Iya.
1: Kalau lolos screening, oh ya udah berarti aman, bisa diberikan.
0: Iya, karena kan saat ini banyak yang influencer atau pemengaruh begitu dokter
1: Betul.
0: yang menjual berbagai obat hormon
1: Hormonal,
0: begitu dokter
1: betul.
0: dengan klaim ABCD begitu.
1: ABCD, gitu ya.
0: Iya, jadi pendengar itu tadi bahwa kita harus benar-benar memperhatikan tentang apa yang akan masuk begitu ya dokter ke
1: Betul.
0: dalam tubuh kita dan itu dia di tahapan yang penting adalah screening dan ke dokter yang
1: Memang
0: kompeten
1: berkompeten,
0: di
1: betul.
0: bidangnya. Dan dokter, selama dokter berkecimpung begitu ya dokter dalam dunia medis ini, sebenarnya apa mitos yang sering mungkin pasien tanyakan atau ada pasien yang tiba-tiba kepikiran atau bagaimana, dokter?
1: Betul. Ini ada nih, saya rasa kalau bicara ini saya akan ingat satu ya. Sering sekali saya dapat pertanyaan gini, dok, betul nggak kalau anak itu cepat mens, dia nanti cepat berhenti juga mens? Itu
0: betul.
1: Saya sering banget dapat pertanyaan itu. Dok, ini anak mensnya cepet banget, gitu ya. Nanti berarti dia berhenti mensnya cepet juga dong, gitu ya. Saya kalau jawab pertanyaan ini mitos atau tidak, gitu ya. Saya kan jawab ini bisa ya, bisa tidak. Karena sebenarnya yang membuat seseorang berhenti menstruasi itu kan tadi banyak ya. Kita bilang menopause dini, itu kan tadi penyebabnya banyak, multifaktorial. Genetik bisa jadi, ya. Karena dia cepet mensnya bisa jadi juga, gitu ya. Tapi pasti ada pendukung lain. Ada yang mungkin dia menstruasinya tuh yang satu menstruasinya kelas 4 SD, yang satu menstruasinya kelas 1 SMP. Tapi ternyata yang kelas 1 SMP dia berhenti mensnya lebih cepat. Kenapa? Karena ternyata dia punya penyakit lain, autoimun. Jadi belum tentu juga sifatnya multifaktorial. Kalau memang dia tidak ada penyebab lain, ya karena memang mensnya dia duluan, ya bisa jadi. Tapi yang duluan, yang terakhir mens, baru awal mens pun bisa jadi dia berhentinya lebih cepat karena penyebab lain, gaya hidupnya jelek, dia mungkin kena penyakit lain, kanker, dan dia harus diradiasi atau mungkin dia harus angkat total rahimnya dan indung telurnya, bisa jadi.
0: Jadi soal mitos ini ya dokter, anak yang mungkin lebih cepat menstruasinya akan lebih cepat juga menopause-nya, belum tentu
1: begitu, kan, karena dia multifaktorial. Tadi ya genetik, ada penyakit pendukung lain kah, gangguan hormonal lain kah selama perkembangan hidupnya.
0: Dokter, dan mungkin perempuan yang memasuki fase menopause ini dokter, kadang terjadi penurunan kepercayaan diri. Begitu dokter, ada rasa mungkin tidak seproduktif dulu atau melihat orang yang lebih muda begitu dokter. Dokter sendiri bagaimana cara untuk menyikapi mungkin ketika ada pasien yang memiliki pola pikir seperti ini, dokter?
1: Ya. Nah, untungnya ya, untungnya kita nih sekarang sudah hidup di zaman maju. Sosial media nggak cuman untuk anak muda. Beberapa pasien saya sudah mengerti cara memakai sosial media, walaupun itu Facebook. Walaupun itu Facebook ya, ibu-ibu, walaupun cuman Facebook gitu. Beberapa bahkan ada yang sudah eksis di Instagram gitu ya. Nah, untungnya memang kebanyakan mereka sudah mendapatkan ilmu gitu ya, dari sosial media. Makanya sebenarnya sosial media itu tidak selalu negatif.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang banyak dokter-dokter, influencer dokter ya, yang sudah mulai mengedukasi, itu bagus, teman-teman saya banyak itu ya. Nah, itu ada yang sudah tahu dan mereka sudah tanggap gitu. Jadi yang merasa kurang percaya diri atau merasa rendah diri itu jarang. Jarang saya temui itu. Cuman memang ada beberapa yang harus diluruskan. Nah, misalnya kayak saya minum obat hormonal untuk supaya saya tidak menopause, enggak ya. Gitu. Jadi itu tidak ada yang bisa menghentikan menopause ya. Menopause itu pasti akan terjadi gitu. Jadi itu hanya membantu mengurangi gejala. Seperti itu yang harus diluruskan kayak tadi ya. Kayak apa produk-produk yang dijual nah gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mengedukasi pasien untuk tetap produktif. Itu yang paling penting. Ya, kayak sekarang kan program tuh apa, lansia berdaya.
0: Betul.
1: Nah, lansia berdaya, kita katakan lansia kan tuh 60 tahun ya. Tapi bisa kita cicil tuh dari umur sekarang.
0: Nah,
1: caranya apa? Dengan aktif masih bersosialisasi, ya. Jadi nggak boleh tuh misalnya karena sudah pensiun, ya, di rumah aja istirahat, ya betul sih harus istirahat, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan apapun. Kalau misalnya aktif pengajian, silahkan aktif pengajian.
0: Betul.
1: Kalau misalnya suka di gereja, ada ibadah dan lain-lain, silahkan dilanjutkan. Misalnya ada sekarang kan di beberapa pelayanan primer, paskes pelayanan primer itu ada senam lansia. Nah, silahkan boleh ikut.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dari situ mereka akan dapat teman. Gitu ya, boleh. Jadi tetap harus aktif, tetap harus bersosialisasi. Ya, dan itu penting. Nah, untungnya zaman sekarang tuh saya hampir jarang tuh bilang, "Eh, saya kan udah menopause, dok, saya kan enggak ya." Gitu. Jarang sih, paling sih datang konsul kayak, "Dok, kulit saya kering nih. Saya kira-kira boleh enggak nih minum vitamin?" "Oh, iya, boleh, Bu." Gitu, vitamin K, vitamin D, boleh.
0: Mungkin saat ini perempuan mungkin karena faktor teknologi juga udah lebih teredukasi begitu dokter.
1: Betul.
0: Iya, jadi yang disarankan ya berkumpul begitu ya dokter.
1: Berkumpul tetap.
0: Iya, jangan hilang produktivitas.
1: Produktivitasnya enggak. Kalau dulu misalnya sibuk kerja, ya, sekarang diganti tuh produktivitasnya. Misalnya dia aktif di gereja nih, jadi paduan suara, oh, silakan ya. Jadi ibu-ibu tim pengajian silakan gitu boleh. Jangan dilarang-larang.
0: Iya. Soalnya katanya lansia ini sama dengan memasuki usia indah gitu dokter
1: ya. Iya betul, makanya kan program pemerintah sekarang tuh adalah lansia berdaya ya, mandiri, bahagia, dan bergerak. Program-program mobilisasi lansia tuh ditingkatkan. Nah ini kan kenapa juga ada hubungannya dengan menopause ya.
0: Iya.
1: Karena ternyata tuh dari hasil BPS-nya, saya lupa tuh 2023 kalau nggak salah yang terakhir saya baca, tingkat lansia di beberapa di dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Itu akan meningkat tahun 2030. Nah, dibandingkan produktifnya. Gitu. Orang tuh pasti akan menua.
0: Betul.
1: Jadi kenapa ditingkatkan supaya ya itu berdaya, mobilitasnya tetap terjaga, supaya mandiri.
0: Iya, tentu dalam fase ini peran keluarga itu sangat penting ya, dokter. Untuk membangun kepercayaan diri juga, supaya tetap produktif juga, jangan malah dilarang.
1: Jangan
0: gitu ya.
1: Dilarang, kebanyakan nih ikut kegiatan pengajian terus,
0: betul.
1: Ya biarin aja.
0: Iya.
1: Ya selama itu produktif, ya boleh kok.
0: Iya, dan dokter, semua wanita apakah memiliki gejala menopause yang sama begitu dokter?
1: Oke, gejala menopause itu banyak ya, cuman kalau dari sisi kedokteran biasanya kita kalau ada 3 gejala, ini di luar gejala aja ya, bukan dari lab ya. Gejala aja kita sudah bisa ambil kalau ada 3. Misalnya ada gangguan vasomotor. Vasomotor tuh ya, dia berdebar-debar, keringat dingin ya, terus hot flash ya, atau dia gangguan mood ya. Nah, kalau misalnya dia sudah ada gangguan-gangguan seperti itu 3 aja, kita sudah bisa mengarahkan dia ke menopause. Jadi gejala menopause tuh banyak tadi ya. Penurunan daya ingat, gangguan mood, susah tidur, hot flash, sindrom mulut kering. Habis itu berdebar-debar. Habis itu keringat dingin, ada gangguan penurunan gairah produktivitas, hubungan seksual, kemudian ada spasme dari organ kewanitaannya. Nah, itu banyak. Jadi tidak semua perempuan mengalami keluhan serupa, tapi pasti ya di sekitaran situ.
0: Iya.
1: Kebanyakan ya pasti pegol-pegol badannya dok, susah tidur gitu. Saya sering merasa kayak panas, panas dalam gitu kebanyakan.
0: Iya. Tapi ini bukan suatu kekurangan dari perempuan begitu ya dokter. Kadang kan kenapa sih harus perempuan begitu ya dokter? Tapi ini adalah anugerah seperti yang dokter telah jelaskan tadi. Dan terakhir dokter untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, apa yang ingin dokter sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana begitu terkait tentang menopause ini?
1: Silahkan dokter. Terima kasih Mbak Cynthia. Nah jadi untuk pendengar semua, jangan karena ini menopause ya lalu di skip, enggak ya. Nah jadi sebenarnya menopause ini bisa kita cicil untuk mempersiapkannya dari usia yang sekarang. Masih 20 tahun boleh, kan masih 20 tahun nih, masih 25 tahun lagi lah gitu ya. Atau nih maksudnya saya masih 30, masih 15 tahun lagi nih gitu ya. Kita bisa cicil itu dari sekarang ya, mempersiapkan diri terhadap si menopause ini. Jadi menopause ini bukan aib ya, bukan juga sesuatu yang harus kita hindari-hindari, tapi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang gitu. Cara mempersiapkannya adalah dengan kita menjaga daya tahan tubuh kita atau tubuh kita tuh dengan baik ya, berolahraga yang aktif, konsumsi makanan yang baik ya. Kalau memang diperlukan dan kekurangan vitamin D ya, kita memang bisa konsumsi vitamin D jika memang kita kekurangan ya. Kekurangan vitamin D bisa konsumsi vitamin D ya, kemudian makan makanan yang tinggi kalsium ya, istirahat yang cukup, hindari radikal bebas ya, dan tetap aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, dan jangan lupa juga angkat beban secara bertahap untuk nanti meningkatkan kekuatan otot, sehingga nanti ketika kita memasuki pramenopause atau perimenopause, kita tubuh menjadi sudah lebih siap terhadap perubahan itu.
0: Iya.
1: Itu. Dan yang sudah menopause gitu ya, jangan berkecil hati, jangan ih aku udah telat berarti ya gitu ya, harusnya aku mempersiapkan diri dari beberapa tahun yang lalu. Tapi bagaimana nih kalau aku sudah menopause? Nggak apa-apa ya, menopause pun tetap bisa aktif ya, tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap aktivitas fisik, tetap beramah tamah, nah, tetap ada komunitasnya, tetap harus ada gitu, interaksi dengan lingkungan itu tetap wajib.
0: Baik, terima kasih dokter atas waktunya hari ini dan perbincangan kita pada siang hari ini. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita tentang mengenal fase yang alami bagi tubuh perempuan. Dan ini bukan suatu yang menjadi aib begitu ya untuk para perempuan di luar sana, karena memang hormon yang ada dalam tubuh perempuan adalah anugerah begitu, seperti yang dikatakan oleh dokter Krista. Dan yang paling penting, kita tidak harus merasa takut begitu ya dengan terjadinya menopause ini, tapi sedini mungkin begitu ya, mulai dari usia 20-an begitu juga bisa untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang benar begitu ya tentang bagaimana cara pola hidup sehat dan rutin melakukan aktivitas fisik. Dan pendengar, semoga pembahasan kita pada hari ini dapat menambah wawasan kita dan membantu para orang tua mungkin yang untuk mengedukasi anaknya, atau para perempuan yang saat ini memang sedang di fase menopause, agar tidak berkecil hati begitu ya, karena ini adalah fase yang alami dari seorang perempuan. Dan pendengar, saya Cynthia Baga bersama dengan Dr. Krista Lorenza dari Prodia Palangkaraya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Sehat hari ini.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ya, pendengar, demikian program Indonesia Sehat kita tadi, dan tetap bersama kami pendengar, karena pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kondisi saat ini diliputi oleh kabut asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, jadi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya tetap gunakan masker saat beraktivitas, apalagi yang di ruang-ruang di luar ruangan begitu ya, terutama ketika kualitas udara sedang tidak baik. Tentu perbanyak air putih, minum air putih, tetap jaga kondisi tubuh agar tetap fit. Dan bagi khususnya untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, tetap fokus untuk menjaga kesehatannya, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, dan jangan ragu juga untuk mendapatkan pemeriksaan medis dari dokter atau orang yang berkompeten di bidangnya. Dan yang paling penting, tetap pakai masker, jaga kesehatan, dan lindungi keluarga dari paparan kabut asap.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. JKP Gola ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Pertandingan di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić selaku pelatih KUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para ligar a mamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitaran, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah.

0: واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتم واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
1: الحمد لله. الحمد لله الذي أعز المؤمنين وأذل الكافرين ونصر عباده الموحدين وجعل في طاعته سعادة المتقين وفي عصيانه هلاك الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين ومن سار على دربهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh-Nya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang disebut oleh umat Islam sebagai bulan Maulid, bulan yang penuh dengan momentum untuk mengenang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi bukan hanya menjadi waktu untuk mengingat sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang lebih penting, Maulid menjadi momentum bagi kita untuk menghidupkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang jujur, amanah, penuh kasih sayang, penyabar, adil, dan senantiasa mengupayakan kebaikan bagi sesama. Maka Maulid haruslah menjadi momentum untuk memperbaiki akhlak kita. Jangan hanya ramai ketika membaca salawat adapun memperingati Maulid, tetapi hendaknya setelah itu kita harus menjadi lebih baik, lebih jujur. Jangan hanya senang menyebut nama Nabi, tetapi kita harus lebih menyayangi orang lain. Jangan hanya menghormati Rasulullah dengan lisan, tetapi kita juga harus menghormati ajarannya melalui perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini kita juga sedang merasakan momentum kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tidak datang secara tiba-tiba. Ada perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, dan doa dari peleluhur serta para pahlawan. Para ulama dan santri juga memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Maka sebagai generasi penerus, kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang bermanfaat. Kemerdekaan sejatinya bukan hanya bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti bebas untuk melakukan kebaikan, bebas untuk menuntut ilmu, bebas membangun masyarakat, dan bebas beribadah kepada Allah dengan tenteram dan tenang. Namun kita harus ingat bahwa kemerdekaan juga merupakan amanah dan tanggung jawab. Allah telah berfirman memberikan peringatan kepada kita, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka jangan sampai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan justru diisi dengan kemaksiatan, perselisihan, korupsi, fitnah, ujaran kebencian, dan tindakan yang merusak persatuan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jika kita mau menyatukan makna maulid Nabi dan kemerdekaan, kita dapat menemukan pelajaran yang besar. Rasulullah mengajarkan kita tentang akhlak dan persatuan. Kemerdekaan mengajarkan kita tentang rasa syukur dan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan agar umatnya menjadi umat yang bermanfaat. Maka di zaman kemerdekaan ini kita harus menjadi warga bangsa yang bermanfaat. Orang Islam harus menjadi orang yang mampu menciptakan lingkungan yang tenteram dan tenang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, jika terjadi perselisihan, hendaknya kita menjadi orang yang mendamaikan. Jika ada kesusahan, maka hendaknya kita menjadi orang yang membantu. Jika ada kebodohan, hendaknya kita menjadi orang yang menyebarkan ilmu. Jika ada kemiskinan, mestinya kita membangun kepedulian. Dan jika terjadi perpecahan, jadilah kita orang yang menjaga persatuan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari gedung-gedung yang tinggi, jalan yang bagus, dan atau teknologi yang maju, namun juga diukur dari akhlak masyarakatnya, kerukunannya, kejujurannya, dan kepeduliannya terhadap sesama. Maka di bulan Maulid dan momentum kemerdekaan ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Pertama, kita tingkatkan iman dan takwa. Kedua, kita teladani akhlak Rasulullah. Ketiga, kita hormati jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui amal yang bermanfaat. Keempat, mari kita jaga persatuan dan kerukunan. Dan yang kelima, mari kita mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, mencintai agama, dan mencintai bangsa. Semoga negeri kita Indonesia tercinta ini senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, kemakmuran, dan keberkahan. Semoga para pahlawan bangsa, para ulama, dan para pejuang yang telah wafat diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di masyarakat. Pendengar, upaya ini dilakukan untuk menjaga warga di Kalimantan Tengah yang tentu saat ini kita tahu bahwa kondisi Kalimantan Tengah memasuki kualitas udara yang tidak baik. Upaya ini dilakukan melalui imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan deteksi dini agar kasus TBC bisa ditemukan dan ditangani lebih cepat. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kalimantan Tengah, Yai Sarwawan, mengatakan pencegahan TBC sudah dilakukan sejak bayi melalui imunisasi. Salah satunya adalah vaksin BCG yang diberikan sejak bayi untuk membantu memberikan perlindungan terhadap penyakit TBC. Selain imunisasi, masyarakat juga diimbau tidak takut untuk memeriksakan diri sejak dini, sebab masih ada anggapan bahwa TBC merupakan penyakit yang memalukan sehingga harus ditutupi. Padahal, pendengar, semakin cepat diperiksa, semakin cepat pula penyakit tersebut bisa ditangani. Pemerintah juga menyediakan program cek kesehatan gratis atau CKG agar masyarakat yang kira-kira menemukan atau mengalami gejala demikian seperti batuk berkepanjangan dapat memanfaatkan layanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Tentu yang perlu menjadi perhatian kita adalah menjalani pengobatan ini harus sampai tuntas, pendengar. Pasien TBC tidak boleh menghentikan obatnya hanya karena merasa sudah sehat. Jika pengobatan dihentikan sebelum waktunya, ada risiko kuman menjadi kebal terhadap obat atau mengalami resistensi obat. Karena itu, Dinkes Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada penderita TBC. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena dengan deteksi lebih awal, pengobatan yang tepat, dan kepatuhan minum obat sampai tuntas, bersama-sama kita bisa membantu memutuskan penularan TBC dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang lebih sehat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Susan? Susan, di mana, Nak?
1: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
0: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
1: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
0: Lah, anak ini. Susan! Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
7: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Waktunya kentongan.
2: Yes, aku menang.
3: Nak, sudah mainnya tuh. Ayo, beli garam sana kamu.
2: Ya, mah. Bah, kabut di luar tuh, mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
3: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja tuh. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah, nak.
2: Nggak apa-apa aja kalau mah, kalau nggak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
3: Boh, lain kabut di game ini, nanak. Ini nyata, bahaya ini kabutnya.
4: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita penting, sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar, Palangkaraya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Palangkaraya menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi KIE terkait cara cerdas memilih makanan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Berikut kita awali ke berita pertama. Sekolah Rakyat Palangkaraya memberlakukan pembatasan proses belajar mengajar. Mengingat saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara memburuk. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih. Kualitas udara di kota Palangkaraya yang akibat kabut asap kebakaran hutan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan kepada RRI ya beberapa waktu lalu menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa pihak sekolah sudah mengeluarkan aturan atau surat edaran yang intinya membatasi sejumlah aktivitas khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terkait dengan buruknya kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan siswa, terutama bagi siswa yang rentan sekali sakit saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap, maksud saya dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Berikut wawancara saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan, di mana Dinas Sosial membawahi dari Sekolah Rakyat ini.
2: Saat ini aktivitas sekolah rakyat itu pada saat kabut asap ini seperti apa, Pak? Apakah ada pembatasan aktivitas belajar mengajar di sekolah begitu?
3: Oke, jadi gini, sekolah itu kan ada di karena jadi menyesuaikan bang, sama seperti SD yang ada di kota. Kalau soalnya mungkin terus belajarnya agak diundurkan gitu. Nah seperti itu tadi pembahasan komunikasi dengan di anak. Nah seperti itu kalau ada yang batuk bilang uspa itu langsung di ke puskesmas terkini.
1: Itu tadi pendengar jika saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya terkait dengan bagaimana sistem belajar mengajar di tengah kabut asap ini, dan tadi dijelaskan juga bahwa apabila ada siswa-siswi yang sakit, terutama sakit ISPA yang akibat dari kabut asap ini, yang sekolah sudah bekerja sama dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, paling dekat dengan sekolah rakyat di kilometer 39 yakni puskesmas Tanfiling. Saya juga sempat mengkonfirmasi dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jaini, yang membenarkan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan bagaimana penanganan atau tindak lanjut dari siswa-siswi di sekolah rakyat terhadap situasi saat ini. Dan Jaini menyebut bahwa apa yang dilakukan kepada siswa-siswi di sekolah dasar SD SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan juga diterapkan dalam sekolah rakyat atau siswa-siswi di sekolah rakyat disamakan begitu. Pembatasan aktivitas di luar wajib menggunakan masker, dan apabila kemungkinan terburuk kualitas udara semakin parah itu di sekolah rakyat siswanya juga bisa dipulangkan kepada orang tuanya terlebih dahulu sampai dengan kondisi membaik. Begitu juga di bawah naungan Dinas Pendidikan itu diliburkan atau dilakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Salahuddin menegaskan pembangunan jembatan Lemo harus terus dipacu agar selesai sesuai target, tanpa mengabaikan mutu dan keselamatan kerja. Hal itu disampaikannya saat meninjau progres pembangunan jembatan Lemo pada Rabu kemarin. Salahuddin meminta setiap kendala teknis segera dikoordinasikan agar dapat ditangani dengan cepat. Pemkab Barito Utara juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan jembatan tersebut. Jembatan Lemo yang melintasi Sungai Barito diharapkan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Pemerintah daerah berharap pembangunan selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
4: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
5: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti-Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
4: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat kita semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas, dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
5: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Maileli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
6: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
5: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Pendengar, anak muda sebagai generasi penerus perlu terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Dengan memanfaatkan beragam kesempatan, maka pengalaman akan bertambah dan kemampuan akan terasah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak.
8: Momen kemerdekaan Republik Indonesia memberikan makna sekaligus semangat bagi anak muda untuk terus berkembang. Meski kehidupan masa kini menghadirkan banyak tantangan, kondisi tersebut bukan menjadi penghambat bagi generasi muda untuk belajar dan mengembangkan diri. Psikolog Ari Pamungkas mengatakan, hak kebebasan dan luasnya kesempatan saat ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para generasi muda untuk mencoba berbagai pengalaman. Dengan kesempatan tersebut, anak muda juga dapat melahirkan karya-karya positif yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
7: Sejatinya seseorang yang merdeka itu adalah seseorang yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak.
8: Lebih lanjut, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, penting bagi anak muda untuk belajar pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Kegagalan yang dialami dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki diri hingga akhirnya mampu meraih kesuksesan.
9: Mungkin lebih pada pesan untuk adik-adik di luar sana bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan gitu kan, kalian pasti bisa gitu ya. Kalaupun saat ini belum tercapai, itu bukan berarti kalian tidak bisa, tapi benar kata Kak Ari tadi, kalian belum bisa gitu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah menyerah untuk belajar dari siapapun.
8: Dengan semangat tersebut, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan, tetapi juga kesempatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terus berkarya, belajar dari kegagalan, dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari risiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti ratusan peserta serta menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
11: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara.
12: Program sejuta vaksin HVV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
13: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun. Dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
12: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HVV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HVV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
11: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
12: Berapa yang ikut ini?
11: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
12: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar mengatakan kegiatan sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BPOM Palangkaraya.
14: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya yaitu 1 juta vaksin Bu ya, seperti itu, dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
12: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
15: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang ngapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
12: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, membuat petugas dan relawan mulai kewalahan. Seorang relawan harus mendapat perawatan di IGD RSUD Dr. Murjani Sampit setelah mengalami sesak napas dan kelelahan saat membantu pemadaman karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multaza, mengatakan personel di lapangan harus berjibaku dengan api dan asap selama 9 hingga belasan jam. Kondisi tersebut berdampak pada ketahanan fisik petugas, sehingga keamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Hingga 17 Agustus kemarin, tercatat 354 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.317 hektar, yang terbakar di 17 kecamatan. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk membantu pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mengingatnya keterbatasan personel dan peralatan yang tersedia. Pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Palangkaraya menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi KIE terkait cara cerdas memilih makanan. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pemberian sejuta vaksin anti penyakit kanker serviks kepada ratusan peserta. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
16: Jadi sebagai perempuan saya harus menjaga diri sendiri dan menyayangi diri sendiri dengan cara ikut vaksin.
17: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada para peserta program sejuta vaksin Human Papilloma Virus yang masih menunggu antrian vaksinasi. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Balai Besar POM Palangkaraya. Salah seorang peserta vaksinasi, Najwa, mengaku senang mengikuti vaksin HPV karena memahami pentingnya perlindungan kesehatan bagi perempuan. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga dan menyayangi diri sendiri dari ancaman virus dan penyakit berbahaya.
18: Alasan ikut vaksin karena saya mendapat informasi bahwa vaksin HPV ini penting, apalagi untuk wanita, di mana zaman sekarang kan pergaulan sudah sangat bebas. Jadi sebagai perempuan saya harus menjaga diri sendiri dan menyayangi diri sendiri dengan cara ikut vaksin.
17: Najwa mengatakan vaksinasi yang diikuti kali ini merupakan dosis ketiga. Sebelumnya ia telah menerima dosis pertama pada Februari dan dosis kedua pada April 2026. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap kesehatan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya masyarakat harus senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nur Fadila memastikan Balai Besar POM terus melakukan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya memfasilitasi pemberian 1 juta vaksin antisipasi penyakit kanker serviks.
19: Tahun ini dosis yang ketiga, dan tahap satunya kemarin di bulan Februari, dosis yang kedua di bulan April, ini yang ketiga. Kesadaran masyarakat ya, lebih kepada kesadaran masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kesehatannya supaya terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang ada di beredar di masyarakat. BPOM Palangkaraya senantiasa melakukan pengawasan rutin mulai dari pre-market, kemudian post-market, mulai dari sarana produksi, distribusi yang terkait peredaran obat dan makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangkaraya.
17: Balai Besar POM juga rutin melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari tahap pre-market hingga post-market, termasuk pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar tetap berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Edi Suroso melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro1 RRI Palangkaraya. Kembali kami hadir dalam program Request Pop 100% Indonesia. Ya, pendengar, siang hari ini silahkan bagi Anda ingin bergabung, baik untuk menyapa kerabat, sahabat, atau keluarga tercinta ya, atau ingin request pop juga boleh bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0811-5203-123 atau telepon interaktif kami di 3221779. Dan pendengar, saat ini telah terhubung bersama kami. Mari kita sapa dulu. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
1: Halo. Selamat siang. 100% Indonesia. Ini suara-suara Bang Tony nih. Iya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Sehat. Salam merdeka.
1: Salam merdeka, salam sehat. Sehat Bang Tony?
2: Puji Tuhan, sehat ya.
1: Puji Tuhan, iya.
2: Keadaannya sehat, cuma cuaca tidak sehat.
1: Betul, cuaca kita ini tidak sehat. Ini Bang Tony.
2: Kurang aman.

0: Betul, tetap jaga kesehatan ini karena sensitif sekali sekarang.
1: Benar.
0: Sedikit-sedikit pilek, sedikit-sedikit batuk kita nih Bang Tony.
1: Sama. Nah, ini Cynthia yang sering keluar masuk ini ya, kerja.
0: Iya,
1: Abang di
0: betul.
1: rumah aja. Sementara ini.
0: Iya.
1: Jendela tutup, semua pintu tutup. Nggak nerima asap dia masuk rumah.
0: Iya. Iya, tetap
1: Lagu ya Cynthia ya,
0: silakan.
1: mungkin lagunya Lelah dan Sepi aja dari Panji.
0: Lelah dan sepi dari Vanizi ini ya.
1: Iya.
0: Oke, ada ini. Silakan
1: Salam
0: salam-salamnya
1: dulu
0: dulu.
1: ya. Salam untuk Agal, salam juga salam sehat. Putra Pangkalambun, Pak Naparo juga. Mas Dede, Pomed sampai ke Bung Selayar yang Jepri, Bung Adi, Mama Yuda juga, Bung Erwin. Terus, Bung Pandu ya. Mama Lili di kilometer 9. Kemarin, Karim juga sebangga nggak lupa. Kemarin kita rangkut ya.
0: Oke,
1: Terus
0: siap,
1: Cynthia,
0: Bang Tony.
1: selamat bertugas, semangat terus, hati-hati, jaga kesehatan.
0: Iya, betul.
1: Kemarin saya minum air putih. Terima
0: Iya,
1: kasih.
0: terima kasih, Bang
1: Selamat
0: Tony.
1: siang,
0: Selamat
1: Merdeka.
0: siang, Merdeka. Ya, pendengar, masih kami tunggu ya ingin melakukan request pop pada siang hari ini. Yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kami ya. Dan saat ini telah terhubung ini sepertinya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, request pop Indonesia 100%.
0: Request pop 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang ini, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana
1: Sama
0: Bang Nanang,
1: Cynthia sendiri
0: keadaan
1: gimana
0: sehat ya?
1: kabarnya? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, walaupun cuaca kita nih tidak baik ini, tapi secara raga gitu ya, tetap sehat kalau kata Bang Tony tadi.
1: Kan kalau dicantik kita nggak cantik begini buram jadinya.
0: Iya, betul. Ya, begitu kita nih nggak selesai-selesai. Semoga cepat selesai aja keadaan ini ya.
1: Ini udah cepat hujan kan biar semuanya ya. 12 gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau dicantik kita kembali cantik lagi.
0: Iya. Mau request aku apa ini, Bang Nanang?
1: Lagu dari Nyekresi.
0: Krisye. Judulnya
1: Damai bersama Cynthia.
0: waduh, demi bersamamu. Bisa aja Bang Nanang nih. Oke, sudah ini ada. Silahkan salam-salam dulu.
1: Salam buat Putra Pangkalambun, buat Mama Yuda Manganjurnya, Kita Noven, buatnya Mbak Sasa, buat Mama Sri. Kalau cuaca kayak gini nih Mbak Sasa nih galau nih. Gimana nih yang kering-kering terkala cuacanya kayak gini terus. Buatnya Bang Erwin, buatnya Bung Pride ya. Buatnya Bapak Meme, buat Mulia kayaknya masih beberapa saudara yang telah keren dari manusia Gibran ya.
0: Iya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Selamat
1: Dan
0: siang.
1: halo, sebentar. Dan aku menghimbau kalau semua pendengar semuanya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah lah.
0: Iya.
1: Walaupun terpaksa kalau nggak harus pakai masker lah.
0: Iya,
1: Karena
0: siap.
1: mengingat cuaca kita yang sangat buruk pada kayak cuaca ini. Ini juga harus banyak minum air putih kan untuk mengimbangi.
0: Iya, benar itu.
1: Ya gitu aja ya.
0: Oke.
1: Ya mari kita berdoa semuanya masing-masing agama saya masing-masing.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat diturunkan hujan biar
0: Amin, amin,
1: semuanya
0: amin.
1: biar semuanya.
0: Iya.
1: Ya buat Mbak Sinti, makasih ya.
0: Terima kasih,
1: Selamat
0: Bang Nanang.
1: siang.
0: Selamat siang, sehat selalu. Itu tadi pendengar penting, kalau nggak penting-penting amat kata Bang Nanang ya, jangan keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, banyakin minum air putih kata Bang Nanang tadi. Iya, dan kita langsung ke penelpon kita berikutnya. Halo, request pop.
2: 100%. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan Mama Sri.
2: Iya, betul
0: Iya.
2: sekali.
0: Apa
2: Aman
0: kabarnya?
2: sekali di Murung Raya ini.
0: Di sama aja kak di sana Mama Sri.
2: Kalau kabut nggak ada lagi, cuma ada bau asap sedikit-sedikit aja kalau pagi
0: Oh,
2: hari itu, debu yang
0: syukurlah.
2: banyak.
0: Karena
2: Luar
0: pas
2: biasa panasnya, hampir 3 bulan sudah panas
0: iya
2: ini.
0: betul betul Mama Sri, syukurlah kalau di sana nggak ada kabut Mama Sri. Di
2: Iya
0: Palangkaraya
2: sehat ya,
0: ini
2: tetap sehat. Karena kita kalau jarang juga keluar rumah.
0: iya.
2: Baik dia kalau nggak ada berangkat apa tuh ngaruhi segala mancing diam di rumah ya. Paling bersih-bersih
0: Betul.
2: lingkungan rumah kalau sudah sore.
0: Benar.
2: Nggak berani juga yang keluar rumah karena kita saudara itu tadi ada rekan-rekan kami yang anu tetangga kami mau bawa ke melayat ke Deru Lingkin, nggak berani ku ikut banyak debu.
0: Iya, benar, Mama Sri.
2: Iya, cuma anak ke berdua aja, Sri sama
0: Iya.
2: Sinta aja yang berangkat tadi. Sampai mobil dia jemput di depan rumah bawa
0: Iya.
2: aku berangkat. Mohon maaf bilang ku anakku nanti berangkat, bilang ku jam 2 nanti berangkat, bilang ku
0: Iya.
2: berkelewat lewat Banjar langsung ke Bandung.
0: Oh, lewat
2: Berani
0: banyak.
2: ku ikut juga bilang ku aku ya, soalnya sudah lanjut usia nih kan udah terlalu
0: Iya.
2: berani jalan-jalan keluar rumah.
0: Betul.
2: Harus jaga kesehatan. Ini kami di sini nih, ini temanku ada ke telepon, termasuk menantuku juga kena
0: Oh,
2: diare, kok kasih
0: iya.
2: tahu obatnya.
0: Oh, iya.
2: Cepat dia. Iya kena diare, sudah
0: Kena
2: aku kasih tahu obat.
0: diare.
2: Sudah yang satu sudah mulai sembuh katanya. Banyak-banyak minum air putih, aku
0: Betul,
2: bilang.
0: iya. Benar, Mama Sri. Yang jaga kita selain diri kita ya, kita sendiri pada
2: Iya,
0: akhirnya.
2: betul itu. Segala makanan es apa tuh jangan terlalu
0: Benar.
2: diminum musim kemarau aku bilang lebih baik
0: Iya.
2: minum air putih juga.
0: Iya, betul. Iya, Mama
2: Alamatnya
0: Sri.
2: sudah dikirim mbak.
0: Oke, yang Obi mesak nih di hari biru.
2: Iya
0: Oke,
2: salamnya
0: silahkan.
2: yang pertama Mbak Weni, Pak Memai, Pak Kumai juga di Sampit. Putra Pangkalambun buat rekan-rekan semua yang suka monitor di Pangkalambun sana. Buatnya untuknya siapa ini lagi? Tambi Tere, Mbak Sasa, Mbak Aya juga, Mbak Asmawati, buat Mbak Siti Esah, dan buat semua pendengar setia di acara request
0: Iya.
2: pop 100% Indonesia di Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ini
0: Iya.
2: Mbak siapa nih Mbak Siti ya?
0: Betul, ini dengan Mbak Cynthia.
2: Ya, buat Mbak Sutia beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Mama Sri atas doanya. Iya. Penting memang Mama Sri walaupun cuaca kayak gini ya tetap harus jaga kesehatan apalagi ya memang mau tidak mau tetap harus bekerja begitu ya. Mungkin untuk pendengar di luar sana yang dalam situasi saat ini ya penuh dengan kabut terus banyak debu kata Mama Sri tadi, tetap harus jaga kesehatan pakai masker, jangan lupa minum air putih juga. Dan pendengar masih kami tunggu ya untuk request pop hari ini, tapi mohon maaf pendengar karena pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan siaran langsung bersama DPRD untuk kita dengarkan bersama. Jadi sesaat lagi mungkin 1-2 pendengar lagi kita akan angkat lalu kita akan putarkan lagu-lagu yang telah di request oleh pendengar sekalian. Dan pendengar ini ada yang menelpon kembali melalui WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Musik Indonesia.
0: 100% musik Indonesia. Ini Mbak Sasa, apa kabarnya?
2: Banyak baik nih Mbak Cynthia ya.
0: Iya, betul.
2: Harinya panas, Mbak.
0: Iya, sudah panas. Berkabut juga ya.
2: Kabut,
0: Mbak
2: gerah.
0: Sasa. Iya.
2: Kok
0: Gimana Mbak
2: kalau
0: Sasa
2: gini?
0: di areanya Mbak Sasa tebal gak kabutnya?
2: Lumayan tebal juga, Mbak. Ini panas-panasnya gini.
0: Iya. Sehat
2: Kondisi
0: aja
2: anak
0: Mbak
2: lagi
0: Sasa?
2: kecil baunya. Hah, kenapa Mbak?
0: Sehat aja kah?
2: Sehat kalau bau, tapi
0: Sehat.
2: kalau ini, kalau aku kalau gini nih keringat nggak enak gitu Mbak, itu aja.
0: Iya benar Mbak Sasa.
2: Takutnya kalau kemarau kayak gini, orang kan nggak keringat, kalau ibaratnya ini aku keringat nggak enak gitu nih, itu aja.
0: Iya. Iya, yang penting Mbak Sasa dan keluarga tetap sehat ya Mbak Sasa ya.
2: Iya, sehat-sehat aja
0: Amin.
2: Mbak, cuma itu
0: Iya.
2: aja rasanya. Rasanya itu kalau keluar tuh malas, kalau nggak perlu itu aja.
0: Betul.
2: Keluar rumah walaupun yang apalah, semeter, 2 meter, ibarat.
0: Iya, walaupun nggak penting-penting amat gitulah Mbak Sasa, nggak usah
2: Iya,
0: keluar rumah. Iya, mau request lagu apa ini Mbak Sasa?
2: itu dari Tito, Tito.
0: Tito.
2: Siapa itu kita dan siapa namanya tuh?
0: Tito kah?
2: Yang cewek dua-dua tuh, nah siapa? Tito
0: Oh,
2: ya, Tito.
0: Tito.
2: Sita.
0: Oke, tuh
2: Tito.
0: kah judulnya Mbak Sasa?
2: Ya, oke aja.
0: Oke. Sudah ini, silahkan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mas Rita tadi, salam sehat selalu buat Tony, terus Susi, siapa nenek, putra Pangkalan Bun, Mas Beda Pangkalan Bun, sama Ida dan Bang Jonnya,
0: Iya.
2: Mas Pandu, kayaknya buat semua aja mulai dari A sampai Z. Buat Mbak Sintia dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya, selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu, makasih.
0: Terima kasih Mbak Sasa, sehat selalu juga. Dan pendengar sepertinya ini penelpon terakhir yang akan kita angkat ya pada request pop hari ini. Halo, selamat siang.
3: Juga.
0: Iya, halo selamat siang. Mama Yuda ya ini ya?
3: Iya.
0: Iya, Mama Yuda. Apa kabarnya Mama Yuda?
3: Alhamdulillah sehat, baik
0: Alhamdulillah
3: semuanya.
0: sehat. Gimana Mama Yuda di sana? Bau asapnya terasa kah Mama Yuda?
3: Iya, sama aja. Terasa juga panas, terasa asap, terasa.
0: Aduh. Kita berdoa semoga cepat pulih aja keadaan kita nih lah, Mama Yuda.
3: Iya, amin.
0: Amin.
3: Semoga aja.
0: Iya. Iya, mau request lagu apa ini Mama Yuda siang hari ini?
3: Dari Rosa aja. Cinta
0: Rosa.
3: yang menemani.
0: Waduh, seperti ayangnya lah Mama Yuda.
3: Ya, yangnya tadi rumah menemani hari ini.
0: Cinta yang menemani. Oke, ada ini silahkan.
3: Salam sehat buat Mama
0: Salam-salamnya.
3: Manjar, pemutar Pangkalan Bun, Basasa, Panapara yang Putri, Papa Edi Putri, Pak Tony, Pak Meme, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Bang Jepri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Ian Seloyo.
0: Oke, terima
3: Buat Abang yang
0: kasih.
3: lagi nyantai, salam sayang aja.
0: Iya, sayang sayang selalu.
3: Iya, buat Kak Sintia sama patoknya, semoga selalu sehat, semangat, sukses, lancar aktivitasnya,
0: Iya,
3: rezekinya juga. Selalu
0: amin.
3: bahagia, happy, dan keluarganya ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Dajak Kak Sintia, selamat siang. Terima
0: Selamat
3: kasih juga.
0: siang. Ya, pendengar, mari kita dengarkan lagu-lagu yang telah di-request oleh pendengar kita hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada lagu yang tidak terputar karena kami harus menyiarkan siaran langsung bersama DPRD Kota Palangkaraya. Lagu pertama tadi dari Bang Tony, Fanizi, Lelah Dalam Sepi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak, DJP, yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Sumbernya, cari info dari lembaga resmi dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Ya, berkat demikian request pop kita pada hari ini, kita berakhir lebih cepat karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan Ayu Isti Prabandari dari gedung dari ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026. Kami ucapkan kepada Bang Tony, Bang Nanang, Mama Sri dan Mbak Sasa serta Mama Yuda yang telah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia pada edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar karena saat lagi kami akan hadirkan bersama siaran langsung rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa. Manusia.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 yang akan dilaksanakan sesaat lagi bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan membahas laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan perubahan KUPA dan rancangan perubahan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026, serta kita akan dengarkan pidato Gubernur Kalimantan Tengah. Dan di sana telah ada rekan kami, Ayu Isti Prabandari. Silahkan.
3: Terima kasih. Dengan memohon bimbingan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.
4: Nomor 2 Palangkaraya. Dan saat ini tengah berlangsung, sedang dimulai rapat paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada sidang rapat paripurna ke-8 ini, pendengar, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arton S. Dohong. Dan kita akan segera menyimak prosesi menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar dapat kami sampaikan di rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2026 ini dihadiri oleh 23 jumlah anggota DPRD dari 45 jumlah total yang ada. Dan sudah hadir pula pendengar dari perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Edi Pratowo.
0: Saudara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya. Yang terhormat Asisten Staris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat wartawan, baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Adapun agenda rapat paripurna Dewan pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Kedua, penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Ketiga, pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama, pada tanggal 19 Agustus 2026 telah dilaksanakan rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kepada juru bicara dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Untuk itu kami persilahkan.
1: Dan dapat kami sampaikan, pendengar, agenda dari rapat paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Bapak Arton S. Dohong, yaitu laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran ke-2026.
0: Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mewakili Gubernur dalam rangka membahas rancangan kebijakan umum perubahan APBD, KUPA, dan prioritas serta plafon anggaran sementara PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Disampaikan pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026. Tanggal 21 Agustus 2026. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Dan saat ini pendengar bisa kita dengarkan juru bicara Badan Anggaran yaitu Bapak Yetro Midel Yosep saat ini sedang memberikan laporan anggaran yang sudah ada yang nantinya juga akan dibahas dalam rapat paripurna ke-8 pada siang hari ini.
0: Koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah atau staf ahli gubernur dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang terhormat juga wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastihastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe selamat linggu nalatai. Salam sujud karendeng melempang. Adil katalino. Bacuramin ke surga. Basengat kajubata. Harus. Pimpinan rapat paripurna, Saudara Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian laporan ini, perkenankan kami mengajak kita sekalian mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan ini.
2: Pada rapat paripurna Dewan hari ini, kami menyampaikan hasil laporan rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka pembahasan rancangan nota kesepakatan tentang KUPA serta rancangan nota kesepakatan tentang PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Adapun tahapan pembahasan dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 19 Agustus 2026, Badan Anggaran bersama TAPD memulai pembahasan terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Pembahasan diawali dengan penjelasan TAPD mengenai perkembangan kondisi ekonomi daerah secara makro, realisasi APBD, proyeksi pendapatan, arah penyesuaian belanja, dan kebijakan pembiayaan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan asumsi murni dengan perkembangan kondisi aktual, sehingga kebijakan fiskal daerah tetap realistis, efektif, dan berimbang. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada proyeksi dan realisasi pendapatan daerah sebagai dasar menentukan kapasitas fiskal sebelum membahas belanja dan pembiayaan daerah. 2. Pada tanggal 20 Agustus 2026, Badan Anggaran bersama TAPD melanjutkan pembahasan dengan melakukan pendalaman dan finalisasi terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan, pembahasan diarahkan pada optimalisasi potensi penerimaan daerah berdasarkan perkembangan realisasi dan potensi real yang diperkirakan dapat dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Dari hasil pembahasan tersebut, proyeksi pendapatan daerah meningkat sekitar 197,661 miliar lebih dibandingkan dengan APBD murni, terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan menjadi 1,596 triliun lebih atau meningkat 181,925 miliar lebih dari target APBD murni, serta pajak alat berat yang ditetapkan menjadi 11,194 miliar lebih atau meningkat 5,455 miliar lebih dari target APBD murni. 3. Selanjutnya, Badan Anggaran bersama TAPD melakukan pendalaman terhadap struktur belanja daerah, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, termasuk rekomposisi dan rasionalisasi belanja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pemenuhan kewajiban, mandatory spending, pelayanan publik, serta program dan kegiatan prioritas yang realistis dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, Badan Anggaran juga mendorong percepatan realisasi keuangan dan kemajuan fisik agar pelaksanaan belanja tidak terkonsentrasi pada akhir tahun serta dapat lebih optimal memberikan dampak terhadap efektivitas perekonomian, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan, pada tanggal 20 Agustus 2026, Badan Anggaran bersama TAPD menyepakati finalisasi struktur rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 yang meliputi pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan daerah. Hasil finalisasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi kesepakatan antara Gubernur dan DPR yang dituangkan dalam nota kesepakatan serta ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPR dalam rapat paripurna ini. Berdasarkan hasil finalisasi tersebut, ringkasan struktur perubahan APBD tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah yang semula ditetapkan dalam APBD murni sebesar 5,118 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar 197,661 miliar lebih atau 3,86%. Sehingga dalam rancangan akhir disepakati menjadi sebesar 5,316 triliun lebih. 2. Belanja daerah yang semula ditetapkan dalam APBD murni sebesar 5,452 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar 89,036 miliar lebih atau 1,63%, sehingga dalam rancangan akhir disepakati menjadi sebesar 5,541 triliun lebih. Seluruh ruang fiskal yang diperoleh dari hasil rasionalisasi belanja bersama dengan tambahan atas penerimaan pendapatan daerah tersebut dialokasikan kembali melalui penyesuaian komposisi belanja yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan pelayanan dasar, serta pencapaian keluaran dan manfaat yang terukur bagi masyarakat. 3. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit sebesar 229 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto sebesar 225,239 miliar lebih yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar 226,073 miliar lebih, terdiri atas penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 216,073 miliar lebih dari penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar setelah dikurangi pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar 833,333 juta. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil. Pimpinan rapat paripurna, Saudara Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Sebelum mengakhiri penyampaian laporan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota anggaran DPRD serta segenap jajaran TAPD yang telah mencurahkan perhatian, waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan pembahasan atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Demikian laporan hasil rapat badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pimpinan rapat badan anggaran, tertanda Dr. Andes Arton S. Dohong, juru bicara Yetro Midel Yosen. Terima kasih.
1: Ya, itu dia pendengar, sudah kita dengarkan semuanya laporan anggaran dan bisa kita simak tadi bahwa salah satu tujuan dari adanya penyesuaian KUPA dan PPAS ini yaitu adalah agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan efektif dan berimbang. Salah satunya adalah dengan diarahkan khusus pada pembangunan prioritas daerah. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar mengapa KUPA ini dilakukan penyesuaian, diantaranya karena terjadi pendapatan daerah, kemudian ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat, terjadi perubahan harga atau kondisi ekonomi, ada program prioritas baru, kemudian juga bisa terdapat kegiatan yang perlu dikurangi, ditambah atau dialihkan anggarannya, kemudian juga terdapat sisa anggaran atau kebutuhan pembiayaan yang harus disesuaikan.
0: Setelah mendengar dan memperhatikan laporan hasil rapat badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan selalu memperhatikan adanya penyempurnaan redaksional. Untuk itu, kami tanyakan kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat, apakah dapat disetujui? Dapat disetujui? Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 kepada Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama wakil-wakil ketua dewan dipersilakan menuju ke depan. Hadirin dimohon berdiri.
1: Dan saat ini pendengar, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Edi Pratowo akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026.

0: Dan dapat kami sampaikan pendengar, KUPA ini merupakan kebijakan umum perubahan APBD yang isinya menjelaskan tentang arah dan kebijakan perubahan anggaran. Misalnya perubahan target pendapatan daerah, kemudian ada juga perubahan belanja, perubahan pembiayaan, program yang menjadi prioritas, dan alasan di dalamnya juga terdapat alasan mengapa APBD tersebut perlu diubah. Dan selanjutnya ketika KUPA ini mendapatkan atau dilakukan penyesuaian, kemudian PPAS ini juga akan dilakukan penyesuaian atau perubahan. Setelah perubahan anggaran dibahas dalam KUPA, pemerintah daerah menyusun PPAS perubahan atau prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan. Dan dokumen dari PPAS perubahan ini adalah dokumen yang lebih rinci, di dalamnya menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas, kemudian plafon atau batas maksimal anggaran untuk masing-masing prioritas, dan pembagian anggaran berdasarkan perangkat daerah atau program. Selanjutnya, setelah dilakukan penyesuaian dari PPAS, penyusunan rancangan perubahan APBD dilakukan. Setelah KUPA dan PPAS perubahan disepakati, pemerintah daerah menggunakan kesepakatan tersebut sebagai dasar untuk menyusun rancangan perubahan APBD atau disebut juga dengan RAPBD perubahan. Pada tahap ini, anggaran diterjemahkan lebih detail ke dalam program, kemudian kegiatan, subkegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah itu pendengar, pembahasan bersama DPRD dilakukan, yaitu RAPBD perubahan kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. DPRD bersama pemerintah daerah membahas apakah perubahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan prioritas daerah, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika semua sudah disepakati atau disetujui, maka ditetapkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini masih berlangsung prosesi penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Dan setelah nota kesepakatan ini ditandatangani pendengar, nantinya akan dilakukan evaluasi. Setelah persetujuan bersama, rancangan perubahan APBD menjalani evaluasi oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan status pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan rancangan tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Jadi secara sederhananya pendengar, kita bisa rangkum begitu ya, gambaran paling mudah untuk dipahami, yaitu KUPA menentukan arah kebijakan perubahan anggaran, kemudian dilakukan PPAS perubahan, yaitu menentukan prioritas dan batas anggaran dari setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian RAPBD perubahan, anggaran dilakukan atau diterjemahkan, dianalisis lebih rinci dan dibahas dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan persetujuan kepala daerah bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan dilakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukan dari KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026.
1: Silakan duduk kembali.
0: Dan telah selesai pendengar prosesi penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edi Prantowo bersama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arton S. Dohok.
1: Penandatanganan nota kesepakatan bersama kepada Saudara Wakil Gubernur dengan hormat kami persilakan.
0: Dan saat ini pendengar, kita akan segera mendengarkan pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 yang dibacakan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edi Prantowo.
1: Salam sambut karendi Malempang, adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, perkenankan kami menyampaikan pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati dan kami banggakan, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Bapak Pangdam 22 Temenggungai, yang mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, mewakili Kabinda, mewakili dan Lanut Iskandar Pangkalambun, yang kami hormati yang mewakili Bank Indonesia, yang mewakili Bank Kalimantan Tengah, yang mewakili BPKP, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD, yang kami hormati tenaga ahli kelompok pakar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati pula Saudara Asisten Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili, rekan-rekan wartawan serta hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan di sore hari ini tiada henti kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh tamu undangan serta hadirin dalam rapat ini. Sidang Dewan serta hadirin yang saya hormati, penandatanganan nota kesepakatan ini adalah tahapan penting di dalam pengelolaan keuangan daerah serta wujud komitmen pemerintah provinsi bersama DPRD untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 disusun di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya meliputi penyesuaian kebijakan nasional dinamika pendapatan daerah serta kebutuhan belanja yang terus berkembang. Oleh sebab itu, perubahan APBD perlu dilakukan secara cermat dengan tepat, menjaga kualitas pelayanan publik dan berkelanjutan pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan evaluasi terhadap pendapatan belanja serta pembiayaan daerah. Meskipun pendapatan asli daerah meningkat 3,98% dari anggaran murni, kapasitas fiskal kita daerah masih perlu diperkuat. Dengan demikian, penganggaran harus semakin selektif dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, melalui KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026, kebijakan anggaran diarahkan pada tiga hal utama, yaitu pertama memperkuat kapasitas dan berkelanjutan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan serta pengelolaan aset dan sumber daerah lainnya. Kedua, memastikan belanja daerah lebih berkualitas dan berorientasi pada hasil, terutama untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar belanja anggaran memberikan manfaat yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Perubahan APBD bukan berarti mengubah arah pembangunan, tetapi menyesuaikan kebijakan agar tetap responsif terhadap kondisi aktual dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kesepakatan bersama struktur Kufa dan PPAS, tahun anggaran 2026 meliputi pendapatan daerah sebesar 5,315 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 5,541 triliun lebih, serta penerimaan pembiayaan sebesar 226,072 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 833,3 juta lebih. Dari sisi indikator makro, perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh sebesar 3,53%. Namun inflasi masih perlu dikendalikan, sementara kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi perhatian. Untuk itu, kebijakan anggaran harus mampu memperkuat daya beli, membuka kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati, berdasarkan hasil pembahasan bersama atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama sehingga tercapainya kesepakatan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026. Kami berharap semangat kemitraan ini terus kita pertahankan hingga tahapan selanjutnya. Saya juga meminta kepada seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui penyusunan perubahan RKA secara tepat waktu, memperkuat pengendalian dan pengawasan, serta memastikan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sampai akhir tahun anggaran. Mari kita jadikan perubahan APBD ini sebagai instrumen untuk merespon kebutuhan masyarakat dan menguatkan keberlanjutan pembangunan Kalimantan Tengah agar semakin berkah, maju, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan menimbulkan kabut asap. Kami tadi juga berdiskusi dengan pimpinan dan teman-teman Forkopimda. Memang dalam laporan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perkiraan udara panas atau El Nino itu diperkirakan sampai tahun 2027. Jadi memang ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi khusus yang dipimpin oleh Bapak Menko Polkam beberapa waktu yang lalu, bahwa kemarau terjadi di tahun 2026 ini bisa pendek, bisa panjang, tapi akan masuk pada tahun 2027 juga. Nah, oleh karenanya tadi disampaikan juga berkenaan dengan dana tidak terduga ya, atau dana yang sifatnya emergensi, itu juga menjadi perhatian dan jadi tolak ukur kita supaya kita juga bisa mengantisipasi bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita atasi dalam jangka waktu yang barangkali nanti akan cukup panjang. Karena bagaimanapun biaya operasional terhadap penanganan karhutla ini cukup tinggi. Apalagi kondisi saat ini air sedang kering ya. Untuk mendapatkan air itu alat-alat pemadam kebakaran, teman-teman swasta yang bergabung dalam misalnya bantuan pemadam kebakaran masyarakat atau sejenisnya, masyarakat harus mengambil air yang cukup jauh ya, air-air sudah kondisi-kondisi parit ya, sungai-sungai atau tabat-tabat itu sudah mulai kering semua. Nah, sehingga ini memerlukan perhatian serius. Saya tidak tahu apakah sumur bor juga bisa masih bisa berfungsi, karena memang kondisi ini memang seharusnya memang menjadi

0: yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi TNI Polri terus menjaga kesinambungan dan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat agar bergerak bersama mengendalikan kebakaran, menangani dampak asap, dan melindungi kelompok rentan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua di dalam mengabdikan diri kita kemajuan, terhadap kemajuan Kalimantan Tengah yang kita cintai. Ke hulu sungai membawa bekal, sehingga sebentar ke tepian. Pembangunan daerah mari kita kawal untuk Kalteng makin maju dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Saban.
1: Dan demikian pendengar pidato Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Edi Pratowo selaku Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Dan tadi telah disampaikan bahwa penyesuaian dari KUPA dan PPAS ini merupakan komitmen dari pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun anggaran yang adil dan berimbang, serta memastikan belanja daerah diarahkan ke program prioritas yang berdampak besar bagi masyarakat. Dan di akhir pidato tadi pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah juga mengingatkan semua pihak harus sama-sama bersinergi untuk mengantisipasi dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih dihadapi di Kalimantan Tengah.
2: Kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian, atas kehadiran dan perhatiannya, mengikuti rapat paripurna dewan dari awal
1: kita hingga selesai. Harapkan transparansi dengan dari pemerintah daerah untuk setiap anggaran yang telah ditetapkan agar benar-benar berdampak nyata kepada masyarakat dan dipublikasikan secara transparan dan bisa diketahui oleh masyarakat luas sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat sebagai rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia saat ini. Dan saya Ayu Isti Prabandari bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, bisa kembali ke studio bersama rekan Dewi.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi ya jalannya rapat paripurna dari gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tadi baru saja dilaporkan rekan kami Ayu Isti Prabandari. Baiklah pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini sudah pukul 15:32 waktu Indonesia Barat, dan Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan ragam informasi dan juga inspirasi. Saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kembali kita akan melanjutkan program berikutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita.

0: para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, sederet informasi dalam wilayah Kalimantan nanti sesaat pukul 16 waktu Indonesia Barat, ya, kembali kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mataharinya cukup cerah sore hari ini.
1: Mataharinya cerah ya.
0: Seperti apa ini? Iya.
1: Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut-kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
1: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti-Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Mei Leli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.
0: Terima kasih rekan Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi. Kalaupun begitu, rekan Jupe dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Jubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda, pemirsa dan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutla. Nah, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjarnusantara ya, yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya rekan Mada?
1: Masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya.
0: Wah, jaga kondisi, pakai masker
1: iya,
0: ya.
1: Pasti insya Allah ya. Mbak Ria tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa sore hari ini rekan Mada.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan informasi lengkapnya di Lintas Banjar Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa dilindungi lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan. Awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyidik belum tahu.
2: Sementara itu Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
4: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, di ekosistem itu akan terganggu.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
0: Terima kasih Yaumil Mada dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik. Informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasi untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua, sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk yang tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Panggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian?
3: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah, kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet, dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten, dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya, dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah, seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibandingkan dasarian saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Desa Kula, melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan

Saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat. Thank you.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya cuaca yang panas ditambah lagi kondisi udara yang masih dipengaruhi asap ya, kalau berlangsung terus-menerus tentu bisa membuat kondisi tubuh kita menjadi menurun ya. Tenggorokan biasanya mulai terasa tidak nyaman, kemudian muncul batuk pilek, bahkan demam. Nah, jangan abaikan kondisi kesehatan Anda ya. Kalau mungkin tubuh mulai terasa kurang fit, segera beristirahat yang cukup, perbanyak minum air putih dan juga konsumsi vitamin ataupun obat sesuai kebutuhan dana. Tentunya aturan penggunaannya ya, jangan tunggu sampai kondisi tubuh Anda benar-benar drop, apalagi bagi anak-anak, lansia, terutama juga ibu hamil dan mereka yang memiliki kondisi tubuh rentan ya. Tentu perlu lebih waspada terhadap paparan asap ya. Tetap jaga kesehatan Anda. Gunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Kurangi juga aktivitas di luar jika memang kondisi udara sedang tidak sehat ya. Semoga Anda dimanapun berada selalu diberikan kesehatan tubuh yang kuat dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman ya. Sehat selalu bagi Anda dan juga keluarga. Dan seperti yang kita ketahui, kalau kesehatan tentu adalah modal utama kita ya pendengar untuk menjalani hari-hari berikutnya ya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, sebuah lagu dari Dewi Sandra, Kapan Bilang I Love You.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, operasi SAR kondisi membahayakan manusia. Satu orang hilang di hutan telaga seberang Desa Pembuang Hulu 2, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan ini berhasil menemukan korban atas nama M. Teguh, ya. M. Teguh berusia 20 tahun yang hilang di hutan telaga seberang dalam kondisi selamat sejauh dari 4,79 km ya. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Pembuang Hulu 2, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, pendengar, tentunya dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di jalan raya ya, dan Tim SAR ini menghimbau kepada kita semua ya, seluruh masyarakat agar mengutamakan keselamatan ya. Hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan ataupun kondisi tidak aman ya, dan jangan menambah jumlah korban. Sayangi diri Anda dan juga keluarga ya. Ya, pendengar, demikian tadi ya informasi dari Humas KPP Palangkaraya. Baik, sesaat pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kami akan sampaikan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek ataupun subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan persalinan, justru dibebaskan dari PPN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, jelang kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya, pendengar. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, dan menantikan kumandang azan sholat maghrib kami akan hadirkan nanti pengajian ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya sebuah lagu, pendengar, sebuah lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, menantikan kumandang azan sholat maghrib, kami sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Ali Imran ayat 14 dan seterusnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang ber

0: Tuhan mereka. Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
1: Allahu Akbar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya masih dengan sajian lagu-lagu religi islami. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dan sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Batuk, pilek, ispa itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
2: Siapapun besar kecil tanpa pandang bulu yang melakukan kerusakan alam dan hutan, nggak pasti akan kita tindak.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali berita pertama. Semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ada yang batuk, pilek, ispa itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
3: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
1: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah. Jadi menyesuaikan, Bang. Jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur kan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di sekolah rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas. Sama seperti sekolah di bawah naungan dinas pendidikan.
4: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
5: Sekolah rakyat itu di bawah sosial.
4: Oke.
5: Kementerian Sosial, Pak.
4: Tapi penerapannya sama ya, juga.
5: Mereka kan sekolah asrama, Pak.
4: Okay,
5: asrama
4: okay.
5: Mungkin artinya tidak apa dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja.
4: Oke.
5: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker, kedua ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
3: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polres Kota Waringin Timur memproses dua warga yang diamankan terkait dugaan pembakaran lahan di kawasan Jalan Lingkar Utara atau Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Baamang. Dikutip kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, keduanya masih menjalani pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya, Polres Kota Waringin Timur telah menetapkan satu tersangka berinisial EP dalam kasus dugaan pembakaran lahan di Jalan Muhammad Hatta, Gang Rambutan. Polisi menyebut pembakaran tersebut menghanguskan sekitar 1 hektar lahan dan merambat hingga pekarangan rumah warga. Sementara itu, BPBD Kota Waringin Timur mencatat hingga 20 Agustus 2026 terjadi 400 lebih kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 1.394 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multaza, mengatakan penanganan semakin sulit karena lokasi kebakaran jauh dari perkotaan. Medan sulit dijangkau dan sumber air tidak selalu tersedia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah menyebutkan sebanyak 12 tersangka pembakar lahan sudah diamankan. Menurutnya ini bukti bahwa pihak kepolisian tidak pandang bulu dan terus menindak tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Sudah ada 12 orang yang tersangka ya. Jadi siapapun besar kecil tanpa pandang bulu yang melakukan kerusakan alam dan hutan, nggak apa-apa akan kita tindak.
6: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan hingga saat ini sudah ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran dan pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku karhutla.
2: Sudah ada 12 orang yang tersangka ya. Jadi siapapun besar kecil tanpa pandang bulu yang melakukan kerusakan alam dan hutan, nggak apa-apa akan kita tindak.
7: Nah, selain itu adalah tentu adalah pasukan darat. Pasukan darat ini luar biasa dari tinggi sana, sudah ada TNI, Polri, ada Manggala Agni, BPBD, masing-masing ada juga ya. Nah, ini memang salah satu kendalanya sumber air. Jadi sudah ada masukan untuk menjaga sumber air.
6: Menurutnya siapapun yang terlibat, baik perorangan maupun pihak perusahaan, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain penegakan hukum, penanganan karhutla juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber air, terutama di sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafarin mengatakan, kendala dalam penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lapangan, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber air dan efisiensi anggaran.
8: Kita di tengah petang, itu tanggung jawab kita lah ya. Bagaimanapun ya kita harus siap gitu ya. Jadi kan masih bisa ada celah-celah lain kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi kalau anggaran maksud saya tidak ingin, walaupun kita memang sedang efisiensi ya, harus siap gitu. Jadi kan masih bisa kita mengalihkan, makanya kita mengadakan tadi yang namanya PBD perubahan untuk antisipasi langkah-langkah.
6: Pak Irt menegaskan kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla harus tetap menjadi perhatian meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi. Pemerintah Kota Palangkaraya pun menyiapkan kemungkinan pengalihan anggaran melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai antisipasi terhadap berbagai kebutuhan dalam penanganan karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Peran mahasiswa dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dinilai penting di tengah ancaman peredaran narkoba yang semakin menyasar berbagai kalangan. Melalui kuliah umum dan deklarasi anti-narkoba, BNN Republik Indonesia mengajak mahasiswa di Palangkaraya memperkuat edukasi serta kepedulian terhadap bahaya narkotika. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
9: Mahasiswa sangat penting perannya karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
10: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan kuliah umum dan deklarasi anti-narkoba bersama mahasiswa di Kalimantan Tengah. Kepala BNNRI, Suyudi Aryo Seto mengatakan, mahasiswa memiliki peran penting dalam membantu upaya pencegahan, memberikan edukasi, serta mengajak lingkungan sekitar untuk menjauhi narkotika. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi bagi mahasiswa untuk memahami bahaya serta perkembangan penyalahgunaan narkotika.
9: Mahasiswa sangat penting perannya karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus berada di depan ya, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita Forkominda dan juga segenap elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan ya, mengingatkan sesama teman jangan sampai masuk, jangan sampai mudah tergoda, ya kan? Kemudian juga ikut memberikan membantu kita BNN mengedukasi literasi dengan data yang ada ya, supaya teman-teman yang lain memahami tentang bahaya itu.
10: Mahasiswa peserta kuliah umum, Rizky menilai kegiatan kuliah umum dan deklarasi anti narkoba memberikan pemahaman baru mengenai perkembangan penyebarannya narkotika. Khususnya di Kalimantan Tengah, narkotika disebut tidak hanya beredar secara tertutup, namun mulai menyasar ke berbagai lingkungan masyarakat.
11: Tentunya yang dapat kita pahami setelah kuliah umum ini ialah tentunya bahwa narkotika saat ini penyebar luasan dan penjualannya tidak lagi di tempat-tempat yang remang-remang atau tertutup, melainkan saat ini sudah mulai terang-terangan dan tertutup dan tersamarkan di khalayak umum. Dan khususnya di Kalimantan Tengah sendiri biasanya sering digunakan sebagai doping untuk nyawit atau penambang emas.
10: Untuk kedepannya, mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan pencegahan narkotika di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak edukasi, literasi, serta menggandeng BNN daerah melalui kegiatan seminar dan kuliah umum sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba. Bunga Aulia melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Perkembangan sikap intoleran dan paham radikal melalui berbagai konten di media sosial perlu diwaspadai masyarakat. Dalam hal ini, orang tua dihimbau memberikan pengawasan pada penggunaan media sosial anak untuk mencegah perkembangannya sikap intoleran dan paham radikal pada generasi muda. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Mereka bisa menyebarkan pemahaman mereka melalui konten-konten yang menarik.
14: Intoleransi dan penyebaran paham radikal perlu diwaspadai masyarakat, terutama generasi muda. Terlebih melalui media sosial, intoleransi dan penyebaran paham radikal semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai konten yang menarik. Personel tim pencegahan dari Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Tengah, Densus 88, Raka Sabda mengatakan, penyebaran intoleransi dan paham radikal dapat terselubung dalam berbagai konten media sosial. Bahkan, video dan gambar yang dikemas dengan gaya menarik perlu diwaspadai karena dapat terafiliasi dengan kelompok tertentu.
13: Mereka bisa menyebarkan pemahaman mereka melalui konten-konten yang menarik. Dalam hal ini, konten tersebut dikemas melalui meme mungkin ya, kemudian video-video pendek, gambar-gambar menarik, apalagi sekarang dengan adanya artificial intelligence, kita mudah sekali meminta AI itu untuk membuatkan kita poster-poster yang menarik.
14: Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, penting bagi orang tua untuk mengawasi penggunaan media sosial pada anak. Jika tidak, anak-anak dapat terpengaruh pada sikap intoleransi hingga paham radikal yang dapat memecah belah persatuan.
15: Tidak hanya game online sebenarnya ya, tapi dari komentar-komentar tadi nih, ini versi baru lagi nih, cara perekrutannya nih Bang Raka, ini yang harus juga diwaspadai para orang tua dan para guru mungkin ya di sekitarnya, karena kan sekarang semuanya serba penggunaan media sosial.
13: Betul.
15: Ya kan, kegiatan sekolah.
14: Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, media, dan keluarga. Kehadiran konten kontra narasi yang positif dan edukasi di media sosial menjadi hal penting untuk mengimbangi penyebaran konten negatif serta menjaga generasi muda dari pengaruh paham yang dapat mengancam persatuan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau KUPA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Murung Raya. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu Kamis kemarin. Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo mengatakan rancangan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam merespon dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunannya didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama, penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, serta silpa tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten memproyeksikan pendapatan daerah meningkat 22% atau sekitar Rp325,6 miliar. Sarwo menambahkan peningkatan anggaran belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas masyarakat, termasuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia berharap pembahasan KUPA dan PPAS dilakukan secara mendalam, transparan, dan konstruktif antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Murung Raya. Media sosial kini tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi dan hiburan, tetapi juga tempat anak muda menemukan berbagai tawaran investasi, bisnis, hingga cara mendapatkan penghasilan dengan cepat. Beragam konten kesuksesan dan gaya hidup mewah pun semakin mudah ditemui, yang kemudian memunculkan tren kaya cepat di kalangan generasi muda. Namun di balik kemudahan tersebut, seberapa siap anak muda memahami resiko dan mengelola keuangannya? Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
16: Inklusi keuangan kita menyentuh 93,61%. Berarti ada kesenjangan. Tidak semua orang yang menggunakan instrumen keuangan itu memahami benar-benar apa yang sudah mereka gunakan. Karena data tadi menunjukkan kan literasinya itu emang.
17: Maraknya konten yang menawarkan kesuksesan dan keuntungan dalam waktu singkat di media sosial turut mempengaruhi cara anak muda memandang kondisi finansial. Di tengah kemudahan akses informasi dan layanan keuangan digital, anak muda dinilai perlu lebih kritis dalam mengambil keputusan keuangan. Founder Mind Your Money, Muhammad Rani, menilai kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai instrumen keuangan belum selalu diikuti pemahaman yang memadai. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
16: Kalau misalnya kita melihat data dari SNLIK, yang dimana itu meneliti terkait tingkat literasi dan inklusi keuangan kita, maka dari data tersebut ditunjukkan bahwa ada kesenjangan literasi kita itu lebih kecil daripada inklusi. Dimana literasi kita itu mencapai 69,57% dan inklusi keuangan kita menyentuh 93,61%. Berarti ada kesenjangan. Tidak semua orang yang menggunakan instrumen keuangan itu memahami benar-benar apa yang sudah mereka gunakan. Karena data tadi menunjukkan kan literasinya itu emang lebih minim. Dan apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial media saat ini, ya, banyak sekali anak muda yang terpapar dengan konten trading yang menawarkan kekayaan dengan cepat. Jadi mereka biasanya pada pamer-pamer harta yang mereka dapat tuh. Jadi akhirnya itu kebentuk mindset bahwa kalau misalnya kita mau kaya, ya kita harus ikut trading. Padahal ternyata pas kita masuk trading, tidak masuk ke dalam komunitas yang mereka buat, yang isinya itu ternyata sinyal-sinyal, belum tentu juga kita bisa mendapatkan profit dari situ. Jadi emang penting banget juga untuk anak muda, apalagi kalau misalnya bahas trading ya, harus mengetahui minimal dasar-dasarnya, analisis teknika, analisis fundamental. Jadi tidak hanya mengikuti apa sinyal yang diberikan oleh influencer yang kita ikuti. Karena kalau misalnya kayak gitu, ya sama aja dong dengan judi. Ada perbedaan antara resiko dengan uncertainty atau ketidakpastian. Kalau misalnya resiko itu bisa kita ukur, sedangkan uncertainty atau ketidakpastian, ya itu ngambang dan akhirnya sama kayak judi.
17: Paparan konten finansial di media sosial juga membuat anak muda semakin dekat dengan berbagai tawaran investasi dan peluang mendapatkan penghasilan. Namun tidak semua anak muda langsung percaya dan mengikuti tren tersebut tanpa mempertimbangkan resiko maupun mencari informasi lebih lanjut. Salah satunya dirasakan Rido Haikal, pemuda yang menilai tren kaya cepat di media sosial perlu disikapi secara kritis karena konten yang beredar lebih sering menampilkan hasil akhir dibandingkan proses dan resiko yang dihadapi.
18: Menurut aku, tren kaya cepat di media sosial itu cukup menarik, tapi perlu kita sikapi dengan kritis. Karena menurut aku biasanya orang-orang tuh membuat konten atau sering menampilkan biasanya dengan hasil akhir, kayak penghasilan besarnya atau gaya hidup mewahnya. Sementara ya proses mereka, risiko bahkan kegagalan atau kerugian mereka tuh jarang diperlihatkan. Jadi masalahnya tuh bukan karena keinginan untuk sukses, tapi ketika kesuksesan itu seolah-olah bisa didapat secara instan tanpa risiko dan tanpa proses.
17: Fenomena tren kaya cepat di media sosial menjadi pengingat bagi anak muda untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan finansial. Pemahaman terhadap resiko, riset, serta kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi bagian penting dalam mengelola keuangan di era digital. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Pembangunan desa menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan infrastruktur pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Desa diharapkan mampu tumbuh mandiri dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana upaya membangun dari desa dilakukan, berikut wawancara reporter RRI Sabella Indasari bersama Kepala Desa Pandu Jaya, Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumilan.

0: Saudara pendengar, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga harus dimulai dari desa. Desa menjadi salah satu pondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi wilayah yang mandiri dan produktif. Petang hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala desa di kabupaten di Kalimantan Tengah, yakni kepala desa Pandu Sanjaya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Jumilan, terkait membangun dari desa. Pak Jumilan, sejauh mana pembangunan desa saat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Bapak selaku kepala desa Pandu Sanjaya ya Pak, Kabupaten Kota Waringin Barat?
1: Oke, jadi sejak saya menjabat jadi kepala desa di akhir 2019 sampai sekarang ini, menurut saya sudah menjalankan tugas-tugas saya dengan baik. Kalau masalah pembangunan itu kan ada dua versi ya. Yang pertama itu pembangunan fisik, yang kedua pembangunan mental. Nah, dari dua pembangunan itu menurut saya sudah merasa lebih baik dari kepala desa sebelumnya. Karena ada capaian-capaian yang kita peroleh sejak saya di desa ini. Jadi di 2020 kami sudah mencapai desa mandiri, yang sebelumnya kan desa mati aja.
0: Jadi mandiri ya Pak ya, dari maju jadi mandiri gitu ya Pak ya.
1: Dari maju menjadi mandiri itu kita raih di 2020. Kemudian di 2023 kami sudah mencapai itu, kita mendapatkan gelar NLP itu, masalah hukum ya, karena saat itu memang banyak permasalahan hukum yang kita tangani, termasuk sengketa warisan, sengketa tanah di daerah kami itu. Jadi sempat sampai meraih gelar NLP, dan juga kita sudah membuat rumah restoratif justice di 2023. Kemudian di tahun 2024 kita juga mendapatkan lagi, yaitu juara satu ya, tentang proklim dari program lingkungan ini, itu kita dapat juara satu. Dan kita sudah dari pengamatan atau yang kami lakukan selama ini, dari kan saya tahu luas wilayah di desa yang saya pegang ini adalah 60,73 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk itu 10.155 jiwa. Nah, dari situ terakhir itu yang namanya kemiskinan ekstrim itu saat ini hanya 3 orang dari jumlah penduduk jumlahnya itu. Hanya 3 orang, itu pun yang 1 orang itu baru kita ketahui di awal 2026 ini. Jadi kalau ukuran sejahtera itu kita nggak bisa ukur ya kalau namanya sejahtera. Tapi kalau yang saya lihat itu peningkatan ekonomi sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
0: Untuk pembangunan khususnya juga kemandirian desa, tadi Bapak bilang kan sudah beralih ya Pak ya, jadi mandiri ya dari maju. Bagaimana Pak Jumilan?
1: Kalau masalah pembangunan desa itu kita tetap sesuai dengan musdes atau musyawarah desa atau RKP yang kita kerjakan setiap tahun, yaitu yang kita kerjakan. Jadi kita melihat apa kebutuhan masyarakat di daerah saya. Nah, itu yang kita kerjakan. Karena akhir-akhir ini yang kita tahu, yang kita lihat perbaikan ekonomi itu kan dari perkebunan sawit. Satu-satunya potensi yang ada kan di perkebunan sawit ya. Jadi nah, di situ kita lihat di dalam perkebunan sawit itu yang diutamakan paling kan perbaikan jalan akses jalan untuk dari kebun ke luar kan gitu. Jadi itu yang kita perbaiki ya, kayak perbaikan jalan kebun, perbaikan fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat dan untuk keperluan masyarakat. Jadi kita juga selalu mengikuti itu. Jadi nggak akan lepas dari Mas Rembang tadi.
0: Iya, selanjutnya lagi Pak Jumilan. Ini upaya desa nih Pak, upaya desa untuk mengembangkan potensi lokal seperti pertanian yang Bapak bilang tadi, pertanian, UMKM, pariwisata, juga ekonomi kreatif. Sejauh ini bagaimana Pak untuk wilayah desa Bapak?
1: Nah kalau untuk itu, yaitu tadi seperti itu, tapi potensi yang ada di kami kayak pariwisata itu memang nggak ada. Wisata adanya wisata kuliner ya, nggak ada wisata seperti di tempat-tempat lain, pantai atau apa, itu nggak ada.
0: Nggak ada Pak ya. Baik. Jadi yang ada aja ya Pak dikelola Pak ya.
1: Kita nggak bisa mengubah kecuali kemarin kita hitung-hitung. Jadi kalau kita membuat wisata buatan itu nggak sesuai dengan pengeluaran. Jadi nggak bisa menambah PAD kita kan. Jadi kita nggak lakukan itu.
0: Jadi yang
1: cuman kita tetap memfasilitasi pelaku-pelaku UKM yang ada. Jadi yang ada itu, nah itu kita lakukan. Kita juga sering meminta ke Dinas Tenaga Kerja atau ke Kementerian Transmigrasi itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, kayak ya mungkin ibu-ibu yang sering atau yang punya keahlian bikin roti atau bikin apa, itu kita undangkan itu aja.
0: Dana desa itu Pak dalam mendukung pembangunan infrastruktur juga sekaligus pemberdayaan masyarakat, kalau pandangan Pak Jumilan sendiri Pak?
1: Nah sebenarnya kalau kita melihat dari DD-nya ya, kalau dulu kan kami masih ada DD di atas 1 miliar DD itu. Itu kan sudah ada ketentuan, mungkin untuk ketahanan pangan sekian persen, untuk lingkungan sekian persen, kan kita tinggal jalankan aja, tidak bisa mengubah atau melarikan ke kegiatan lain.
0: Jadi
1: udah
0: itu
1: ada aja ketentuan, kita hanya menjalankan aja.
0: Jadi nggak bisa di luar jalur yang rap yang sudah ada tuh Pak ya, harus sesuai koridor.
1: Terakhir 2025 itu masih anggaran desa masih di atas 3 miliar, tapi kalau sekarang ini udah nggak ada. DD-nya ada hanya 300, bisa apa 300 itu untuk apa, bangun apa 300? Hanya satu titik itu mungkin. Kalau kita umpamanya buat jembatan paling hanya satu titik. Perlu akses jalan yang baik untuk membantu atau memfasilitasi warga kami yang sebanyak itu.
0: Iya, baik. Selanjutnya Pak Jumilan, tantangan nih Pak, tantangan terbesar yang dihadapi desa Bapak dalam mempercepat pembangunan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini sejauh ini apa saja Pak tantangannya yang dihadapi Pak di lapangan?
1: Ya kalau tantangan itu kan kewajiban itu yang menghalangnya atau menghambat itu pasti ada ya.
0: Iya.
1: Tapi kita tetap aja untuk seperti maju. Iya. Karena kita melihatnya warga kami sebanyak itu, karena kami tahu dari tahun 84 sampai sekarang ini seperti apa. Jadi kami tahu karena wilayah kami itu dulu kan transmigrasi ya, jadi kita tahu.
0: Baik. Nah Pak, untuk sinergi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten atau

0: Kepala desa itu hanya bisa kita lakukan ketika PAD kita itu tinggi. Tapi tanpa PAD yang tinggi kita nggak bisa. Karena yang ada di APBD itu kan kalau dananya itu ADD berarti kita mendukung programnya dari kabupaten. Tapi kalau dana desa atau DD itu berarti kita kan harus ikut provinsi atau pusat kan gitu. Jadi kita tetap bersinergi ya dengan program-program yang ada di kabupaten, di provinsi ataupun di pusat. Karena kita nggak bisa semaunya kita sendiri kan beda.
1: Baik, terima kasih Pak Jumlan, waktunya untuk RRI ya Pak. Semoga sehat selalu, amanah Pak ya menjalankan tugas. Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Desa Pandu Sanjaya, Kabupaten Kota Waringin Barat terkait membangun dari desa.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: POV, more takjil di bulan Ramadan.
4: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
5: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan di kesempatan malam hari ini nanti banyak informasi tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kembali kita juga akan mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3. Namun sebelumnya kali ini ada No Stress ya pendengar, tunjukkan cintamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya?
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas dengan sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi jemputan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU. Dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena kami harapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai,
8: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selepaut dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Lu Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan tadi baru saja kita ikuti jalannya warta berita dari RRI Pro 3. Dan baiklah pendengar, di hari Jumat ya, hari ini 21 Agustus 2026, saatnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Hindu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam Mimbar Agama Hindu ya. Dan adapun topik Mimbar Agama Hindu ya malam hari ini adalah penerapan konsep Belum Bahadat dalam Hindu Kaharingan. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya malam hari ini telah hadir Ibu Wedawati SAG MH, yang mana merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang bimasi

ke hadapan Ranjing Hata Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerah dan tuntunannya lah kita selalu diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, serta kedamaian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Hindu melalui Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga segala halangan dan rintangan dapat dijauhkan dari kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar setia yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah konsep yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Dayak dan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan, yaitu penerapan konsep Belum Bahadat dalam agama Hindu Kaharingan. Belum Bahadat bukan sekedar istilah budaya saja. Belum Bahadat bukan hanya berkaitan dengan sopan santun dan tata krama dalam pergaulan. Lebih jauh dari itu, bahwa Belum Bahadat merupakan sebuah konsep kehidupan yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya hidup dengan benar, hidup yang beretika, menghormati sesama, dan juga menjaga keseimbangan hidup, menghormati alam, menghormati leluhur, serta menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Belum Bahadat dapat kita pahami sebagai sebuah tuntunan untuk menjadi manusia yang beretika, tahu tata krama, tahu menghormati orang lain, tahu menempatkan diri, dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, Belum Bahadat dapat dimaknai sebagai kehidupan yang dijalankan berdasarkan norma, tata krama, etika, moral, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Belum Bahadat mengajarkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh hidup hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama orang lain, kita hidup bersama keluarga, kita hidup bersama masyarakat, dan kita hidup saling berdampingan dengan alam. Dan dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan, manusia juga memiliki hubungan spiritual dengan Ranjing Hata Langit, Tuhan Yang Maha Esa, dan para leluhur. Oleh karena itu, kehidupan manusia harus dibangun berdasarkan keseimbangan. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus belajar menghormati orang lain. Kita harus belajar menjaga ucapan kita. Kita harus belajar mengendalikan pikiran, dan kita harus belajar menjaga perilaku kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita sadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu, Belum Bahadat juga mengajarkan bagaimana membangun kehidupan sosial yang harmonis. Masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang semua orang memiliki pendapat yang sama. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan pendidikan, ada perbedaan pekerjaan, dan ada juga

0: perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci. Justru melalui perbedaan kita belajar tentang toleransi. Disinilah nilai Belum Bahadat menjadi sangat penting. Orang yang memahami Belum Bahadat akan belajar menghormati orang lain. Ketika tetangga melaksanakan ibadah, kita menghormatinya. Ketika masyarakat melaksanakan kegiatan adat, kita juga menghargainya. Ketika orang lain mengalami kesulitan, kita membantu. Ketika ada persoalan, kita menyelesaikannya dengan musyawarah. Dan ketika ada perbedaan pendapat, kita tidak langsung memusuhi. Inilah kehidupan yang mencerminkan nilai luhur Belum Bahadat. Bapak Ibu pendengar setia yang saya hormati, saat ini kita di zaman yang sangat berbeda dengan kehidupan pada zaman dahulu. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kita memiliki media sosial. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Namun pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi membuat dampak yang positif bagi kita? Ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dan jangan sampai teknologi semakin maju, tetapi etika kita semakin mundur. Jangan sampai kita rajin membuat konten tentang agama, tetapi dalam kehidupan nyata kita justru mudah menghina orang lain. Jangan sampai kita berbicara tentang dharma di media sosial, tetapi masih senang menyebarkan berita yang belum tentu benar. Jangan sampai kita menggunakan media sosial untuk mempermalukan orang lain. Belum Bahadat juga harus diterapkan di dunia digital. Sebelum menulis sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Sebelum membagi informasi, periksa kebenarannya. Sebelum memberi komentar, tanyakan kepada diri kita, apakah kata-kata ini menyakiti orang lain? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini sesuai dengan dharma? Jika tidak bermanfaat, lebih baik tidak disampaikan. Diam terkadang merupakan bentuk kebijaksanaan. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita melihat konsep Belum Bahadat dari perspektif Hindu secara umum, maka kita menemukan adanya kesesuaian yang sangat kuat dengan konsep dharma. Dalam ajaran agama Hindu, dharma merupakan prinsip kebenaran, kewajiban, dan kehidupan yang benar. Manusia tidak cukup hanya mengetahui apa yang benar. Manusia harus berusaha melaksanakan kebenaran tersebut dalam kehidupannya. Contoh, kita mengetahui bahwa berkata jujur adalah sesuatu yang baik. Tetapi, apakah kita selalu berkata jujur? Kita mengetahui bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban. Tetapi, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah benar-benar menghormati orang tua? Kita mengetahui bahwa menjaga lingkungan adalah sesuatu yang baik, tetapi apakah kita sudah menjaga lingkungan di sekitar kita? Inilah yang menjadi tantangan manusia. Mengetahui kebaikan belum tentu membuat seseorang atau kita menjadi baik. Kebaikan harus diwujudkan dalam tindakan. Karena itu, Belum Bahadat bukan hanya berbicara tentang pengetahuan mengenai adat. Belum Bahadat adalah praktek kehidupan. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggunakan media sosial, dan bagaimana kita memperlakukan alam. Semua ini merupakan bagian dari kehidupan yang mencerminkan apakah kita telah menjalankan nilai-nilai Belum Bahadat. Belum Bahadat harus diwujudkan dalam perbuatan. Bukan hanya berkata baik, bukan hanya berpikir baik, tetapi benar-benar melakukan kebaikan. Membuat orang yang membutuhkan, menghormati orang tua, menolong tetangga, menjaga lingkungan, melaksanakan kewajiban, bekerja dengan jujur, dan tidak mengambil hak orang lain. Inilah bentuk nyata kehidupan yang berlandaskan Dharma. Pendengar setia yang saya hormati, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar. Sebelum anak mengenal masyarakat, anak terlebih dahulu mengenal keluarganya. Dari orang tua, anak belajar berbicara. Dari orang tua, anak belajar menghormati. Dari orang tua, anak belajar berdoa. Dari orang tua, anak belajar tentang adat dan budaya. Karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai Belum Bahadat. Orang tua jangan hanya mengatakan kepada anak, jangan berkata kasar. Tetapi orang tua sendiri harus memberikan contoh dengan berkata lembut. Jangan hanya mengatakan harus menghormati orang lain, tetapi orang tua juga harus memberikan contoh bagaimana menghormati orang lain. Jangan hanya menyuruh anak rajin beribadah, tetapi orang tua juga harus menunjukkan keteladanan dalam kehidupan beragama. Karena pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah keteladanan. Anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi anak akan mengingat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, konsep ini harus dimulai dari rumah. Mulai dari hubungan orang tua dan anak, mulai dari hubungan antar saudara, mulai dari bagaimana kita menghormati keluarga yang lebih tua. Dapat dikatakan memiliki kehidupan beragama yang baik apabila nilai-nilai agama tercermin dalam perilaku kita. Jika seseorang rajin beribadah tetapi suka menyakiti orang lain, maka masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jika seseorang memahami ajaran agama tetapi tidak mampu menghormati orang lain, maka ajaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan. Karena itu, ukuran keberagamaan bukan hanya seberapa sering kita beribadah, tetapi juga seberapa baik berperilaku kita, seberapa tulus kita membantu sesama, seberapa mampu kita mengendalikan diri, seberapa besar kita menjaga keharmonisan, seberapa kuat kita memegang nilai kebenaran. Inilah yang perlu terus kita bangun bersama. Saudara-saudari pendengar setia yang saya hormati, mari kita jadikan belum bahadat bukan hanya sekedar semboyan. Jadikan belum bahadat sebagai pedoman hidup kita. Ketika bangun pagi, kita mulai dengan pikiran yang baik. Ketika berbicara, kita menjaga ucapan. Ketika bekerja, kita bekerja dengan jujur. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita tidak sombong. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak mudah menyerah. Ketika mendapatkan rejeki, kita bersyukur. Ketika melihat orang lain berhasil, kita ikut bahagia. Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita bisa membantunya. Dan ketika terjadi perbedaan, kita mengedepankan kedamaian. Dan kita menjalankan kehidupan beragama, kita meningkatkan serada dan bakti kepada Ranjing Hatta Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, belum bahadat menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita. Bukan hanya diucapkan, tetapi kita laksanakan. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, mari sejenak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya menjadi manusia yang bahadat? Sudahkah saya menghormati orang tua? Sudahkah saya menjaga hubungan dengan keluarga? Dan sudahkah saya menghargai tetangga, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, menggunakan media sosial dengan bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu kita jawab kepada orang lain. Cukup kita jawab dalam hati masing-masing. Karena perubahan kehidupan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, perubahan dapat dimulai dari kita sendiri, yaitu dimulai dari rumah. Masyarakat Dayak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam, hutan, sungai, tanah, dan lingkungan bukan hanya dipandang sebagai sumber kehidupan. Alam merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Dalam perspektif agama Hindu, manusia juga diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Karena itu, belum bahadat juga harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, apakah itu mencerminkan kehidupan yang bahadat? Kalau kita merusak lingkungan tanpa memikirkan generasi berikutnya, apakah itu merupakan tindakan yang baik? Kalau kita mengambil hasil alam secara berlebihan tanpa menjaga kelestariannya, apakah itu sesuai dengan Dharma? Tentu kita perlu merenungkannya. Kita harus belajar bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Menanam pohon adalah bentuk kebaikan. Menjaga kebersihan sungai adalah bentuk tanggung jawab. Mengurangi sampah adalah bentuk kepedulian. Menggunakan sumber daya alam secara bijaksana adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Karena itu, mari kita bangun kesadaran, menjaga alam adalah bagian dari belum bahadat. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebagai generasi muda merupakan penerus kehidupan. Karena itu, nilai belum bahadat harus terus diwariskan. Namun, mewariskan belum bahadat bukan berarti hanya menyuruh generasi muda menghafal istilah-istilah adat. Lebih penting daripada itu adalah membuat generasi muda memahami maknanya. Generasi muda harus memahami mengapa kita harus menghormati orang tua, mengapa kita harus menghormati adat, mengapa kita harus menjaga lingkungan, mengapa kita harus menjaga ucapan, mengapa kita harus hidup rukun. Semua itu harus dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh generasi muda. Karena adat yang tidak dipahami akan semakin jauh dari generasi muda. Agama yang tidak dipraktikkan dalam menjadi sekedar pengetahuan dan budaya tidak diwariskan akan perlahan-lahan kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat. Maka marilah kita tanamkan kepada generasi muda bahwa modern boleh, tetapi jangan kehilangan jati diri. Maju boleh, tetapi jangan melupakan adat. Mengikuti perkembangan zaman boleh, tetapi jangan meninggalkan dharma. Itulah semangat belum bahadat dalam kehidupan modern. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu Kaharingan, kita memiliki kekayaan spiritual, budaya yang sangat luhur. Belum bahadat dapat menjadikan salah satu kekuatan dalam membangun karakter umat. Karena agama tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, agama juga berbicara tentang bagaimana manusia memperlakukan sesama dan bagaimana manusia menjaga kehidupan. Seseorang dimulai dari keluarga, dimulai dari cara kita berbicara, dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain, dan dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjalankan dharma. Saudara-saudari umat sedharma dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Pelangkaraya yang saya hormati, kesimpulannya dapat kita renungkan bahwa belum bahadat merupakan konsep kehidupan yang mengandung nilai-nilai luhur tentang etika, tata krama, penghormatan, tanggung jawab, kebersamaan, keseimbangan, dan kehidupan yang berdasarkan dharma. Belum bahadat mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter. Bukan hanya sukses, tetapi juga beretika. Bukan hanya memiliki banyak harta, tetapi juga memiliki kepedulian. Bukan hanya kuat secara jasmani, tetapi juga kuat secara spiritual. Dan bukan hanya mencintai diri sendiri, tetapi juga mencintai keluarga, masyarakat, alam, budaya, dan kehidupan. Mari kita jadikan belum bahadat sebagai bagian dari kehidupan umat Hindu Kaharingan. Mari kita wariskan nilai-nilai luhur ini kepada generasi muda. Mari kita buktikan bahwa agama, adat, budaya, dan kehidupan modern dapat berjalan bersama dalam keharmonisan. Karena pada akhirnya, kehidupan yang bahadat adalah kehidupan yang menghadirkan kedamaian, berpikir baik, berbicara baik, berbuat baik, menghormati sesama, menjaga alam, dan menjalankan dharma. Itulah salah satu wujud nyata kehidupan yang bahadat. Semoga Ranjing Hatala Langit senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan keharmonisan. Semoga masyarakat kita senantiasa hidup rukun. Semoga umat Hindu semakin kuat dalam serada dan bakti. Dan semoga kita selalu diberikan kedamaian, kerukunan, keamanan, serta kesejahteraan. Dan sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada kesempatan ini, marilah kita mengingatkan sebuah pesan sederhana. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan, tetapi juga tentang bagaimana kita meninggalkan kebaikan bagi kehidupan sesudah kita. Mari kita hidup bahadat, mari kita hidup berdasarkan dharma, mari menjaga warisan leluhur, mari membangun kehidupan yang harmonis. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, maka demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri, saya mengucapkan dengan paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om Sai. Terima kasih.
1: Ya baik, demikian tadi pendengar ya, konsep belum bahadat bagi umat Hindu keharingan. Dan baiklah, kami akhiri sampai di sini dulu mimbar agama Hindu. Dan jangan lewatkan mimbar agama Hindu setiap hari Jumat ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar, kan kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Reni dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Reni.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya esok hari.
1: Baik, terima kasih. Pusat RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Rania Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah, edisi esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur ataupun kabut asap pada pagi hingga menjelang siang hari, kemudian saat sore hingga menjelang malam hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, dihimbau waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Reni untuk informasi cuaca esok hari dan selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan kali ini di hari Jumat 21 Agustus 2026, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sambi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Dan dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas. Dan yang selalu ditunggu-tunggu di setiap malam ada Melodi Memori menemani waktu menjelang waktu istirahat Anda. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini akan kita dengarkan bersama mini drama radio dengan Dua Jalan Satu Tujuan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pemuda ambisius, cerdas, tapi keras kepala. Berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat, selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

kantor dimulai dengan sapaan hangat antar rekan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari pantry. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: Kak Ari, Kak Ari, aku baru dengar berita kamu hampir dapat proyek besar itu ya?
1: Iya Rian, ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur, aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari, terlihat khawatir.

0: Kak, aku tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari, ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu bertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana kantor mulai ramai.

0: Bima, Dimas, aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal, semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita, tapi kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
3: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
4: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
3: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat, tapi jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan, dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan kita belum selesai belajar.
3: Betul. Dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
5: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan, dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

0: 101 RRI Palangkaraya, pendengar selamat malam. Kembali lagi kami hadir menemani waktu istirahat Anda ya, dan santai dalam program obrolan komunitas. Dan pada malam hari ini nih pendengar, perkembangan teknologi yang semakin cepat, kehidupan kita hari ini hampir tidak bisa dipisahkan nih dari dunia digital. Nah, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, bahkan belajar hingga menjalankan aktivitas ekonomi, semuanya semakin dekat dengan teknologi. Dan pada malam hari ini, kemudahan di ruang digital itu tentu juga menghadirkan tantangan ya tentunya. Arus informasi yang begitu cepat membuat kita perlu memiliki kemampuan untuk memilah, memahami dan menggunakan teknologi secara bijak. Dan disinilah pentingnya literasi digital, bukan hanya sekedar bisa menggunakan perangkat digital saja nih, tetapi juga mampu berpikir kritis, menjaga etika, serta memanfaatkan ruang digital untuk hal-hal yang positif. Dan pendengar, malam ini kita akan berbincang lebih jauh nih tentang pentingnya literasi digital dan mengenal peran duta bahasa yang ada di dalamnya nih. Lalu bagaimana generasi muda bisa ikut membangun budaya digital yang sehat sekaligus menjaga keberagaman bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya di tengah perkembangan zaman. Dan kini telah hadir bersama kita bersama di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ada Kak Yolanda DV Karawaheni, Ketua Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah, dan juga Kak Nur Ramadhani, anggota Bidang Pendidikan dan Pemertahanan Bahasa. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Gimana Nur?
2: Alhamdulillah baik Kak Yolanda. Iya,
1: luar biasa.
0: Luar biasa baik ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih kepada pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Mungkin dari Kak Yolanda dulu nih, silakan.
1: Oke. Halo pendengar RRI 1 Pro Palangkaraya, perkenalkan saya Yolanda Dwi Vivian Karoheni, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah periode 2026-2028.
0: Baik, selanjutnya dari Kak Ramadhani nih, silakan.
3: Halo pendengar setia RRI Pro 1, perkenalkan nama saya Nur Ramadhani. Di sini saya sebagai anggota Bidang Pertahanan dan Pendidikan Bahasa Indonesia.
0: Oke, nah ini panggilannya Kak Yolan dan Kak
3: Nur bisa.
0: Kak Nur aja ya, oke. Baik, nah mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang literasi digital di sosial media saat ini ya, karena ini memang sangat-sangat sensitif sekali ya, karena kita memang memakai digital nih semuanya ya. Mungkin kita berkenalan dulu nih, apa sih Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah itu? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, silakan.
1: Oke, nah teman-teman, jadi Ikatan Duta Bahasa itu merupakan komunitas atau organisasi yang berisi duta bahasa, duta bahasa yang dibina oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kak.
0: Gitu. Oke, berarti dibina oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Nah, apakah bahasa di sini itu teman-teman berkecimpung di bahasa Nusantara atau bahasa Indonesia saja atau seperti apa nih? Apakah sampai ke bahasa-bahasa adat seperti itu?
1: Oh iya, nah kebetulan kita tuh ada Trigatra Bangun Bahasa ya, Nur ya. Nah, jadi apa itu Nur? Masih ingat?
3: Masih.
0: Masih.
3: Yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Nah, jadi tidak serta satu bahasa saja ya, tapi semua bahasa ini memang sangat penting ya saat ini. Baik, nah tadi slogan Tri Bahasa ini bisa muncul seperti apa nih? Itu keren sekali nih, bahwasanya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan
0: bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing.
0: Nah, ini filosofinya dari mana nih? Mungkin bisa ceritakan.
1: Nah, sebenarnya ini filosofi yang dibangun oleh Badan Bahasa ya, Kak. Nah, jadi kenapa sih muncul ketiga hal itu? Karena kita tahu nih, seperti yang Kakak bilang, saat ini itu literasi digital kan sedang marak. Jadi terjadinya campur kode, misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kemudian ada tiba-tiba berubah, misalkan kita lagi berbicara bahasa Indonesia nih Kak, tiba-tiba nanti ngomong bahasa Inggris gitu. Nah jadi makanya akhirnya muncullah bahwasannya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik dan forum formal. Kemudian tidak lupa juga karena kita kan banyak sekali bahasa daerah ya Kak. Betul, ada 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwasannya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu kita sendiri. Jadi kita harus melestarikan, karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi begitu. Betul. Nah kemudian Tidak lupa juga karena ini kan menyangkut digitalisasi, kemudian akhirnya nanti internasional. Jangan lupa juga kita juga harus menguasai bahasa asing sebagai kekuatan kita untuk bisa menjelajah dunia lebih luas lagi.
0: Oh, mantap sekali nih. Nah, kalau boleh tahu nih, lepas dari filosofi tersebut nih, apa nih peran duta bahasa untuk di Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah? Perannya apa nih untuk di Kalimantan Tengah sendiri?
1: Nah, di Kalimantan Tengah sendiri apa nih? Nur nih yang baru terpilih nih, Kak, 2026.
0: Silakan nih, Kak Nur.
3: Untuk peran duta bahasa sendiri dalam lingkup literasi digital, kami itu mengampanyekan pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia tersebut, Kak. Jadi nanti kami akan membuat berbagai macam konten video digital yang mana misalnya ada video konten padanan kata yang baik dan benar, terus EYD-nya dan juga KBBI-nya, Kak.
0: Oke, nah biasanya kan kalau bahasa ini memang sesuatu yang bisa dipelajari secara langsung atau mungkin harus praktek dan lain, apalagi kalau bahasa asing itu memang butuh waktu yang agak lama nih, karena itu harus terbiasa dari awal sampai kita dewasa. Bahkan kadang-kadang bahasa Indonesia yang kita pelajari dari kecil aja sampai besar masih ada yang salah-salah kan ya, kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, adakah program yang memang khusus untuk belajar di bahasa-bahasa ini?
1: Kebetulan kita ada beberapa program ya rencananya, khususnya di bidang Nur sendiri ya. Okay. Itu ada apa aja, Nur?
3: Jadi sebenarnya kami ada 7 program. Yang pertama itu ada Gas Ika Dubas, Kak, dan juga ada Sapa Dubas, terus ada Gibah, Gerakan Revitalisasi Bahasa Daerah. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri, nanti kami akan bekerja sama dengan Dispursip, yaitu English Hour, yaitu program kolaboratif bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bertujuan memberikan ruang praktik berbahasa Inggris bagi peserta.
0: Baik, nah kalau boleh tahu nih, peserta-pesertanya ini biasanya teman-teman apakah ada jenjang-jenjang tertentu atau memang ini untuk umum?
1: Biasanya kami terbuka untuk umum aja sih, Kak, terutama yang mau berkolaborasi ya, begitu.
0: Dan ini akan digerakkan mulai kapan nih untuk program-program yang sudah disampaikan tadi?
1: Mulai bulan apa nih?
3: Mulai pertengahan bulan Juli, Kak.
0: Pertengahan bulan Juli ya rencananya. Berarti nanti akan ada informasi selanjutnya ya. Nah nih, kalau teman-teman mau mengulik informasinya, di mana sih untuk kegiatan dari Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah ini?
1: Iya, boleh langsung aja teman-teman ke Instagram @ikadubaskalte.
0: Nah, jadi yang mau belajar ya atau mau bergabung dan ingin mengenal bahasa lebih jauh lagi ya tentunya, iya, nanti ikutin nih, ada di Instagramnya Ikadubaskalte. Oke nih, kita tarik mundur lagi nih. Nah, saya penasaran dari masing-masing pribadi kakak-kakak cantik ini nih, kenapa sih mau berkecimpung dan berperan dalam Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah? Mungkin dari Kak Nur dulu, silakan.
3: Baik, terima kasih, Kak. Kebetulan saya itu memang sangat suka sekali dengan sastra. Jadi dari tahun 2020 sudah mengikuti berbagai kegiatan tentang literasi, Kak. Jadi pas ada pemilihan nih 2026, awalnya saya ragu, Kak. Kayak tahun depan aja deh lagi, tahun depan aja lagi. Tapi tiba-tiba saya, kapan lagi gitu. Jadi saya mencoba dan alhamdulillahnya lolos.
0: Alhamdulillahnya lolos ya. Lalu tertarik dari sastra sendiri memang dari SD, SMP, atau SMA atau seperti apa nih?
3: Betul sekali, Kak. Dari SD itu nilai bahasa Indonesia saya saja yang paling tinggi. Kalau matematika itu
0: kayaknya musuh banget ya. Oke, berarti memang sudah dari kecil seneng banget ya belajar bahasa gitu ya. Ya. Oke, jangan-jangan puitis sekali nih, Kak.
3: Enggak juga.
0: Oke, kalau dari Kak Yolan sendiri gimana nih? Kenapa nih memilih dan berperan dalam Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah?
1: Kenapa ya?
0: Kenapa ya, kita kepoin ya?
1: Sebenarnya aku tuh suka banget kegiatan literasi, Kak. Nah, kebetulan ternyata setelah dikulik-kulik, ternyata aku tuh juga suka sastra. Aku dulu suka cipta puisi, terus suka ngumpul-ngumpulin puisi gitu. Dan makin kesini tuh, dalam berbahasa itu cukup mumpuni lah begitu. Nah, akhirnya awalnya kan karena melihat dulu, kemudian mengamati, hingga tahun-tahun sebelumnya tuh pengen ikut, tapi akhirnya memilih di tahun terakhir ya, bisa daftar dan ya puji Tuhan lolos lah, Kak,
0: ya,
1: begitu.
0: Ya, betul sekali nih. Apa sih biasanya yang dirasakan ketika Kak Yolan ini mengilhami suatu sastra atau puisi?
1: Apa ya, ada rasa perasaan
3: gugup juga pastinya.
1: Lebih gimana ya, kadang tuh bisa nangis sendiri gitu loh, lagi meresapinya gitu loh, karena sastra itu bisa mengekspresikan perasaan kita gitu.
0: Oke, benar sekali, kayak mewakilkan ya. Kadang kita kalau ngobrol kayak gini aja belum tentu mewakilkan, tapi dengan membaca, dengan apa, kita kayak benar-benar masuk ke dunia yang lain.
1: Berimajinasi gitu.
0: Ya. Benar banget, itu setuju banget sih. Nah, oke, kita langsung masuk nih. Kalau melihat kebiasaan anak muda sekarang nih, rasanya hampir semua aktivitas itu tidak lepas dari gadget ya sekarang ini ya. Bahkan ini udah ada AI juga dan lain-lain, kayak gitu sangat mempermudah ya, dan media sosial tentunya. Nah, kalau menurut Kak Yolan dan Kak Nur nih, seperti apa nih gambaran generasi muda saat ini dalam menggunakan ruang digital saat ini, seperti apa sih kalau dari kacamata dari Kak Yolan dulu mungkin bisa.
1: Iya, boleh deh. Nah, kalau aku lihat ya Kak, ada dua versi begitu. Ada yang ketergantungan dengan penggunaan media digital itu sendiri, misalkan penggunaan AI, baik di dalam ini kalau kita lihat di sekolah maupun di dalam mahasiswa itu sendiri. Tapi ada juga yang bisa memanfaatkan secara bijak. Jadi AI itu hanya sekadar teman diskusi begitu, dan segala sesuatunya tetap dia buat sendiri. Nah, kalau dari aku sih kayak gitu sih Kak.
0: Oke, kalau dari Kak Nur sendiri gimana nih?
3: Kalau dari aku sendiri, mengingat generasi muda itu kan sukanya yang simpel-simpel ya Kak. Jadi ada suatu berita nih, mereka langsung baca, baru judulnya aja udah kayak langsung disebar luaskan Kak. Sehingga belum tentu isi berita tersebut sama dengan judulnya. Karena saya pernah mengalaminya tuh, teman saya langsung kirim ke saya loh. Terus saya kaget, oh ini gak sesuai dengan judul begitu. Jadi literasi digital tuh penting banget sih Kak sebenarnya.
0: Oke, karena kita harus membaca lebih dalam lagi ya. Kalau dari judulnya memang itu bombastis ya, biar kita tertarik ya. Eh malah sudah langsung disimpulkan nih, waduh. Bahaya banget nih memang. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan generasi muda saat ini kan lebih sering menggunakan digital. Kalau dari kakak berdua nih, apakah lebih suka dengan bentuk digital ketika Anda membaca sastra, atau lebih suka bentuk buku fisik?

0: Kayaknya sama aja sih.
1: Karena memang kadang agak relate ya sama kehidupan ya. Kita juga belajar lah itu istilahnya. Oke nih, nah kalau boleh dibilang nih saat ini orang itu banyak bilang bahwasannya anak muda sekarang itu hidupnya ada di dunia maya nih. Nah kalau menurut kakak nih, apa itu menjadi tantangan atau justru peluang besar nih bagi generasi muda saat ini? Kalau dari Kak Nur gimana?
2: Kalau dari aku itu sebuah peluang sih Kak, karena kita tidak bisa kayak ketinggalan zaman juga, kita harus tetap ikut arus zaman tuh gimana. Jangan sampai dicap kayak kamu tuh kuno banget sih gitu. Karena saya juga pernah mengalaminya di waktu SMP gitu. Saya disebut kutu buku gitu kan karena gak mengikuti zaman, dan ternyata pas saya mulai coba terbuka, oh ternyata gak seburuk itu juga. Jadi harus tetap, dan itu peluang menurut saya.
1: Peluang ya menurut Kak Nur. Kalau dari Kak Yolan gimana nih sisi pandangnya?
0: Sama sih Kak, menurutku lebih ke peluang. Karena kan kalau kita lihat nih semakin berkembangnya apa ya digital itu, kita juga otomatis melihat nih ada peluang-peluang untuk pekerjaan, begitu. Kemudian untuk ke luar negeri, misalkan mau cari beasiswa dan sebagainya kan menjadi lebih mudah. Nah itu juga bisa membantu kita untuk berkembang tentunya, begitu.
1: Oke, nah pastinya kalau di dunia digital ini atau media sosial pasti ada sisi positif dan negatifnya. Iya, ya betul. Nah kalau menurut kakak nih, apa kebiasaan digital anak muda yang sekarang ini itu sudah bagus atau masih perlu banyak diperbaiki nih? Kalau dari Kak Yolan gimana?
0: Sebenarnya ada hal-hal yang sudah bagus. Misalkan semakin kesini tuh kalau saya lihat ya, konten-kontennya lebih semakin kritis. Kalau dulu kan teman-teman misalkan lihat suatu media sosial begitu isinya joget-joget, nah mulai dikritisi kan sekarang akhirnya mulailah muncul konten-konten yang lebih ke pengetahuan begitu. Namun tentu saja tidak memungkiri bahwasannya tetap ada, misalkan ada ujaran kebencian, betul, kemudian kata-kata yang tidak sesuai untuk berkomentar di media sosial gitu.
1: Oke, kalau dari Kak Nur gimana Kak?
2: Saya sepakat banget sih Kak dengan Kak Yolan, karena juga benar banyak sekali konten-konten yang edukatif, tapi juga banyak penyebaran berita hoax gitu Kak. Apalagi link-link yang gak pantas tuh kadang ada juga di media sosial.
1: Oke, nah mungkin ada cara sederhana nggak agar masyarakat itu, terutama anak muda sekarang itu lebih mudah nih dan tidak gampang percaya sama informasi yang belum tentu benar nih, atau yang disebut hoax? Ada mungkin cara, kalau dari kakak sekalian gimana sih? Kan tadi jangan membaca judulnya aja nih, jadi baca sampai isinya. Mungkin ada cara sederhana lain?
0: Sebenarnya sesederhana ini dulu sih Kak, saring sebelum sharing kan.
1: Okay,
0: kalau kita
1: banget
0: dengar. Ya biasanya seperti itu sih. Kita cek dulu, misalkan tiba-tiba dapat berita tentang sesuatu yang buruk begitu, atau tiba-tiba dapat undian dan sebagainya begitu. Nah kita cek dulu kebenarannya di situs resminya atau seperti apa. Kalau misalkan tidak ada, nah berarti kemungkinan itu berita bohong. Atau kalau di ini kita biasanya bilang sesuatu yang berhubungan dengan investasi itu Kak, too good to be true. Nah kalau misalkan terlalu wah banget, tiba-tiba masa dapat 50M gitu dengan invest segini gitu. Nah itu sudah dipastikan sesuatu yang tidak benar, gitu.
1: Berarti harus lebih cross-check lagi, lebih smart lagi ya kita ya. Itu belum lagi nanti kena phishing dan lain-lain. Waduh, itu
0: jangan parah. Ponsel aja yang pintar Kak, penggunanya juga
1: harus pintar. Harus ya. Jadi tidak boleh dimudahkan. Kita yang semakin malas makin bodoh ya kayak gitu. Oke, nah sekarang kan banyak informasi yang beredar nih. Kadang kita juga melihat ada komentar-komentar di sosial media yang kurang bijak juga nih, untuk bahkan bisa menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari nih. Nah, kalau menurut kakak sekalian nih, bagaimana nih seharusnya etika ketika berinteraksi di ruang digital? Kalau dari Kak Nur sendiri seperti apa Kak?
2: Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya sesingkat kita ingin dihargai Kak. Jadi kalau kita ingin dihargai dengan orang lain, kita juga harus berkomentar dengan baik, terutama penggunaan bahasanya juga. Jangan mencampur kode kan, tiba-tiba pakai bahasa daerah kan belum tentu orang lain tuh paham. Makanya kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia Kak di ruang media sosialnya juga.
1: Oke, kalau dari Kak Yolan gimana Kak?
0: Sebenarnya sesederhana gini sih Kak. Coba ketika kita ingin berkomentar, coba kita balik. Apakah komentar itu ketika disampaikan ke kita akan menyakiti kita atau tidak? Nah, jika menyakiti, ya sudah tidak usah dikomentari. Tapi jika tidak, ya silahkanlah berdiskusi, saling mengkritik satu sama lain tapi dalam ranah yang masih positif begitu.
1: Oke. Nah, sekarang kalau dari program dari Duta Bahasa sendiri apakah juga

0: jamah ke ranah literasi digital ini atau sesuatu yang berhubungan dengan digital.
1: Yang sudah disampaikan Nur tadi, misalkan kayak apa tadi Nur?
2: Gas Ikadubas, yaitu gaul bahasa dan sastra Ikadubas.
0: Itu seperti apa itu?
1: Nah, gimana Nur?
2: Itu nanti akan pembuatan, kami akan membuat konten digital, media digital Kak, yang akan berkolaborasi dengan divisi media dan publikasi. Jadi nanti kami akan membuat bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah digital, bagaimana penggunaan ejaan yang benarnya, terus jangan sampai mencampur kodekan, padanan katanya dan lain sebagainya Kak.
0: Nah sekarang ini kan banyak juga ya generasi muda itu memakai bahasa campuran nih ya. Betul. Seperti ada yang bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing atau mungkin bahasa-bahasa gaul yang kadang kita agak sulit mengerti juga ya, kayak gitu. Nah kalau menurut kakak nih, apa itu menjadi ancaman atau bagian dari perkembangan bahasa nih kalau menurut dari duta bahasa sendiri?
1: Kalau sebagai duta bahasa itu bisa dianggap sebuah ancaman Kak.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Nah kenapa? Karena ketika kita terbiasa menggunakan bahasa campuran, kita tidak terbiasa lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misal, nah Kak, ini hal sesederhana, saya mau meeting. Meeting itu kan sebenarnya bahasa Inggris,
0: bahasa Inggris
1: Kak.
0: Benar.
1: Tapi karena kita terbiasa membicarakannya, kita mau meeting. Sebenarnya ada padanan katanya kan rapat begitu.
0: Iya,
1: nah, betul. Karena kita terbiasa seperti itu, sehingga ketika kita ada di forum resmi, misalkan untuk presentasi pun begitu, akhirnya terbiasa mencampur kodekan itu. Nah, itu menjadi ancaman terhadap bahasa Indonesia itu sendiri.
0: Oke, makanya dibuat tadi program
1: Trigatra
0: itu ya. Oke, nah mantap sekali ini ya. Gimana sih caranya duta bahasa ini tuh mengajak generasi muda sekarang ini tuh tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa daerah sesuai pada porsinya nih. Di tengah tren digital yang semakin mengglobal nih ya, semakin digitalnya ini semakin kenceng, itu gimana?
1: Sebenarnya kita lewat literasi digital itu tadi Kak, pembuatan-pembuatan konten karena bahasa Indonesia ini kan sebenarnya sudah mendunia Kak. Banyak orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan di negara-negara luar sudah muncul mata kuliah-mata kuliah tentang bahasa Indonesia. Nah itu kan menjadi sebuah kekuatan untuk kita untuk terus bangga menggunakan bahasa Indonesia begitu. Karena orang luar saja mau menggunakan bahasa yang kita miliki, kenapa kita tidak?
0: Oke, benar banget nih. Nah, kita kan kadang biar pakai bahasa asing biar dikira keren nih. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini? Karena kalau bahasa Indonesia pada umum, padahal banyak bahasa Indonesia yang kadang kita juga tidak tahu nih. Kalau dari kacamata kakak sendiri gimana nih menilai hal tersebut?
2: Betul sekali Kak, pernah tuh guru saya bilang, kalian siapkan PPT ya, padahal PPT itu kan salin dia dari padanan katanya. Pas ditegur murid-murid yang lain, PPT itu memang benar PPT Kak Bu gitu. Nah, terus ibunya bilang, kurang tahu katanya.
0: Nah iya seperti itu.
2: Karena bahasa Indonesia tersendiri itu kan kayak saking banyaknya bahasa Inggris ya Kak. Jadi mereka tuh lebih kenal bahasa asing dibandingkan bahasa
0: Indonesia. Jadi padanan katanya malah yang sering terlupakan ya. Bahkan kadang kita di KBB aja perubahannya juga tidak update ya kitanya. Kayak gitu. Nah, kalau dari pelestarian bahasa daerah sendiri itu seperti apa nih kalau dari duta bahasa?
1: Nah, kebetulan kita itu biasanya Kak, kalau misalkan terkait bahasa daerah itu teman-teman seperti Nur ini dia membuat buku cerita anak berbahasa daerah ya Nur.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Kak.
1: Ya, jadi kami melakukan pelestariannya lewat itu Kak, atau misalnya ketika berada di forum yang berhubungan dengan bahasa daerah, kami akan menggunakan bahasa daerah begitu.
0: Baik. Biasanya kalau untuk buku hasil produksinya sendiri itu penyampaiannya apakah ada forum tersendiri atau lewat media sosial atau mungkin ada program khusus yang teman-teman ini datang ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan, untuk bercerita tentang buku ini atau seperti apa?
1: Kalau ini kayaknya Nur baru jadi sih.
0: Iya, mungkin bisa di untuk gambaran kedepannya seperti apa?
1: Kita itu biasanya Kak, ketika ada peluncuran buku baru, nanti buku barunya akan dibawa ke daerah-daerah. Nanti diuji keterbacaannya kepada anak-anak yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Nah, jadi Balai Bahasa biasanya bekerja sama dengan Duta Bahasa juga, itu akan misalkan ke Barito, yang menggunakan bahasa Manyan, misalkan ke Barito Timur, ke Barito Selatan, begitu. Ketika yang seperti Nur ini mungkin Melayu dialek Kota Waringin, akan ke daerah Kotim, Kobar, begitu.
0: Mantap sekali. Dan ini keren sih, memang pelestarian budaya ini emang bener-bener harus kuat banget ya, apalagi kita semakin tergerus ya sama bahasa asing nih. Nah, kalau boleh tahu nih, tantangan terberatnya saat ini menjadi duta bahasa itu apa sih? Mungkin dari Kak Nur dulu apa?
2: Tantangan terberat saya itu pandangan teman-teman sih sebenarnya Kak, karena kan kadang orang masih memandang sebelah mata gitu tentang duta bahasa sendiri, kayak ah buat apa sih ikut duta bahasa begitu, kan kita juga emang orang Indonesia begitu. Padahal kan di duta bahasa sendiri tuh bukan hanya mengajar tentang bahasa Indonesia, tapi juga bagaimana kita tetap mencintai dan melestarikan bahasa daerah kita dan tetap belajar tentang bahasa asing.
0: Oke. Kalau dari Kak Yolan sendiri apa Kak tantangannya Kak?
1: Kalau tantangannya sih pandangan orang sih Kak.
0: Memang pandangan orang ini kuat banget ya.
1: Tapi ini bukan pandangan yang kayak Nur, maksudnya ini kan seorang duta bahasa nih Kak. Dalam tanda kutip seorang duta kan harus bisa menjadi role model begitu. Jadi udah pasti nih bisa bahasa asingnya, udah pasti jago nih bahasa Indonesianya, tidak mungkin salah dalam berbahasa. Nah, gitu sih Kak. Tapi akhirnya hal-hal kayak gitu membuat kami sebagai duta bahasa tentunya belajar Kak. Otomatis kan nih pandangan teman-teman terhadap kita seperti ini, kita coba mengusahakan yang terbaik lah begitu.
0: Jadi kayak benar-benar jadi pengalaman ya. Jadi tanpa sengaja itu didorong untuk terus belajar dan berkembang. Benar banget nih. Nah, kira-kira apa nih kalau dari Kak Yolan pengalaman yang tak terlupakan ketika menjadi duta bahasa dan bahkan mungkin sekarang menjadi pengurus dari Ikatan Duta Bahasa. Ada pengalaman apa nih Kak?
1: Kalau aku akan selalu bangga menjadi duta bahasa karena duta bahasa itu memberikan wadah untuk aku untuk berkembang Kak. Karena aku dulu kalau misalkan ngomong di depan orang itu gugup gitu kan, sulit begitu. Terus tiba-tiba diminta menjadi puara atau MC lah kalau kita kenal begitu. Mulai dari situ mencoba bilang iya dulu apapun yang diminta begitu, iya. Akhirnya belajar banyak hal, mendapatkan banyak cerita begitu, akhirnya ya menjadi diri saya yang seperti sekarang ini.
0: Mantap sekali. Ada nggak hal yang tak terlupakan ketika mengalami proses perkembangan ini?
1: Sebenarnya ini hal memalukan sih Kak, kalau menurut orang. Tapi tapi menurut saya itu adalah pembelajaran karena waktu malam puncak Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Kami kan mendapatkan pertanyaan.
0: Iya.
1: Nah akan menjawabkan Kak itu. Saya sempat setelah menjawab terdiam untuk beberapa saat. Padahal itu udah tiga besar Kak, sesuatu yang wah tiga besar nih masa Anda terdiam begitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah itu selalu saya ingat, jadi saya terus belajar begitu. Nah itu sih kalau di pengalaman saya.
0: Pengalaman ya benar banget nih. Kalau dari Kanu sendiri nih apa nih yang pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti duta bahasa ini?
2: Sebenarnya semuanya sangat berkesan sih Kak bagi saya karena ini juga pengalaman pertama saya menjadi atau mengikuti pemilihan duta. Dan saya sangat apresiasi bagi teman-teman duta bahasa angkatan 2026. Mereka tuh benar-benar solid Kak. Jadi saya itu tidak pernah merasakan selama karantina tuh persaingan tuh tidak ada sama sekali, saking benar-benar kayak saling merangkul, ayo ayo belajar ini, ayo belajar itu. Jadi enggak ada rasa persaingan sedikit pun Kak.
1: Dapat keluarga baru ya Nur ya.
0: Jadi lebih homey ya, lebih family trip kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih pastinya kan selalu ada proses karantina. Kalau di karantina sendiri itu paling banyak belajar apa sih kayak gitu? Kalau di duta bahasa.
1: Ayo belajar apa Nur? Baru banget Nur terpilih Kak. Iya, jadi coba. Nur dulu deh.
2: Banyak banget sih Kak pastinya tentang bahasa Indonesia sendiri itu yang baik dan benar tuh bagaimana. Jadi kami tuh kan harus sesuai dengan KBBI Kak.
0: Okay.
2: Terus ada juga tes UKBI di hari pertama.
0: Wah, langsung ya hari pertama ya.
2: Langsung menurut teman-teman tuh kayak aduh gimana nih tapi lewat aja gitu. Terus juga hari keduanya ada presentasi kerida, terus juga segala ada uji unjuk bakat Kak. Jadi kami menampilkan bakat apa yang kami punya, misal ada baca puisi, tari, terus juga ada drama dan lain sebagainya Kak.
0: Kalau Kak Nur sendiri kemarin nampilin apa nih bakatnya?
2: Aku baca puisi.
0: Baca puisi, wah harusnya nanti kita minta baca puisi ya.
1: Harusnya
0: ya, tadi harusnya dipersiapkan untuk baca puisi. Nah kalau dari Kak Yola sendiri waktu pemilihan duta bahasa ini seperti apa nih karantinanya? Mungkin bisa ceritakan.
1: Karantina yang mana nih Kak? Tahun aku apa tahun mereka?
0: Di tahunnya Kak Yolan coba waktu seleksi dulu.
1: Kalau tahun aku sih Kak, karena kebetulan teman-teman aku itu ambis semua.
0: Waduh, berat nih, berat terus.
1: Jadi berat banget Kak. Makanya sama sih kayak Nur, cuman bedanya kalau tahun aku itu ada debat Kak.
0: Ada debat.
1: Nah, kalau tahun Nur kan nggak ada. Okay. gitu.
0: Oke, berarti
1: itu
0: memang ada, karena ada perubahan-perubahan penyesuaian juga betul, ya. Kak. Oke, nah kalau pesan buat teman-teman muda sekarang nih terkait bagaimana sih belajar bahasa. Kadang kan anak muda sekarang itu kayak ya udah cuek-cuek aja, orang keseharian kayak gitu kan mikirnya. Nah kalau pesan-pesan buat teman-teman generasi muda sekarang apa nih? Mungkin dari Kak Nur dulu.
2: Pesan saya untuk generasi muda tuh tetap untuk menjaga yang namanya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena itu penting banget teman-teman. Karena kalau kita nggak mempelajari bahasa kita sendiri, siapa lagi yang menjaganya? Cukup itu sih.
0: Oke. Kalau buat teman-teman duta yang lain, apa nih maksudnya?
2: Aku kangen banget sih sama kalian. Ayo kita kumpul pokoknya.
0: Okay, ayo kita kumpul ya dan terus belajar ya tentunya. Kalau dari Kak Yola, apa nih pesan buat generasi muda saat ini?
1: Buat generasi muda saat ini, jangan malu untuk terus memartabatkan bahasa Indonesia teman-teman, karena itu tentunya akan membuka peluang bagi teman-teman untuk belajar hal-hal baru. Kemudian jangan lupa juga seperti kata Nur, melestarikan bahasa daerah karena itu merupakan identitas kita, dan jangan lupa juga untuk terus belajar menguasai untuk bahasa asing.
0: Oke, sebagai penutup nih, sebagai ketua dari Ikatan Duta Bahasa, apa nih pesan buat teman-teman yang sekarang sedang menjalankan program dari Duta Bahasa sendiri?
1: Untuk teman-teman yang menjalankan program dari Duta Bahasa, semangat teman-teman, karena kita masih baru, masih okay. Sampai tahun 2028.
0: Oh, panjang ya, 2028 berarti 2 tahun. 2 tahun enggak? Oh, pemilihannya 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Wah, ini masih panjang lagi ya, dan kayaknya nanti akan sering-sering hadir juga ya di Bersatu ya.
1: Siap.
0: Buat membedah program-programnya ya tentunya. Baik nih pendengar, dari perbincangan kita bersama Kak Yolan dan Kak Nurni malam hari ini, kita mendapat banyak hal yang menarik ya tentunya, bagaimana pentingnya literasi digital di kehidupan kita saat ini nih. Dan bahwa menjadi cerdas di era digital itu bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi saja, tetapi juga bagaimana kita mampu menyaring informasi, lalu tadi menjaga etika komunikasi nih, jangan lupa disaring juga nih informasinya, difilter, serta menjadikan ruang digital ini sebagai tempat untuk berkarya dan memberikan hal-hal yang positif ya tentunya, apalagi yang namanya komentar ya, kadang kita tidak sadar, kita harus bersadar nih kalau mau komentar.
1: Iya,
0: dibaca, ditelaah dulu. Nah, selain itu kita juga belajar nih bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi saja nih, tetapi itu adalah bagian dari identitas dan budaya yang perlu terus kita jaga. Memang sih pakai bahasa asing itu keren, tapi lebih keren lagi kita pakai bahasa ibu pertiwi kita.
1: Iya.
0: Tentu. Oke. Okay. Nah, generasi muda ini memiliki peran besar ya, yang tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia nih, mengenali bahasa daerah dan membawa nilai budaya kita ke ruang digital saat ini. Baik, terima kasih banyak Kak Yolan dan Kak Nur sudah bisa hadir malam hari ini ya, berbagi cerita juga nih tadi di Ikatan Duta, bagaimana sih mereka berjuang mengenalkan bahasa juga tentunya, dan berbagi pendapat tentang literasi digital generasi muda saat ini. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya tentunya. Dan
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 21, waktu Indonesia Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori.

0: Ya, mendingan kembali lagi di Melody Memory bersama saya Uta di malam hari ini. Buat Anda yang mau bergabung bisa di line teleponnya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, sudah ada Bang Putra Cerny yang bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Ya, halo, selamat malam
0: Iya,
1: Melody Memory.
0: gimana kabarnya Bang Putra malam hari ini, Bang Putra?
1: Kabarnya baik, meskipun diganggu kabut asap.
0: Iya, sama dari pagi hari ya, masker nggak pernah lepas nih kalau keluar. Gimana aktivitas, aman atau terganggu nih Bang Putra?
1: Oh, agak terganggu lah Bang.
0: Di sana.
1: Terutama di kesehatan.
0: Kalau jarak
1: Ya.
0: pandangnya di sana masih aman atau sangat-sangat susah nih jarak pandangnya?
1: Apanya Bang?
0: Jarak pandangnya kabut ini susah atau masih terlihat
1: Kalau
0: nih?
1: jarak pandangnya kira-kira masih aman lah Bang. Saya masih jauh kan penglihatan kita. Kan agak napas itu agak terasa agak tersengak-sengak dikit lah.
0: Baik
1: Akibat
0: ya.
1: pengaruh itu.
0: Ya, semoga cepat membaik ya Kalimantan kita nih, Bang. Abang malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih, Bang Putra?
1: Lagu dari Hani Teheru ya.
0: Hani?
1: Hani Teheru.
0: Judulnya apa nih?
1: Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya. Oke, salamnya mau buat siapa nih, Bang Putra? Silakan.
1: Buatnya Weni, Diona, terus Abang Agau, terus buatnya Bunda Pri, terus buatnya Pak Uma, Yan Sloyor, juga buat Tarim ya, terus buatnya siapa Mas Toto. Juga buat siapa lagi ini ya, lupa kita. Iya, kayaknya buat semua aja, banyak kita rangkul
0: Baik,
1: aja.
0: oke, Bang Putra.
1: Buat Abang, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Putra. Ya, semoga cepat membaik ya. Kita memang sangat terganggu ya aktivitas kita sehari-hari terutama buat kesehatan ya. Bang Putra kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker ya biar tetap aman. Dan memang kalau tidak ada kegiatan penting keluar nih udah di rumah saja ya kita. Aduh. Baik, langsung saja ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, Bang Agau, gimana kabarnya Bang Agau?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Ya.
0: Bagaimana
2: Ini
0: nih?
2: cuaca ini semakin hari semakin enggak kondusif.
0: Gak kondusif,
2: Ya.
0: betul.
2: Kita ini sudah dikelilingi asap. Berasa tuh pada waktu subuh tuh, Deuta.
0: Iya, pagi itu benar-benar wah.
2: Baunya menyengat bahkan aduh gimana ya? Tapi gimana ini cara ini nggak bisa kita nukan atasi.
0: Betul.
2: Kebakaran ini sudah merambat kemana-mana. Di lingkar luar situ kebakaran juga.
0: Di lingkar luar juga kebakaran ya,
2: Iya.
0: Bang?
2: Iya. Terus di daerah Temang Nusa,
0: Iya.
2: arah ke Pulang Pisau sebelah kiri.
0: Iya, itu
2: Itu
0: besar.
2: kebakaran juga. Hampir di semua Kota Palangkaraya ini sudah dikelilingi api.
0: Iya, kita hampir terkepung ya. Hampir dari
2: Iya.
0: kanan, kiri semuanya udah
2: Puter
0: api.
2: bumbingnya sudah beberapa hari ini enggak beroperasi, enggak entah kemana, enggak tahu juga.
0: Ya, biasanya
2: Iya.
0: ada suara helikopter keliling.
2: Iya. Jadi harapan kita supaya doa ya, pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya hujan ini cepat turun supaya
0: Amin.
2: keadaan seperti ini enggak berulang-ulang ya,
0: Iya,
2: itu
0: betul,
2: harapan
0: Bang.
2: kita.
0: Oke,
2: Itu
0: ya
2: menurut
0: memang
2: saya.
0: kalau bangun pagi itu tenggorokan langsung kering rasanya.
2: Iya, memang betul. Saya
0: Aduh.
2: ini kalau pagi-pagi ini enggak bisa harus ke kebun di muka rumah
0: Benar,
2: ini.
0: mau tidak mau harus keluar
2: Mau
0: ini.
2: enggak mau enggak dianukan mati. Sayang. Jadi sia-sia pengorbanan kita.
0: Iya.
2: Jadi apa boleh buat, itulah kita selaku manusia menerima apa ya yang ada di dunia ini.
0: Di jalan. Iya betul abang. Ya. Baik abang, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih abangku?
2: Aku mau dengar lagu dari ini, dari Diana Nasution ya, dengan judul Hapuslah Semua.
0: Oke, Hapuslah Semua.
2: Iya.
0: Baik, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salam dulu terutama buat penyiar ya, Dewa.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam barigas. Amin. Ya. Terus buat Putra Cilik Ribut, ada Mbak Rusiana juga di manapun mereka berada ya. Ada Mama Sri di Murung Raya, ada Mbak Sasa, Bang Karim juga di Sabangau, ada Bang Humay, Bang Adi, Mas Depri, Bang Ian Sloyor, Mas Dede, ada Bang Pandu juga, Bang Tuni, Mbak Susi, Mama Lili di Kilometer 9 juga, dan semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Deuta.
0: Siap.
2: Saya undur pamit, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Standar kecepatan supaya selamat ke tempat tujuan dan berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Baik.
2: Ini kian Dota ya.
0: Baik, abang.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Agal. Ya semoga cepat pulih ya kondisi kita semua ini. Memang, waduh, sangat mengganggu kondisi ya. Baik, langsung saja dari Bang Agal ada Mbak Susi nih. Halo, selamat malam, Melody Memory.
3: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya,
3: Kasongan Kabut.
0: Sama, kita sudah dikepung sama kabut ya Mbak Susi.
3: Iya.
0: Gimana nih kondisinya Mbak Susi, aman kah?
3: Aman.
0: Ya, semoga terus baik-baik saja.
3: Sebaliknya,
0: ya.
3: Sebaliknya.
0: Sebaliknya kadang radang tenggorokan sih. Ya semoga semuanya membaik. Mau lagu apa nih Mbakku?
3: Lagunya Jangan Tutup Hatimu dari Atta Inov.
0: Dari Atta.
3: Iya.
0: Sebentar, saya Atta Inovello.
3: Iya.
0: Oke, sudah disiapkan.
3: Jangan tutup hatimu.
0: Jangan ditutup ya, dibuka aja nih biar bisa keluar masuk.
3: Dibuka aja hati orang banyak.
0: Oh, betul, betul, betul, betul, betul.
3: Hati orang banyak.
0: Oke, Mas Susi.
3: Gabung malam ini.
0: Iya, benar banget. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak?
3: Salamnya lah buat tetangga sebelah, Pak Mimi, Penaparo sama Yang Putri, Pak Kumai, Putra Pangkalan Bun, buat Sasa, buat siapa lagi lah? Lo buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Buat Ota nih kalau.
0: Uta.
3: Ya, buat De Uta, salam sehat.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah Amin. Dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Susi sudah bergabung ya di malam hari ini. Baik pendengar, kita putarkan dulu ya. Karena yang masuk bertabrakan nih. Yang mau bergabung ditunggu dulu, kita putarkan dulu 3 lagu ya. Oke. Ada lagu pertama dari Aku Orang Tak Punya dari Hani Tuheteru. Selamat mendengarkan.

Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zapin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melody Memory malam hari ini. Dan ada satu pesan masuk, kita bacakan terlebih dahulu ya sebelum kita terima telepon. Halo Melody Memory, Bang, saya mau request lagu dari Inka Christy, judulnya Kau Bukan Untukku. Salamnya buat Ibu Parida, buat Lanius, Bang Andi di Batam, dan apa ini, Mbak Purnama Sari, Bang Widi, Bang Luhut, yang lain dirangkul dari A sampai Z ya. Salam dari Wan Usu di Sambas. Kenapa WA-nya gak bisa ditelepon? Bisa, tapi memang lagi berebut. Jadi kalau berbenturan gitu memang langsung bertabrakan ya. Udah kita siapkan ya. Kalau yang Kau Bukan Untukku ya, itu judulnya yang kedua kali. Oke, sudah kita siapkan ya. Nanti akan kita putarkan bersama-sama. Baik, sudah ada Bang Tony yang di balik telepon. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo,
0: iya
1: selamat
0: Bang
1: malam.
0: Tony,
1: Melody
0: selamat
1: Memory.
0: malam. Gimana kabarnya Bang Tony malam hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat ya.
0: Iya, puji Tuhan
1: Orangnya sehat.
0: sehat.
1: Tanpa kekurangan satu pun, cuma cuacanya tidak sehat.
0: Betul sekali. Ini bahkan udah keserang tenggorokan nih,
1: Iya.
0: gatel sekali nih Bang. Gimana nih aktivitas hari ini, lancar ya Bang Tony?
1: Aktivitas lancar-lancar aja. Cuma kita
0: Gimana?
1: di rumah aja kita buat.
0: Ya sih, saya juga.
1: Bangga pagi-pagi kan dia harus siram tanaman ya kan, harus asapnya nggak tahan ini bunga
0: Iya, yang beberapa hari ini tebal
1: tenggorokan
0: sekali
1: jatuh
0: pagi.
1: hidung juga ikut mampet ini.
0: Beberapa ini ada yang kena flu, ada yang tenggorokan
1: Betul,
0: gatal.
1: mudah diserang,
0: Ya, semoga cepat membaik ya buat kita
1: hampir
0: semua.
1: sekalteng gitu ya, kayak kebakaran lahan.
0: Iya, seperti kata Bang Ago tadi, memang kita sudah dikepung di mana-mana.
1: Iya. Bukan Kalimantan Tengah saja, Kabar juga kena.
0: Iya, rata
1: Di Jawa
0: semuanya.
1: juga kena. Kayaknya pemanasan global El Nino ya
0: El
1: kayaknya.
0: Nino-nya kuat sekali ya di
1: Betul.
0: tahun ini. Baik.
1: Anginnya kalau malam dingin sekali. Bukan?
0: Ini juga berasa, tapi ya itu kecampur sama asap.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tony malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Bang Tony?
1: Dari Obi Mesak aja ya.
0: Dari Obi Mesak ya. Yang apa nih
1: Aduh
0: judulnya?
1: rindu sih gitu.
0: Aduh Rindu.
1: Ada ya?
0: Aduh Rindu ada. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salam dari yang
0: Silakan.
1: tembaga tadi. Salam sehat sekeluarga. Sasa Mbak
0: Amin.
1: Susi juga.
0: Oke.
1: Nah, di Kabar tadi ibu siapa? Ibu
0: Ada
1: Isu
0: Ibu
1: ya?
0: Wan Usu.
1: Ibu Isu ya, salam sehat juga.
0: Amin.
1: Bung Oma di samping kan, Bung Jepri yang selayar, Bung Erwin juga, Bung Karim, Bung Kamarudin juga. Pemasaran juga putar panggil lambung ini putar cilik kriwut tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Weni terus Mbak Lisarian juga Mbak Mama Lili ya kilometer 9 yang lain kita rangkul aja
0: Oke,
1: semuanya
0: siap Bang Tony.
1: Muta sama petugas semangat terus jaga kesehatan terus
0: Siap.
1: ya jangan lupa air putihnya Bung Muta.
0: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Tony. Sehat selalu ya. Ya nih udah pas berangkat tadi udah siap 2 liter air nih. Buat menjaga, pokoknya udah nggak mau SS lagi ya sementara ini. Oke. Baik, sudah ada Bang Tony, udah ada Pak Wan Usu ini lagi berbenturan Bang Lanius, berbenturan sama Mbak Sasa, berbenturan sama Mbak Viola. Waduh, berebut. Gak bisa ini ya, berbenturan sudah. Jadi kita coba dulu siapa yang masuk duluan. Oke, ada Mbak Sasa yang sudah masuk duluan. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya.
2: Akhirnya masuk juga.
0: Iya, akhirnya masuk juga ya, ini bertiga nih rebut-rebutan nih kursinya. Oke, Mbak Sasa, gimana kabarnya malam hari ini Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Gimana nih hari
2: Cuma
0: ini?
2: hawa kita ini jayang kali ini panas.
0: Panas, iya bener. Seharian itu di kos gerah, waduh, di rumah gerah, bingung mau kemana.
2: Iya, lama kelamaan panas nih timbul sakit kepala.
0: Iya bener banget. Apalagi tadi cuaca yang siang ke sore itu, wow.
2: Iya, panas sekali nyengat.
0: Mantap sekali. Iya, apalagi teras juga.
2: Dalam rumah, apalagi kalau di luar keluar aja ngambil pakaian dah panasnya.
0: Iya sama Mbak tadi coba. Cuma anu pakaian aja terus baru di dalam seharian. Bahkan makan aja tadi cuma aduh apa adanya dulu gitu mau keluar ini ya ampun kabut
2: Kalau
0: asapnya.
2: yang anu kan enak di dalam, jemur kering.
0: Bener. Bahkan tapi di dalam pun itu masih bisa kering loh karena hawanya memang panas.
2: Iya, lebih panas.
0: Bener banget. Hari ini masak apa nih Mbak Sasa?
2: Ini tadi masak kulit pedaknya, bukan goreng ikan, tahu, bikin sambal.
0: Tadi saya juga menyerah akhirnya goreng telur aja udah nggak bisa keluar-keluar. Oke.
2: Padahal ada aja sayur tuh. Besok-besok aja nyayur lagi.
0: Iya. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih, Mbak?
2: Lagu dari siapa itu? Yang biasa aja, favorit aja.
0: Oke, selalu menunggu saya siaran ya.
2: Nunggu siaran terus ya. Kadang-kadang bisa kayak malam tadi itu
0: Ketiduran udah.
2: tiduran. Sudah. Kok nggak ada bunyi suara? Oh, sudah jam berapa kan ini?
0: Udah kelewat lebih dari jam
2: Lepas
0: 12.
2: lepas dari kuping headsetnya.
0: Walau pantesan gak ada suaranya.
2: Itu sudah mati nih, aku bilang nih.
0: Udah
2: Tapi
0: sosok
2: tiduran.
0: mati. Oke, salamnya mau buat siapa nih Mbak Sasa?
2: Salamnya buat Petuni, jadi Susi, terus Mbak Meme lah. Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Mama Demi, Mbak Weni, Panaparo yang Putri, terus Mbak Diona ya,
0: Iya.
2: Mbak Piola, terus Mama Yuda dan Bang Jonya, kayaknya buat semua aja lah,
0: Oke,
2: dari A
0: siap.
2: sampai Z-nya. Pak Deota dan operatornya, selamat selalu, bahagia
0: Amin.
2: selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Lagu ini ditunggu.
0: Baik.
2: Besok bisa nggak bisa ikut ini nih. Besok kami acara anunya.
0: Ada acara ya?
2: Ya di depan rumah itu acara 17-an.
0: Wah, rame sekali nih besok. Ada panjat pinang lah
2: Iya.
0: itu.
2: Nggak ada panjat pinang. Bisa-bisa aja panggilnya.
0: Nah, ikut makan kerupuk nih, Mbak Sasa.
2: Ya kerup yang capek. Ibu-ibu kemarin kalah.
0: Bener,
2: Kena
0: bener.
2: basahnya.
0: Iya, bener, bener, bener.
2: Terus yang anak-anak aja yang dapat hadiah ya sekedar untuk meramaikan ya.
0: Iya, biar kumpul-kumpul juga.
2: Iya, ya terima kasih
0: Oke,
2: Delta. Selamat
0: iya,
2: malam, lagu yang
0: sama-sama.
2: ditunggu.
0: Siap. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Sehat selalu. Ini suaranya udah agak serak-serak ya, serak-serak basah. Oke, mendengar. Iya. Ini tinggal dua orang ada Mbak Vio sama Bang Lanius nih yang mau masuk. Cuman berbenturan ya, jadi nggak bisa diangkat nih dua-duanya. Oke, kita coba dulu di sini. Halo, selamat malam. Oke, kita call back ke Bang Lanius. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam,
0: Akhirnya, Mbak Vio nih yang tergeser. Gimana nih Bang Lanius? Kabarnya Bang Lanius, Abang Ganteng.
3: Kabarnya aman aja, puji Tuhan. Cuma
0: Aman
3: ini
0: ya.
3: seperti yang dikatakan tadi itu yang lain Bung Bung apa Bung Ag, Ag, Ag, Bung Agoy siapa tadi itu dia bilang Kalbar juga kena dampaknya
0: Iya,
3: atau
0: Bang
3: apa
0: Tony.
3: tadi itu
0: Bang Tony.
3: siapa tadi ah betul ya memang mengkasih juga sampai ini Bung sampai negara tetangga kita kena juga kabut asap
0: Jadi Malaysia
3: sampai
0: juga
3: negara
0: kena ya.
3: ada ya kalau media sosial kita ada berita
0: Iya,
3: yang juga soalnya
0: ramai sekali. Tapi memang
3: ya
0: titik apinya parah sekali ya untuk Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat.
3: Ya, itulah Bung Kayu tadi ya untuk ini memang soal harus dibahas ya ini untuk anggota dewan DPRD itu harus memperhatikan dari helikopter mengecek
0: Betul.
3: di mana-mana sih titik api yang di cek itu kan di mana-mana kebakaran itu kan harus gitu karena ini merusak alam sebenarnya ini
0: Iya, betul sekali nih, Bang.
3: gitu
0: Karena
3: iyalah
0: memang kabut
3: oke.
0: asapnya yang merugikan banyak orang.
3: Ya ini apa ya harus ini kalau kita bayangkan ini harus harus pemerintah pusat ini harus memperketat hukuman ini, kebakaran-kebakaran ini. Harap nanti provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, seluruh Indonesia lah pokoknya semua harus ketat ya untuk hal-hal yang seperti ini.
0: Iya, harus
3: ketat. Kalau sempat harus melanggar hukum, harus dihukum gitu.
0: Betul sekali.
3: Supaya tidak jadi selanjutnya, begitu ya.
0: Okay, ini harapan saya. Ya semoga. Amin. Okay. Okay, mau lagu apa nih abangku?
3: Lagunya dari ini Bung, dari Kotak.
0: Kotak.
3: Hijau bumi. Hijaukan bumiku. Hijaukan bumiku kah? Coba cek dulu Bung.
0: Hijaukan bumi.
3: Ah, itu ya dari Kotak pas tuh.
0: Oke, siap. Sebagai pengingat juga ya.
3: Iya, makanya gitu. Ini selagu urutan ke berapa tadi kira-kira?
0: Di 4.
3: Keempat ya.
0: Oke, siap.
3: Tadi siapa yang barusan gabung tadi yang kata Bung Okta bilang yang siapa tadi yang terakhir yang mau gabung lalu ketabrakan yang cewek tadi?
0: Sama Mbak Vio.
3: Ah, Mbak Viola ya. Mm-mm. Gabung lagi ya.
0: Iya.
3: Oh, berarti ini kalau seandainya telepon gitu ya, kayak WhatsApp. Berarti itu ada dua itu ya?
0: Iya, jadi kayak berbenturan. Pilihan. Jadi kan tadi kan bertiga nih sama Mbak Sasa, Bang Lanius, tapi ternyata yang connect awal langsung Mbak Sasa, ya udah masuk. Terus habis itu Bang Lanius connect masuk gitu.
3: Iyalah, itu saja lah ya.
0: Oke, okay, siap. Kita
3: rangkul teman-teman yang sudah bergabung dari sampai tadi, Wan Usu juga ya.
0: Siap.
3: Yuk, selamat malam, Melodi Memori.
0: Baik, selamat teman-teman malam.
3: Indah.
0: Terima kasih banyak, Bang Lanius. Oke, sehat-sehat ya buat di sana juga nih, air mineralnya jangan lupa nih. Oke, langsung ya, ini Mbak Vio sudah masuk juga. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Hai, juga. Hai, gimana nih kabarnya Mbak Viola?
2: Baik, Abang Uta sendiri gimana?
0: Kabarnya kondisi fisiknya baik, cuman ya ini tenggorokan, nafas, semuanya dikepung.
2: Asap ya di sana.
0: Kalau di sana gimana nih Mbak kabarnya?
2: Di sini nggak ada asap tapi panasnya minta ampun, dua matahari.
0: Iya betul sekali. Ini kalau udah siang ke sore tuh ya ampun rasanya kayak masak telur mungkin bisa ya di bawah terik matahari.
2: Tapi kalau malam dingin banget kan, iya, aneh ya.
0: Anginnya kayak kencang gitu ya kalau malam ya.
2: Biar siang kencang, cuman terik matahari terik banget.
0: Menyengat sekali ya. Jadi akhirnya lebih memilih aktivitas malam hari nih kalau mau keluar-keluar daripada siang.
2: Enggak juga sih, kalau pagi kan ngantor. Jadi ngantor aja dulu, ngadem sampai sore. Paling biasanya pulangnya jam 4:30 itu masih
0: lumayan,
2: ada sinar matahari loh. Biasanya udah gak ada kan. Ini masih ada. Jadi tunggu deh sampai 5:30 baru balik.
0: Baru balik. Apalagi kalau siang udah makannya di dalam kantor aja udah ya, berbekal aja nih.
2: Iya, di kantor emang makanya. Jadi pokoknya di sini mah panas banget.
0: Iya, benar banget, sama nih di sini. Apalagi ini juga dikepung. Panasnya dari atas sama dari samping nih kalau di sini. Oke, Mbak Vio.
2: Belum lagi asap ya di sono. Iya. Jadi pernapasan terganggu ya.
0: Betul ya. Semoga semuanya membaik ya Indonesia kita nih. Iya, apalagi ini hari ulang tahun.
2: Semuanya aman deh.
0: Betul. Oke, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Mbak Vio?
2: Tahun berapa Abang, maaf?
0: Boleh, tahun berapapun Mbak Vio ingin dengerin apa nih?
2: Vio pengen dengerin Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Oke, siap.
2: Lagunya buat Bang Lanius, Mbak Sasha, siapa lagi ya, Bang Roy, Ibu Farida, siapa lagi, buat semuanya deh.
0: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali, mirip banget suaranya sama Bang Ai, Vio mikirnya tadi Bang Ai.
0: Iya, Kak.
2: Iya, mirip banget sama Bang Ai. Bang Ai mana, Bang?
0: Kayaknya dinasnya lebih di sore hari sama siang hari.
2: Iya, Vio mikirnya tadi Bang Ai. Ya udah, buat Bang Uta, selamat beraktivitas ya. Senang deh, udah bisa nembus.
0: Akhirnya ya.
2: Akhirnya benar.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat beraktivitas ya. Semangat terus. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya buat Mbak Viola yang di sana ya. Semoga semuanya membaik ya pendengar ya, karena memang kita lagi diuji dari berbagai sudut nih ya. Oke, langsung saja ya, ada Inka Kristi yang kedua kali. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf ya, Sa. Saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur, Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul, Pak Yasa. Saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih, Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah, biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda, Din. Ringan sama dijinjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa. Tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh, Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua. Yang penting rukun dan hidup berpancasila.
1: Wah, mantep, Pak Yasa.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura Metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Lamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah

95,9 MHz pusat dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada di setiap hari. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

pendengar Pusat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Pro 1 RRI Palangkaraya mengudara melalui FM 95,9 MHz. Ya, kabar Anda ya di pagi hari ini. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Aditya. Juga Wahid kembali menemani Anda di Palangkaraya. Pagi hari ini pendengar, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ya. Selamat menikmati akhir pekan ya, dan tentunya banyak rencana yang sudah Anda rencanakan sepanjang hari ini ya. Dan harapan kami juga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat ya pendengar. Dan walaupun memang cuaca di Kota Palangkaraya sendiri sedang tidak baik-baik saja ya, dan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini akan mengawalinya dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan sajian lagu-lagu dan juga tentunya nanti akan kami hadirkan juga ceramah agama Islam. Ya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sajian Mutiara Pagi.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam ya. Dan pendengar Ceramah Agama Islam pagi hari ini menghadirkan sebuah topik ya, Rasul Rahmatan Lil Alamin ya. Dan tentunya ini adalah sebuah tema ya pendengar, yang mengajak kita untuk kembali memahami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi teladan dalam menghadirkan kasih sayang dan juga kebaikan bagi sesama. Dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Ahmad Supriyadi MSI, yang merupakan wakil dekan 3 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi, iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya pendengar, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya, dan tentunya waktu untuk menyimak setiap nasihat yang disampaikan Ustadz Supriyadi pagi hari. Nanti Anda yang ingin bertanya juga boleh ya, kami tunggu kebersamaan nanti ya di 0536322178, di 3221779, atau melalui WhatsApp di 0811520 3123. Ya baik pendengar dan juga Ustadz Supriyadi, bagaimana penjelasan tentang topik kita pagi hari ini Ustadz, Rasul Rahmatan Lil Alamin Ustadz?
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan juga kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita bertemu lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya yang insya Allah memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, dimanapun bisa mendengarkan Mutiara Pagi ini. Setiap nabi, setiap rasul itu memiliki umat masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap bangsa, setiap umat dalam bahasa Al-Qur'an itu ya. Umat itu adalah komunitas yang ada di dunia ini dengan beragam bahasa dan beragam geografinya. Itu ada nabi dan rasulnya sebagai pemberi peringatan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, kecuali rasul itu datang dengan membawa penjelasan-penjelasan dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah, inilah. Jadi ada ratusan ribu nabi dan rasul, dan ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ada satu orang nabi. Nabi itu adalah utusan Allah yang tidak wajib menyampaikan risalah kepada kaumnya. Tapi kalau rasul adalah seorang nabi yang membawa misi ajaran-ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Karena apa nabi yang terakhir? Karena setelah Rasulullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tidaklah Muhammad itu kata Allah ayah salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah seorang Rasul Allah, utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah bukan sosok Tuhan, tapi dia adalah manusia yang menjadi utusan Tuhan, perwakilan Tuhan, seperti itu ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu delegasi. Delegasi Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia juga adalah penutup sekalian nabi-nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi risalah baru. Artinya Nabi Muhammad adalah pembawa ajaran yang final. Nah, karena Nabi Muhammad membawa ajaran yang final, yang terakhir, maka Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah sebagai Nabi wama arsalna ka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk semua manusia. Tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Bani Israel, tidak hanya untuk kaum Hud, kaum Ad, kaum Samud, tapi kamu diutus untuk semua manusia dari segala zaman sampai nanti hari kiamat. Illa kafatan linnas, kecuali untuk segenap manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Nah, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma arsalnaka, dan tiadalah. Jadi di sini bahasa Quran apa? Kamu itu tidak kami utus, tidak kami kirim wahai Muhammad sebagai rasul kecuali apa? Illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah rahmat. Nabi itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang menjadi semacam image dari kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Nah, jadi apa itu alam? Kita kalau sholat membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Bu Dewi. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Menurut para ulama, alam itu adalah dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu artinya kan pengetahuan atau tanda. Kita biasanya alamat. Nah, alamat itu dari bahasa Arab. Alamat itu adalah tanda. Di mana alamat rumahmu? Artinya rumah kamu itu tandanya apa? Oh, di jalan ini, jalan ini. Alamin itu adalah alam raya ciptaan Tuhan yang menjadi ciri atau tanda kebesaran dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bumi, langit, planet, manusia, hewan, tumbuhan, apapun yang ada dalam raya inilah alam. Maka Nabi Muhammad adalah rahmat, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga adalah rahmat untuk alam semesta ini. Apa rahmat yang paling jelas dari Nabi Muhammad dibandingkan nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelumnya itu, Bu Dewi, kalau umatnya itu bersalah, satu kali diberi peringatan, mereka tidak taat kepada Rasulnya, dua kali tidak, yang ketiga mereka sudah diazab oleh Allah. Ya kan? Coba kisah Nabi Nuh. Itu kaumnya ketika mereka tidak mau lagi, maka Nabi Nuh membuat perahu masuk ke lembur, semuanya ditenggelamkan, banjir. Ya. Kaum Nabi Soleh, kaum Samud, maka mereka dalam Al-Quran itu apa? Dibunuh semuanya oleh Allah, diazab, dibinasakan oleh Allah dengan apa namanya, gempa bumi dan halilintar yang luar biasa. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib yang mereka itu curang dalam berdagang, itu juga diancam dengan gempa bumi. Semuanya cash and carry kalau umat dahulu. Tapi umat Rasulullah sekarang mungkin perbuatannya sama dengan umat yang dulu. Bahkan mungkin ada yang lebih kejam lagi kan. Nah, itu sodomi lain sebagainya. Pernahkah ada azab yang paling parah kepada umat Rasulullah? Enggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan garansi dalam Al-Quran. Wa ma kanallahu mu'azzibahum wa antafihim. Wahai Muhammad, Allah itu tidak akan mengazab mereka. Tuh kaum-kaum orang Arab itu, jahiliyah itu tidak akan menurunkan gempa bumi, tidak akan menurunkan banjir selama engkau masih ada di situ, wahai Muhammad. Itu rahmat dari Allah. Itu selama kamu ada di situ, apalagi mananya? Selama umat Rasulullah bersalawat kepada Rasulullah, karena dengan salawat itu Rasulullah hadir, itu dia ada, kamu ada di tengah mereka. Pernahkah kita mendengar ada negara yang musnah langsung ini? Enggak ada. Itu adalah rahmat Allah karena sayang dengan umat Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab umat-umatmu itu selama mereka itu senang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat yang dimaksud di antaranya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah kepada alam semesta ini? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Rasul apa? Aku ini diutus membawa agama yang lurus dan agama yang toleran, agama yang santai saja. Itu adalah rahmat. Coba kita lihat misalnya dalam ajaran Islam. Islam tidak pernah memaksa orang lain masuk. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam mengikuti sebuah agama. Lalu apalagi rahmat dari ajaran Islam itu? Islam adalah agama yang mudah. Maka ada istilah dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kita kalau sedang sakit, banyak kemudahan yang diberikan Allah, ada keringanannya, ya kan, dispensasinya. Orang yang sakit keras boleh dijama sholatnya. Dia kalau sedang tidak boleh kena air, boleh dia tayamum. Perempuan yang sedang hamil, sedang menyusui, orang yang sedang sakit dalam perjalanan, berat berpuasa, gak apa-apa, nanti diganti yang lain atau bayar fidyah saja. Itu artinya rahmat dari Allah, kasih sayang kepada umat Rasulullah, kemudahan-kemudahan dalam beragama. Kemudian apalagi rahmatan lil alaminnya, bahwa umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang memang pendek umurnya. Dalam hadis itu apa kata Rasulullah? Umatku itu umurnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Secara angka umat Rasulullah pendek umur, tapi apa rahmat dari Allah? Amal-amal, pekerjaan, ibadah umat Nabi Muhammad itu banyak yang diganjar dengan multiple reward. Pahalanya berlipat ganda, walaupun sepertinya kecil. Contoh misalnya apa? Kita sholat subuh berjamaah saja. Kata Rasulullah apa? Man shallal fajra fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala, reward, keutamaan seperti orang sholat satu malam penuh. Coba, Bu Dewi pernah gak sholat semalam penuh? Gak pernah kan? Sholat taraweh pasti nyari yang 8 rakaat kita kan? Coba itu, yang itu rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi rahmat dari Allah kepada umat Rasulullah apa? Apabila kamu melakukan dosa, maksiat, walaupun dosamu itu sampai langit sana bahasanya itu, ya kan? Lalu kamu menyesal dan bertaubat kepada Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat gak kira-kira itu? Rahmat dari Allah. Kita dengan sesama manusia, satu kali saja orang berbuat keburukan dengan kita, kita masih bisa memaafkan. Tapi kalau dua kali, tiada maaf bagimu. Itu manusia loh. Tapi kita, tiap hari kita ini berdosa, istighfar, Allah masih memaafkan. Jadi rahmat. Kemudian yang terakhir, apa maknanya rahmatan lil alamin? Bahwa agama Islam ini adalah agama yang memberikan maslahat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Bagaimana misalnya di dalam hadis Rasulullah, Allah Rasulullah menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu kata Rasulullah adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Minimal seperti itu, Islam minimalis itu. Dia hidup dalam kehidupan bekerjaan, di masyarakat, dia minimal tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tetapi Islam yang paling rahmat kata Rasulullah itu apa? Adalah Islam yang khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang tidak hanya tidak menyakiti orang, tapi apa? Dia memberi manfaat untuk manusia lainnya. Nah, manfaat inilah yang menjadi rahmat dari Rasulullah itu rahmat. Kenapa? Karena beliau itu dengan makhluk pun kasih sayang, dengan binatang. Bahkan dalam hadis Rasulullah, kita tidak boleh menyakiti binatang. Bahkan dalam hadis Nabi menceritakan, ada seorang laki-laki, dalam riwayat lain itu seorang perempuan yang pekerjaannya itu pekerjaan yang maksiat, Tapi karena dia memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan, apa dengan kasih sayangnya kepada binatang tadi, Allah kemudian mengampuni dosa orang itu. Coba, ini luar biasa sekali ya. Bahkan dalam dengan tumbuhan lagi, apa kata Rasulullah, siapa yang menanam sebatang pohon, kemudian pohon ya, pohon dalam hadis itu man, siapa yang menanam satu tanaman gitu ya. Tanaman itu kan bisa bunga, karena ibu-ibu biasanya senang bunga kan. Nah, itu kan bunga atau pohon, lalu itu bermanfaat untuk manusia, ya kan? Kalau pohon kan ada buahnya, ada daunnya, orang kadang-kadang apa namanya bernaung di situ, pohonnya ada buahnya, mengeluarkan oksigen, kemudian menyimpan air bawah tanah, maka selama pohon itu hidup, itu akan menjadi sedekah bagi dia. Nah, ini adalah bagaimana kita ini bisa menjadi rahmat nih. Ini lagi musim asap kita ini.
1: Betul.
2: Ya kan? Jadi kalau kita ingin menjadi rahmat itu apa? Minimal kita tidak membuat kebakaran. Kalau bisa kita ikut menanam pohon, ya kan, supaya apa? Mengembalikan oksigen dan ruang hijau kita ini lagi. Itulah rahmat Islam, rahmatan lil alamin. Nah, itu kira-kira makna bahwa rahmat kasih sayang Allah kepada alam semesta inilah dengan diutusnya Nabi Muhammad yang memberikan kabar gembira, mengingatkan kita, bahkan kita sendiri sebagai umat Rasulullah itu adalah menjadi rahmat bagi umat yang lain. Kita adalah, kata Rasulullah, kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Maka harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi rahmat, menjadi kehadiran kita harus memberikan manfaat, jangan menjadi laknat bagi orang lain. Demikian, Bu Dewi, materi kita pada hari ini.
1: Iya, itu tadi ya pendengar, penjelasan singkat ya, tapi bermakna dari Ustadz Supriyadi tentang Rasul Rahmatan Lil Alamin. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ya pendengar, kami tunggu di 0536321778 atau di 3221779, dan melalui WhatsApp juga boleh di 0811520313. Iya, ini ada pertanyaan nih Ustadz.
2: Oke.
1: Saya ingin meneladani Rasulullah begitu Ustadz, yeah. Ya. Tetapi terkadang menghadapi orang yang menyakiti atau membuat kita marah Ustadz. Nah, bagaimana Rasulullah ini mengajarkan kita menghadapi orang seperti itu Ustadz?
2: Baik, nah, ini ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mau minta nasihat. Wahai Rasulullah, nasihati saya. Rasul ini kan orangnya tahu ya, tipe-tipe orang itu. Lalu Nabi kemudian memberikan satu nasihat singkat, la taghdab. Jangan kamu suka marah. Siap, pulang kan. Besoknya datang lagi nih. Wahai Rasulullah, nasihatnya saya. Nabi sama, kamu jangan suka marah-marah gitu ya. Lalu besok datang lagi, sama nasihat Nabi. La taghdab wa lakal jannah. Kamu jangan suka marah-marah. Kalau sekarang kamu harus bisa mengontrol emosimu, maka kamu akan masuk surga. Wah, luar biasa ya. Jadi sepertinya singkat dan sederhana, tapi tidak semudah itu kan.
1: Betul.
2: Contohnya kalau kita melihat di media sosial, ada orang yang mobilnya mahal, tanpa sengaja ditabrak sama Gojek. Dia langsung keluar
1: emosi.
2: Langsung, Masya Allah. Coba bayangkan ada orang yang tidak mengontrol emosinya. Orang tidak bisa mengontrol emosi itu kan syaitan masuk. Kata Rasulullah apa? Kemarahan emosi itu dari syaitan. Maka kalau kamu marah, kata Nabi, kalau kamu berdiri dibawa duduk, ya kan seperti itu kan. Kemudian bawa berwudu, karena wudu itu akan mendinginkan api kemarahan itu tadi. Karena syaitan itu ada namanya dalam manusia itu nafsul ammarah. Ya. Amarah itu tadi sama tuh. Kita ini ada apinya semua di manusianya, tergantung apinya besar atau kecil gitu kan. Nah, lalu ada lawamah namanya. Lawamah itu nafsu yang kadang setelah dia marah menyesal kan. Pernah enggak kita setelah memukul orang menyesal? Ya. Itu tuh setan bikin kayak gitu. Ketika sudah meluap-luap, enggak lupa apa-apa kan. Tapi setelah kita melakukan perbuatan yang tadi, apakah memukul, membunuh atau merusak tadi, waduh salah, merasa bersalah itu namanya nafsu lawamah. Maka jangan sampai kita menyesal kemudian, harus bisa mengontrol. Jadi emosional ini adalah salah satu ajaran yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada orang sedang marah-marah, Umar bin Khattab aja kan bawa pedang datang kepada Nabi kan, tapi kata Nabi santai saja, biarkan dia gitu kan. Karena dalam Al-Quran itu apa? idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang sedang datang kepada marah kepada kamu, jangan dibalas dengan kemarahan, harus disantai saja. Kita lemah lembut, maka insyaallah ka'annahu waliyyun hamim, api itu akan padam dengan air. Tapi kalau kita lawan dengan api, tambah besar apinya. Jadi seperti itu. Itu hal yang kecil, tapi luar biasa kalau kita bisa mengontrol emosi kita. Semua orang punya rasa marah kan? Tapi tidak semua orang bisa mengontrol, memanajemen emosinya itu dengan baik. Bukan berarti nggak boleh marah. Orang Nabi pun pernah marah. Tapi marahnya Rasulullah itu terukur kan? Kalau kita marahnya tantrum, semua dimarahin. Kayak gitu.
1: Oke, Ustaz. Nih, kalau ada seseorang yang rajin beribadah nih, Ustaz, tetapi masih mudah menyakiti hati orang lain, apakah itu menunjukkan bahwa nilai rahmatan lil alamin belum benar-benar diterapkan dalam kehidupannya, Ustaz?
2: Baik, bagus ini pertanyaannya ya. Ibadah, ya, ibadah itu ritual ya. Ritual itu mestinya berfungsi dalam kehidupan sosial. Nah, kalau ada orang yang masih suka beribadah, misalnya zikir, sholat, ya, puasa, tapi kemudian masih suka menyakiti orang lain, berarti ibadahnya itu harus masih diperbaiki kualitasnya. Kenapa? Karena kalau betul-betul seseorang itu sholat, sholatnya itu betul,

0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya. Tapi kalau misalnya ada yang enggak connect, itu berarti ada yang kurang tuh. Ada ibadah kita yang memang harus diperbaiki kualitasnya supaya itu berdampak untuk kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
1: Oke. Tapi terkadang ada orang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya menyakiti orang lain, Pak
0: Nah,
1: Ustaz.
0: itu dia. Mestinya beribadah itu juga harus dengan ilmu kan? Dia harus belajar dengan baik kan? Karena dalam Islam itu agama yang tidak hanya mengajarkan tentang ritual atau syariat atau formalitas, tapi juga mengajarkan pentingnya hakikat daripada ibadah itu. Islam itu adalah syariat dan hakikat. Bukan juga hakikat tanpa syariat kan? Oh, saya nggak pernah nyakitin orang walaupun saya nggak sholat misalnya kan. Nah, itu nggak benar juga kita kan. Artinya sholat itu dengan apa namanya orang yang berpuasa, apa sih ajaran puasa? Puasa itu kan kita menahan diri. Nah, ini mestinya bisa menahan diri ketika kita sedang tidak puasa, tidak mulut kita, pikiran kan, seperti itu kan ajaran. Tujuannya sebenarnya itu tuh, fungsi utama puasa itu kita bisa menahan hawa nafsu kita, tidak menyakiti orang lain gitu kan, memikirkan apa yang kita mau kerjakan ini menyakiti atau tidak. Kalau orang yang masih melakukan ibadah itu hanya kemudian dia melakukan dosa, barangkali nawaitunya yang salah. Jangan-jangan ibadah itu hanya untuk mencari pahala atau hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi tidak benar-benar ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang itu harus diperbaiki nih. Ada yang tidak pas dengan syarat, rukun, dan kemudian nawaitu dari ibadah itu. Kalau itu benar semua, insya Allah itu akan berefek untuk kebaikan dalam kehidupan sosial.
1: Jadi semua berawal dari niat ya Ustaz.
0: Niat.
1: Nawaitu ya
0: Nah,
1: Ustaz.
0: itu innamal a'malu binniat, kata Rasulullah. Semua perbuatan itu dengan niatnya. Kalau kita sholat itu niatnya adalah mengabdi kepada Allah, maka kemudian setelah sholat nggak mungkin kita, oh ya tadi aku sholat, masa aku ini lagi kerjaanku gitu kan, seperti itu kan. Itu artinya ada penghayatan itu terhadap ibadah, bukan hanya gerakan tubuh dan mulut, tapi kemudian tidak ada gerakan batiniahnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Supriyadi dan
0: Sama-sama.
1: ya pendengar, semoga apa yang disampaikan Ustadz Supriyadi pagi ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi pengingat ya bagi kita di pagi hari ini untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustadz. Insya Allah
0: Sama-sama.
1: nanti kita berjumpa lagi ya Ustadz. Ya baik pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Iya, pendengar, inilah Pro 1 RR Palangkaraya. Sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dan pendengar, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya.
2: Pemerintah Kota Malang Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Banyaknya bangunan tua di Kota Palangkaraya mendapat sorotan dari sejumlah kalangan karena berpotensi terbakar. Akibat jaringan kelistrikan yang sudah usang bisa menyebabkan kebakaran di musim kemarau. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
3: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
1: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya itu aja yang kita harapkan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nuna Pulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
4: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
3: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uriani Nu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Layanan ruang oksigen ini tersebar di 5 kecamatan sekota Palangkaraya. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
2: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius, Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Nafari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
6: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepolisian Resort Kota Waringin Timur mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 917,38 gram. Dari sebuah kos harian di Sampit. Pengungkapan tersebut dilakukan terhadap seorang tersangka berinisial ER pada 18 Agustus lalu. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, polisi menemukan 26 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 917,38 gram yang tersimpan dalam sebuah berangkas di kamar kos di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 20 kasus dengan 20 tersangka dalam operasi antik yang berlangsung pada 5 hingga 23 Juli dan operasi tersebut polisi menyita 179,15 gram sabu dan 77 gram ganja. Sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur telah mengamankan sekitar 3,5 kg sabu serta terus melakukan perkembangan untuk memutus jaringan peredaran narkotika hingga tingkat kecamatan dan desa. Peran mahasiswa dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dinilai penting di tengah ancaman peredaran narkoba yang semakin menyasar berbagai kalangan. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
7: Mahasiswa sangat penting perannya karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
8: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan kuliah umum dan deklarasi anti-narkoba bersama mahasiswa di Kalimantan Tengah. Kepala BNNRI, Suyudi Aryo Seto mengatakan, mahasiswa memiliki peran penting dalam membantu upaya pencegahan, memberikan edukasi, serta mengajak lingkungan sekitar untuk menjauhi narkotika. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi bagi mahasiswa untuk memahami bahaya serta perkembangan penyalahgunaan narkotika.
7: Mahasiswa sangat penting perannya karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus berada di depan ya bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan kita Forkominda dan juga segenap elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan ya, mengingatkan sesama teman jangan sampai masuk, jangan sampai mudah tergoda, ya kan? Kemudian juga ikut memberikan membantu kita BNN mengedukasi literasi dengan data yang ada ya supaya teman-teman yang lain memahami tentang bahaya itu.
8: Mahasiswa peserta kuliah umum Rizky menilai kegiatan kuliah umum dan deklarasi anti narkoba memberikan pemahaman baru mengenai perkembangan penyebarannya narkotika. Khususnya di Kalimantan Tengah, narkotika disebut tidak hanya beredar secara tertutup namun mulai menyasar ke berbagai lingkungan masyarakat.
9: Tentunya yang dapat kita pahami setelah kuliah umum ini ialah tentunya bahwa narkotika saat ini penyebar luasan dan penjualannya tidak lagi di tempat-tempat yang remang-remang atau tertutup, melainkan saat ini sudah mulai terang-terangan dan tertutup dan tersamarkan di khalayak umum. Dan khususnya di Kalimantan Tengah sendiri biasanya sering digunakan sebagai doping untuk nyawit atau menambang emas.
8: Untuk kedepannya, mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan pencegahan narkotika di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak edukasi, literasi, serta menggandeng BNN daerah melalui kegiatan seminar dan kuliah umum sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba. Bunga Aulia melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pelantikan pengurus baru Saka Anti-Narkoba Kalimantan Tengah menjadi momentum memperkuat edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan kreatif dan pemanfaatan media yang dekat dengan anak muda. Berikut Nur Halisa melaporkan.
11: Kita juga nanti akan ke ranting-ranting untuk sosialisasi terkait dengan Saka ini.
8: Satuan Karya Saka Anti Narkoba Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan pengurus Saka Anti Narkoba Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031 pada Kamis 20 Agustus 2026. Ketua Saka Anti Narkoba Kalimantan Tengah, Wahyudi, mengatakan edukasi bahaya narkoba akan dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan yang dekat dengan anak muda. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga kegiatan tatap muka dan talk show.
11: Kita tuh punya banyak program namanya IE loh Mbak, informasi dan edukasi. Nah itu bisa melalui televisi, radio, bahkan kita sekarang tuh kan banyak orang anak muda tuh media sosial lah, bisa melalui Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, kami juga biasanya menggandeng influencer lokal biar lebih dekat lah ya, maksudnya pesan itu lebih mudah tersampaikan ke anak-anak muda seperti itu. Jadi ini salah satu informasi edukasi Pak, melalui tatap muka atau talk show.
8: Selain memperluas edukasi, Saka Anti Narkoba juga akan menyusun program kerja dan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat ranting. Saka Anti Narkoba Kalteng diharapkan mampu menjadi wadah edukasi dan pembinaan bagi generasi muda. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah, Aisyah Tisia Agustiar Sabran, menekankan bahwa pencegahan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN, tetapi membutuhkan peran seluruh pihak terutama dalam melindungi generasi muda.
12: Dan di tengah berbagai tantangan saat ini, tentunya ancaman narkoba menjadi salah satu yang perlu kita waspadai dan juga kita tangani bersama. Jadi untuk masalah narkoba ini sendiri, adik-adik semua, kakak-kakak semuanya, bukan hanya peran dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah, tapi peran kita semua untuk memerangi narkoba di Kalimantan Tengah, khususnya di kalangan generasi muda, karena ini efeknya, dampaknya sangat berbahaya sekali.
8: Melalui kepengurusan baru, Saka Anti Narkoba Kalimantan Tengah diharapkan semakin aktif menjangkau generasi muda melalui kegiatan yang kreatif, edukatif, dan kolaboratif. Langkah tersebut menjadi bagian upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif, serta membangun generasi muda yang berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Nur Halisa melaporkan.
0: Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan pentingnya semangat kerja, mencintai pekerjaan, serta menjaga kedisiplinan bagi jajaran dinas pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi bersama jajaran dinas pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh. Dikutip antara Kalimantan Tengah, Salahuddin meminta seluruh jajaran menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Salahuddin mengatakan setiap pekerjaan yang diemban aparatur pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Taufik mengatakan arahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memperkuat semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam menjalankan tugas administrasi maupun memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan satuan pendidikan. Sertifikasi pangan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produk yang berkualitas bagi masyarakat. Para pelaku UMKM kuliner didorong untuk memenuhi standar sertifikasi guna meningkatkan promosi serta menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Ada alur produksi okay. yang harus dipatuhi.
14: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya terus mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi produk makanan guna meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Salah satunya, pelaku UMKM yang memproduksi makanan berisiko tinggi seperti frozen food perlu mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi MD. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai POM di Palangkaraya, Nur Fadila mengatakan, pelaku UMKM dengan produk frozen food yang ingin mendapatkan sertifikasi MD perlu memperhatikan alur produksi yang jelas hingga ketersediaan sanitasi. Pelaku UMKM yang belum memiliki SOP yang jelas juga akan mendapatkan pendampingan khusus dari Balai POM agar lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi.
15: Untuk mensertifikasi sarananya itu dibantu oleh fasilitator dari Badan POM, dari BPOM Palangkaraya kalau wilayah Kalimantan Tengah. Nah, karena untuk sertifikasi sarana supaya bisa memperoleh NIE MD tersebut, ada alur produksi okay. yang harus dipatuhi, kemudian harus ada SOP. SOP untuk produksi pangan tersebut begitu. Minimal ada pemenuhan sanitasi, higien dan dokumentasi produksinya.
14: Sementara itu, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Bintang Jaya Itah, Raden Roro Endah Kusumastuti mengatakan, masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihaknya pun terus berupaya memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar segera melengkapi sertifikasi yang dibutuhkan.
16: Belum semua pelaku usaha ini mendengar tentang standarisasi yang seharusnya mereka miliki dalam produksi. Nah, ini juga menjadi tantangan kami KIM untuk menyebarkan informasi ini bahwa seperti yang kami dengar ternyata untuk olahan kering juga sebaiknya ada MD juga. Nah, apalagi untuk yang olahan atau frozen yang memang saat ini begitu banyak muncul di Palangkaraya khususnya. Demikian, Mbak.
14: Sertifikasi pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan produk yang beredar, tetapi juga menambah kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM lokal. Dengan memenuhi standar yang berlaku, produk UMKM di Palangkaraya diharapkan dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Semangat kebersamaan dan kekeluargaan terus dibangun di lingkungan RRI Palangkaraya melalui kegiatan RRI Fest 2026. Berbagai perlombaan internal digelar dengan melibatkan pegawai dari sejumlah bidang. Selain menjadi hiburan di tengah kesibukan bekerja, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antar pegawai. Selengkapnya Kakak Hendri melaporkan.
17: Semoga ini semakin memperkuat hubungan antar rekan kerja di RRI Palangkaraya itu sendiri.
18: Kegiatan perlombaan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Palangkaraya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan antar pegawai. Berbagai perlombaan diikuti peserta dan sejumlah bidang dengan suasana yang meriah dan penuh antusiasme. Koordinator Lomba RRI Fest 2026 RRI Palangkaraya, Listia Saptiani, mengatakan perlombaan digelar sebagai sarana untuk membangun kembali kebersamaan antar bidang di RRI Palangkaraya. Menurutnya, kesibukan dengan pekerjaan dan target masing-masing bidang membuat kegiatan seperti ini penting untuk mempererat silaturahmi antar rekan pekerja.
17: Untuk membangun lagi kebersamaan, kekeluargaan antar bidang di RRI Palangkaraya, karena kan selama ini kita sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing, dengan target masing-masing. Dengan adanya lomba yang dilaksanakan pada RRI Fest ini, untuk kembali mempersatukan, mendekatkan yang jauh dan yang udah dekat sama dekat lagi gitu. Jadi menjalin silaturahmi antar keluarga RRI.
18: Listia berharap kegiatan perlombaan dalam RRI Fest dapat semakin mempererat hubungan antar rekan kerja dan terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga berharap jenis perlombaan dapat semakin beragam dan meriah, termasuk menghadirkan permainan yang dapat mengingatkan para pegawai pada masa kecil. Sementara itu, peserta lomba dari bidang LPU, Aditya Nugraha, menyebut antusiasme peserta dalam mengikuti perlombaan sangat tinggi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya pegawai dari berbagai bidang yang turut berpartisipasi dan meramaikan perlombaan di Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya.
19: Mungkin harapannya kami sebagai peserta lombanya terus diadakan setiap tahunnya, karena ini akan memupuk rasa kebersamaan kita. Jadi dalam satu tahun kita kerja masing-masing, nah momen lomba ini menjadi momentum buat kita menjalin lagi silaturahmi, memupuk kebersamaan, dan mempererat kekeluargaan di RRI Palangkaraya. Itu aja sih.
18: Aditya berharap perlombaan dalam rangka RRI Fest dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para pegawai untuk kembali menjalin silaturahmi, memupuk kebersamaan, serta mempererat rasa kekeluargaan setelah sehari-hari menjalankan tugas di bidang masing-masing. Melalui kegiatan RRI Fest 2026, kebersamaan dan kekompakan antar pegawai RRI Palangkaraya diharapkan semakin kuat. Selain menjadi hiburan, perlombaan juga menjadi ruang bagi pegawai untuk berinteraksi dan membangun suasana kerja yang semakin harmonis. Kakak Henry melaporkan.
0: Pendengar, komentar RRI Palangkaraya pagi ini mengangkat tema kolaborasi jadi kunci hadapi kebakaran di Kota Palangkaraya. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Siaran RRI Palangkaraya, Supriyadi.
20: Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi persoalan serius di Kota Palangkaraya. Sepanjang musim kemarau di tahun 2026, kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat. Bukan hanya antara pemerintah dan petugas pemadam, tetapi juga TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, relawan, masyarakat, hingga media. Penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu. Mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penanganan dampak asap, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Hingga 31 Juli tahun 2026, BPBD Kota Palangkaraya telah menangani 130 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 57,89 hektar. Kejadian terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya, disusul Kecamatan Sebangau. Angka tersebut menunjukkan bahwa memasuki Agustus, kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus semakin diperkuat. Salah satu kejadian besar terjadi di Kelurahan Kameluh Baru pada akhir Juli. Kebakaran lahan gambut yang terjadi sejak 26 Juli membakar sekitar 40 hektar lahan dan ditangani oleh 20 tim gabungan serta satu helikopter waterbombing milik BNPB. Kemudian terdapat sedikitnya 4 kejadian kebakaran bangunan dan permukiman yang dapat diidentifikasi secara jelas pada periode Juli hingga Agustus, seperti di Gang Sari 45, Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, dan Jalan Mendawai 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejadian kebakaran di Kota Palangkaraya membutuhkan sumber daya, peralatan, dan koordinasi lintas instansi yang kuat. Memasuki Agustus, kasus karhutla juga terus terjadi di sejumlah wilayah. Kebakaran lahan bahkan sempat mendekati permukiman warga di Kelurahan Sabaru pada 15 Agustus 2026. Petugas gabungan bersama warga melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor, drainase, dan mobil tangki hingga api tidak sampai membakar rumah warga. Keterlibatan masyarakat seperti ini sangat penting karena warga merupakan pihak yang pertama kali mengetahui apabila muncul titik api di lingkungan mereka. Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lahan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Pada 18 Agustus 2026, kualitas udara di Kota Palangkaraya berada pada kategori berbahaya. Karena itu, kolaborasi juga harus mencakup sektor kesehatan dan juga pendidikan. Pemerintah Kota Palangkaraya bahkan membagikan 2.500 masker kepada masyarakat sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. Pola kolaborasi yang ideal adalah pemerintah menjadi koordinator utama. BPBD dan tim pemadam memperkuat respon lapangan. TNI Polri mendukung pengamanan dan penegakan hukum. Manggala Agni menangani kebakaran di kawasan yang menjadi kewenangannya. Sementara perusahaan dan juga relawan turut menyediakan personil maupun peralatan. Masyarakat juga harus menjadi bagian penting melalui pencegahan, pelaporan cepat, serta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kolaborasi tersebut perlu didukung sistem komunikasi yang cepat sehingga setiap laporan titik api segera mendapatkan respon. Dengan melihat perkembangan kasus sejak Juli hingga Agustus 2026, pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya pemadaman setelah api membesar. Edukasi kepada masyarakat, patroli rutin, pemantauan titik panas, penyediaan sumber air, perawatan sumur bor dan kanal, serta kesiapan personil perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kunci menghadapi kebakaran di Kota Palangkaraya adalah kerja bersama pemerintah bergerak cepat, petugas bekerja terkoordinasi, dan masyarakat ikut menjaga lahannya agar tidak terbakar. Sekian komentar RRI Palangkaraya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Ya, mendengar kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, ini tentu bukan hanya mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya, tetapi juga berdampak pada banyak sektor ya, termasuk transportasi udara. Ya, pendengar, dari RRIKO ID ya, Kementerian Perhubungan ini terus memantau dampak asap karhutla ya terhadap operasional penerbangan di wilayah Kalimantan Tengah, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat menurunnya jarak pandang. Dan kepada RRI, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa ini mengatakan bahwa jarak pandang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan, dan jika jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, maka penerbangan dapat mengalami penundaan, pengalihan rute, bahkan pembatalan ya. Jadi bagi Anda juga yang mungkin berencana bepergian menggunakan pesawat ya, khususnya di tengah kondisi kabut asap seperti saat ini, nah sebaiknya terus memantau informasi penerbangan ya. Dan yang tidak kalah penting ya, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla. Nah, karena dampaknya ya bukan hanya soal asap ya pendengar yang mengganggu pernapasan, tetapi juga menghambat aktivitas transportasi bahkan mobilitas secara luas. Ya, informasi selengkapnya Kemenhub pantau dampak asap karhutla ya terhadap operasional penerbangan, Anda dapat membacanya di rri.co.id. Dan pendengar, informasi update lainnya nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali.